0: Bantu doanya.
1: Terima Allah kebohongan Allah Ta'ala, dimaafkan semua kesalahannya ya Mbak Nia. Kemarin hari Ahad aku kenalkan ke sana Mbak Nia, dia minta minum, bisa bilang Umi aku mau minta minum, terus minta dipititin gitu Mbak Nia.
0: Oh, kemarin Umi juga ke sana?
1: Ya hari Ahad, 2 hari yang lalu.
0: Oh Mbak Nia. Iya, hari Minggu kemarin. Wah, ternyata baru ketemu. Iya. Yang sabar ya.
1: Senandung doa ya Pak Nia.
0: Oke, siap. Nanti nih puterin ya, senandung doa.
1: Salam salam yang barusan masuk Mbak Nia, ada Mama Bundi, terus Mbak Putri, terus buat tadi yang udah nyalain ada Bu Asi, terus Putri Selatan, Mbak Putri di Galiputra. Terima kasih sekali salamnya, tak salamin balik. Terima kasih Putri Kesehatan selalu juga.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Yaya Bu Jaminten yang barusan telepon, terima kasih sekali ya Bu. Terus buat Mbak Baijo, Mbak Yahya, terus buat Mbak Karim Siben, terus buat Bu Tuti yang ada di Jabatan, Mbak Baijo, Mas Duren Amba, Mbak Yana, Mbak Taryono, Mbak Nur yang ada di Tiram, Mbak Sita, sama bapaknya Naura, Mbak Yari, Mbak Buku sama Mas Dhani. Mbak Nyata, Mbak Lewat saja Mbak Nia.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak Buku saja Mbak Nia. Terima selalu Mbak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi satu orang menelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Alisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ngunying?
0: Itu kekerasan suaranya. Udah.
2: Tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita telah kehilangan, ditinggal satu teman kita, Mbak Nia. Semoga almarhumah Ibu Asih Husnul Khotimah diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal ibadahnya Mbak Nia ya.
0: Amin.
2: Buat Bu Asih semoga tenang, udah nyusul sama almarhum Pak Budi, suami tercintanya. Udah hilang rasa sakit yang selama ini keluar masuk rumah sakit Bu Asih. Ya Allah.
0: Sabar ya.
2: Segenap keluarga besar Kebumen FM, Setara FM, fans setianya juga ikut berdoa, ikut berbelasungkawa semua khusus buat Ibu Asih hari ini ya Mbak Nia ya.
0: Iya, betul kita sama-sama.
2: Kita berdoa bersama semoga almarhumah Husnul Khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu aja Mbak Nia.
0: Okay,
2: aku udah enggak bisa berkata-kata. Aku sangat kaget banget. Enggak ngikutin story dan enggak ngikutin itu. Aku tahu ada di grup malam Mbak Nia. Sangat kaget Pak, nanti kalau yang mau ikut tasya ke rumah almarhumah bisa kumpul, kalau dari Kebumen mereka kumpul di titik kumpulnya di rumah Mama Fian. Nanti kalau yang dari Wetan ini kita langsung ke ini apa, kita tunggu di depan, biasanya kan lewat desa aku Mbak Nia.
0: Oh,
2: depan pom ini itu loh Mbak Nia, aku tunggu di situ nih, kita nanti rame-rame ke sana. Itu aja, terima kasih Mbak Nia. Aku gak usah minta apa-apa, aku lagi gak enak semuanya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, terima kasih banyak buat Bunda Ervito. Kita sama-sama doain saudara kita, sahabat kita ya, teman kita ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nia lanjut dulu ya. Ada WhatsApp dari Mbah Karto di Kalikutes. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Mbah Karto di Kalikutes Pituruh. Katanya lagunya Badai Asmara dari Poppy Mercury. Salam buat Mbak Siti yang sudah naik di udara, buat manianya matugas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih juga ya buat Mbah Karto di Kalikutes. Ada juga dari Mbah Bubut ya, coba pesan suaranya nih ya, puterin sebentar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pagi Mbah Bubut. Hadir
3: di acara Aldis Memory. Salamnya buat Bu Asih, Bunda Rumiani, Bu Yati, buat teman-teman Mbak Naomi. Mahul Pak Atum, Tato Tero Sita, ada Bang Andre, juga ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Pila, Buku Mister Selatan, Mbak Putri, Maharin, Pak Hakim Jambi, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fausan, Pada Jati Antika, ada Mama Astrid, Mbak Warid, Mbak Cindy, Bunda Tini Badani, Mbak Sokina, Mbak Nora, Mama Dina, Mbak Indah Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, ada juga Bunda Nepalis, dan buat semuanya lagi menit lagunya, Tenda Biru. Buat Mbak Nia yang menerima tugas yang bertumbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut, semoga sehat selalu ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Absen nih Mbak Nia, gimana kabarnya? Nia sehat alhamdulillah ya. Udah sarapan gak sih dong ya? Mau salam-salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, ada Mbak Yaya, Bu Saminten, Mbak Sri, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andri, Mbak Warid, Bu Sakinah, Mbak Rena, Mbak Cindy, Bunda Ervita, Bapak Inaura, ada Mas Faris keluarga, dan untuk semuanya yang udah nyenggol aku, terima kasih. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai selesai. Semoga sehat selalu, full barokah. Lagunya Tak Ingin Sendiri ya. Makasih Mbak Nia yang selalu ceria. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Saya ikut berduka cita ya Mbak Nia, semoga amal ibadah Bu Asih diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Mama Agung ya. Oh, semoga almarhumah Ibu Asih husnul khotimah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diampuni dosa-dosanya. Surga langgeng ditempatkan di istirahatnya. Amin. Makasih doanya ya untuk semua sobat setara ya. Yang bisa gabung takziah nanti bisa gabung aja kumpul ya. Kalau yang gak bisa, kita sama-sama doain dari rumah ya sobat Selara ya. Amin. Oke deh, makasih udah ikutan gabung. Yuk sobat Selara FM yang sedang mengalami masalah kesehatan mata nih ya, sering banget ya orang tuh lupa sama kesehatan matanya, saking sibuknya aktivitas setiap hari gitu ya, lupa jaga kesehatan mata. Padahal mata tuh objek paling penting ya, yang harus kita jaga ya. Coba gak ada penglihatan ya Allah, kita tuh mau ngapain aja tuh susah banget ya. Jadi harus selalu jaga kesehatan mata. Gimana caranya? Coba rutinin Novitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Jadi banyak banget mengandung vitamin A. Yang ada masalah mata iritasi, mata minus, silinder, katarak, glaukoma, makula dini, terus yang ada barangkali nih matanya berair ya, kemerahan, perih. Nah, itu juga bisa minum Vitama ya. Minum Vitama terus juga dapat bonus obat tetes di mata. Obat tetes di matanya bisa ditetes, bisa juga diminum. Kalau mau ditetes, ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes gitu ya. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Hey,

0: dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: all these memories. Asik banget. Ada yang mau pon live enggak nih sobat secara? Ya, yang mau pon live nih ya, tungguin ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Boris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mengucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga puasa diterima di sisinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Husnul khotimah. Dimasukkan ke surga.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya habis Mbak.
0: Oh, boleh satu lagu lagi terakhir Bu, mau lagu apa?
1: Biar kadang aku menangis.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Umi Hanif dan jemaahnya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Semangat ya buat kita semua. Ayo, harus semangat ya, walaupun ditinggalin orang-orang tercinta kita gitu ya. Harus tetap semangat. Coba deh satu penelpon lagi. Mana tadi yang lagi desel ya? Desel tapi nyerah nih. Iya, oh iya, amin ya rabbal alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih dari Pak Yanto ya. Mau nitip katanya doa buat Bu Asi, semoga husnul khotimah yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran. Amin. Keluarga Pak Yanto ikut berbelasungkawa ya. Setuju sama Mbak Putri, nanti acara DTL lagu yang pertama kali diputar Kehilangan ya Bani ya. Oke, boleh deh satu lagu ya. Oh, coba nih ada yang mau telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kok ngilang? Iya. Oh, ada juga dari Papa Ijo ikut berduka cita atas meninggalnya Bu Asih, semoga husnul khotimah diampuni segala dosa-dosanya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Buat Bu, ada juga dari Bunda Nesalis ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Nia, semoga sehat ya, amin. Saya Bunda Nesalis hadir monitor. Salam buat Mama Izan, Mas Giman, Mbak Bubut, ada Mas Gomat Sang Banyu, terus untuk semua sobat Setara FM, selamat pagi, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nia sama tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Ngikut Aja. Terima kasih. Makasih kembali buat Bunda Nesalis. Ada Putra Sulung juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Absen siang ini Mbak Nia dari Purworejo Utara ikutan gabung. Saya buat salam buat Eyang Putri, Mama Nina, Mama Fitri, Mbak Sibat, ada Maningsi Pelesung, ada juga untuk semuanya ya, tanpa terkecuali. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi yang cerah ini. Ya, makasih ya Putra Sulung ya. Semangat pagi pokoknya ya. Ada juga dari Mas Giman Dilajar, selamat pagi. Katanya ikut kirim salam buat Mama Rizky, Bunda Warti, Kumi Hani, Bu Saminten, Mama Azril, Mbak Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Yati, ada Bu Heni sama Irfan, Neng Apri, Bundanya Salis, Bapak Ijo, Bapak Riana, Pak Sutar. Jangan buat Bundanya, jangan lupa tersenyum ceria selalu. Siap. Ada juga dari Duren di Ambal, waalaikumsalam ya. Mau baru monitor ibunya radio on tapi aku sedang di dapur. Tanya siapa? Oh, Ibu Asih ya. Semoga diampuni dosa-dosanya almarhumah. Makasih ibunya. Buat Ibu ya, Bunda Yati dan Bunda Rosita, selamat beraktivitas pagi. Ya, makasih buat Duren di Ambal. Ada Bunda Tini cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, katanya Dere Bella Sungkowo kepada keluarga besar Kebun FM atas berpulangnya teman baik kita Ibu Asih. Semoga Allah tempatkan beliau di surganya Allah. Bu Asih orang baik Mbak. Saya selalu komunikasi Al-Fatihah untuk Bu Asih. Semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iya, sambil sama-sama doakan ya. Iya, kita sama-sama doakan sobat sobat tercinta kita ya. Ada satu pesan lagi nih dari Mas Andre. Selamat pagi Stara FM. Andre mau ngucapin turut berduka cita atas berpulangnya ibu kita tercinta Bu Asih di Kemiri Purworejo. Semoga almarhumah husnul khotimah. Buat Mbak Dina siaran aja. Makasih buat Mas Andre ya. Iya. Makasih buat putra sulung ya. Amin amin ya rabbal alamin semuanya. Makasih banyak doanya ya. Semoga doa kita semua diaminkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oke okay deh sobat Sarah. Pagi-pagi yang cerah tapi hawanya dingin ya. Biar enggak dingin lagi, coba deh ya. Hari ini tuh yang sudah seduh teh mores siapa nih? Wah, kalau Nia sih jujur memang belum ya. Habis inilah yuk kita seduh bareng teh moro ya. Teh segar dengan ada kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, hangat, nikmat. Harganya juga mulai 15.000 aja. Dan ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat. Jadi silahkan bisa dicoba yang belum pernah coba teh moro, rugi banget ya. Barangkali sobat Sarah FM juga belum punya sultana di rumah yang serbaguna banget. Misal kita tuh lagi mas

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Stara FM.

Ya, terima kasih atas semua kebersamaan sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawet yang darinya asik banget. Stay tune sampai jam 10 nanti Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

wabarakatuh. Masih bersama Nia bareng DTL Dangdut Tung Laut yang dangdut ya, asik banget. DTL hadir ya menemani pagi Anda nih sobat Setara FM sampai jam berapa nih maunya? Jam 10 ya, sampai jam 10 nanti bersama DTL. Stay tune terus. Dan buat ibu otw-otw berangkat kerja, otw kemanapun, hati-hati di jalan ya. Tetap selalu waspada, pelan-pelan aja. Yang penting selamat sampai tujuan ya. Yang mau ikutan bergabung bareng atensinya juga masih Nia tunggu. Silahkan bisa merapat aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Terima kasih banyak yang udah ikutan gabung. Dan ya, jangan lupa ya, pagi ini Nia juga tetap bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Miak herbal Sultana, miak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk tercinta kita, produk dari PT Denatur Indonesia. Wah, makasih yang udah ikutan merapat pagi ini ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, Nia lanjutin deh. Ada lagu berikutnya dulu, Lancar dari Sylvie Kumalasari. Stay tune bersama Nia bareng DTL.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Wadas Lintang.

Jangan dengar lu ya, sobat Sarah ya. Oh, lu kenapa sih hari ini? Oh, nah ya, barangkali juga.

nggak hanya doa ya yang harus dilakuin, kita juga harus berusaha. Ada berusaha belum hari ini? Belum ya? Belum ya? Usaha dulu dong.

ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apa lagi nih? Iya, terus yang paling penting nih sobat Sarah ya, Habotop tuh kandungannya yang jelas ya, udah ada habatusuda, terus juga ada jahe, ada kunyit ya, ada daun bidara, daun kelor, wih itu bagus banget ya untuk iya untuk tubuh kita gitu ya, biar nggak ngapain bani ya, biar nggak gampang jatuh sakit. Nah, yang sering sakit, nah ya silahkan rutin aja minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Barangkali nih sobat Tara nih ya pengen beli Habutop ke radio, boleh silahkan merapat ke Radio Star FM ke Bumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kedominangan Kabupaten Kebumen, merapat ke sini aja. Oke. Makasih banyak udah ikutan gabung pagi ini sobat Sarah. Ini nih ya mau baca satu persatu untuk atensinya.

Ion, lagunya Percuma ya. Kalau enggak kasih tak sampai. Salam buat semuanya aja, buat manianya. Makasih, makasih Mas Ion. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi. Lagunya Gadis Kalimantan ya Mbak. Kirim salam buat semua yang lagi monitor fotokopi acara tadi pagi. Untuk manianya bertugas, semoga sehat selalu ya. Dan turut berduka cita untuk kepergian Bu Asih, semoga diterima oleh sisi Allah yang Maha Kuasa dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dari Kang Yadi Antika, selamat pagi, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Kirim salam katanya buat Mbak Anji, Mbak Alvia, ada Mbak Widya, Mbak Kembar, Mas Bagus, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardin, Mas Andi Jemur, dan semuanya ya. Lagunya Cinta dan Air Mata. Makasih buat Kang Yadi Antika. Lanjut lagi di bawahnya Kang Yadi tuh ada Mbak Siti Kalikutes. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya mania mau nimbrung lagi ini. Dan mau ngucapin turut bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Asih. Semoga almarhumah di husnul khotimah. Sebelumnya fotokopi tadi pagi aja ya Mbak Nia untuk salamnya. Lagunya Tanpa Kamu buat Mbak Nia-nya Metugas. Makasih buat Mbak Siti ya. Ya lanjut ada Mama Reza, selamat pagi, waalaikumsalam. Mbak Nia apa kabar? Nia sehat alhamdulillah. Katanya mau ngucapin berduka cita atas meninggalnya Bu Asih, semoga diampuni segala hilaf dan dosanya, amin. Diterima amal ibadahnya dan dilapangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang layak untuknya dan semoga husnul khatimah, amin. Dan juga buat yang keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran serta ketabahan. Di DTL lagu ini aku pengen lagunya Cintaku Satu buat manianya Metugas sampai kelar. Makasih sebelumnya, salam sehat selalu untuk semuanya. Ya, makasih buat Mama Reza ya. Ada Mas Andre, selamat pagi juga buat Mas Andre. Masih semangat kah dirimu? Insya Allah semangat ya. Gabung lagi di detail yang dari Nyasi banget. Lagunya Dinda Teratu, Ego Wong Tua. Salamnya buat semua sobat secara FM Kebumen aja. Buat aktivitas, buat manianya, buat siaran aja, sehat terus dan terima kasih. Ya, makasih juga buat Mas Andre. Iya, sehat-sehat ya. Dan ada Mama Kiki, selamat pagi buat Mama Kiki. Kamelia, Mbak Nia tembangnya ya. Makasih. Ya, ditunggu ya Mama Kiki. Ada Pak Aji Japlin juga, waalaikumsalam, selamat pagi juga dari Aji Japlin. Request lagunya Nate Tresno. Salam buat semua fans Radio Stara FM Kebumen aja, buat Mbak Nia makasih. Semoga sehat selalu ya. Makasih buat Pak Aji Japlin. Bunda Nesalis, halo ya, selamat pagi juga buat Bunda Nesalis. Gabung di DTL ya, dangdutnya asyik banget. Katanya lagu salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, selamat lanjutin tugasnya. Terima kasih. Iya, makasih banyak buat Bunda Nesalis. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi juga. Ya, Mbak Nia gabung di DTL yang darinya asyik banget. Turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Asih, semoga husnul khotimah. Lagunya Mbak Mengejar Badai versi Juragane dong. Salam buat semua sobat Stara FM aja, selamat beraktivitas. Salam balik yang udah cawel aku. Selamat pagi juga, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan doa terbaiknya untuk Mbak Nia. Makasih buat Mama Ririn. Oh, Pak Tono di Kebumen, selamat pagi ya. Waalaikumsalam juga. Mbak Nia, aku mau naikin lagunya Gadis Manis Kalimantan. Tadi ada yang request. Oke, boleh. Nanti Nia naikin nih habis ini. Ditunggu ya buat Pak Tono ya. Coba deh, ada Mbak Isna di Rantebingin Bulu Pesantren, selamat pagi. Hadir, mau salam buat Oma Naomi, Oma Asraf, Mama Bulan, sama Cindy, Mas Dani, Bapaknya Nora, Mbak Yaya, Bunda Warti, Kusaminten, Bu Bunda Titin, dan buat semuanya mat aktivitas. Lagunya Kicau Mania tak. Oke, Kicau Mania ya. Ditunggu aja Mbak Isna. Buat Bunda Warti, terima kasih cawelannya, salam kenal nih dari Mbak Isna ya. Mbak Putri cantik, coba pesan suaranya. Nia puterin dulu ya. Coba nih.

kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan Nek. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih waktu Nek.

kasih ya buat Mbah Putri cantik, semoga sehat selalu Mbah Putri. Oke deh, cukup dulu ya Sobat Sara. Nanti yang belum gabung bisa gabung aja melalui Pon Live ya. Yang udah kirim WhatsApp jangan Pon Live lagi ya, gantian sama yang lain ya. Kita harus berbagi kesempatan juga buat yang lain, oke? Okay? Ya, kita ada lagu berikutnya dulu. Nia puterin Gadis Manis Kalimantan. Stay tune bersama Nia bareng DTL yang dangdutnya.

0: Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu, kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3.

0: Aduh ya, asyik banget. Lanjut yuk sesi pon live yang mau naik di 08 5186069984, 08 5186069984. Ada yang telepon tapi kok nggak muncul ya? Iya, notifikasinya kok nggak pada muncul ya? Pada kemana ya? Coba-coba dipencet ya, dipencet-pencet lagi. Kenapa ini nggak muncul notifnya? Ini ada yang muncul. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi Kang Muhsin, apa kabar hari ini?
1: Sehat Mbak Nia, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sama, sehat, baik.
1: Dulu lagunya Mbak?
0: Apa lagunya?
1: Malam.
0: Malam?
1: Iya, ini Tasya.
0: Oke, siap-siap. Perasaan udah siang, kok malam terus ya?
1: Ngantuk.
0: Iya, jangan-jangan gak kelupaan malam tadi lagi ngapain ya? Iya. Oke, nanti diputerin salame. Enggak usah
1: salame pagi. Salame ya. Pare lah. Gua mandi aja metuker.
0: Iya, siap-siap.
1: Matur nuwun.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Muhsin ya. Simpel, jelas, padat ya. Lanjut. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat Pak.

0: mau tahu nggak aku lagi monitor di mana? Aku monitor di Sinongerjo. Ini lagi dengerin ya warga Sinongerjo. Jangan lupa atensi.
1: Waduh. Oke, Una. Mantap, mantap. Apa ya? Lagi nggak di rumah aja udah sambil monitor ini ya?
0: Iya dong. Aku mau minta apa ya?
1: Apa? Jangan minta duit ya.
0: Di situ ada apa?
1: Di sini adanya apa nih? Air minum. Mau nih.
0: Air mineral. Mau bening. Aku mau minta lagu-lagunya apa Mbak Pras?
1: Apa? Mere apa?
0: Lagunya Benci aja deh penyanyi juragannya.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat semuanya yang lagi monitor Mat Pagi, Mat konser-konser Padi, Mat jahit-jahit. Aku juga mau ngucapin bela sungkawa buat Bu Asih. Semoga husnul khotimah. Maaf julid gak bisa gabung. Buat Nia Metugas, pulangnya hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julid. Semoga sehat-sehat ya Bunda ya. Ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL. Halo. Kok gak ada suaranya? Udah diangkat. Coba ya gini ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, DTL Mbak Nia.
1: Pagi, hai Ibu Karmina, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
1: Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Untung bisa naik ya di sesi pertama ya Ibu Karmina ya.
2: Iya. Kemarin semalam juga nggak bisa naik.
1: Tapi tetap semangat ya Ibu ya. Semangat iya. Wajib. Ini mau lagu apa nih Bu?
2: Lagunya itu buat juragannya yang Kutunggu.
1: Oke, siap.
2: Karena ikut bela sungkawa sama Bu Ace, meninggalnya Bu Ace ya. Semoga Bu Ace diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
2: Salamnya ya Mbak Nia. Barusan siapa ya Mbak Nia?
1: Barusan tadi ada siapa tadi ya? Bunda Julid ya.
2: Oh, Bunda
1: Siti Badriah ya. Iya. Julid sama tadi ada
2: yang
1: Kang
2: pertama
1: Muhsin. Kang Muhsin ya.
2: Oh, Kang Muhsin ya. Bunda Epito, Bu Heni sama Mama Pian, Mama Astra, Mama Rizki, Bu Pumis, Bu Yati, Bu Saminten, dan Mbak Sri, Mbak Yaya, terus Pak Taryono Wonosobo, Mbak Sri, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus Mbak Putri, Mbaknya Kembar, terus apa lagi, Bapaknya Naura, Mas Andre, Mbak Ahmad, Mbak Farid di Pekanbaru. Semuanya selamat pagi menjelang siang. Terima kasih waktunya Mbak Nia.
1: Sama-sama.
2: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina. Semoga sehat-sehat ya buat Ibu Karmina. Oke deh Sobat Sara FM, makasih yang udah merapat ya. Maaf banget lagunya juga udah penuh, jadi udah gak bisa nih puterin ya. Ada dari Bapak Kekolbi di Muktisari ya, katanya mau salam-salam buat Herman Raymond dan Bu Sigit, lagunya Jemblem ya. Turut bertukar cita untuk Ibu Asih, semoga husnul khotimah. Buat medianya makasih. Makasih banyak buat Bapak Kekolbi di Muktisari. Ada Mbak Eni Batik Tanuraksan, selamat pagi juga ya. kelas di Play Mania. Salam buat Bang Andre, Mbak Uti, Bunda Titin, sama Kiki, Mama Ririn, Mbak Isna, dan buat semua Star fans Star FM Kebumen ya. Buat Banianya sehat selalu, follow barokah. Iya, dari Anibatik di Tanah Raksan. Ada juga dari Pak Yanto. Selamat pagi buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Gabung di DTL yang nadinya asik banget. Lagunya Kematian. Salam buat semuanya ya yang udah selalu monit ya. Buat manianya sama tugas tetap semangat. Makasih buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Iya, dan oh SMS nih yang belum saya baca dari Mbak Ida di Mirit. Waalaikumsalam, selamat pagi Bania, aku Mama Ida di Mirit. Salam-salam buat semuanya aja. Lagunya kalau ada iming-iming buat manianya metugas. Makasih buat Mama Ida yang ada di Mirit, sehat selalu ya. Ih, ada yang desel nih, Mama Fian, apa kabar? Masya Allah, dari tadi gak bisa naik-naik ya. Ada Kang Mama juga, ada Om Paryono juga. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, lagunya udah penuh ya Sobat Sarah. Maaf banget jadi gak bisa nyaputerin lagi. Dan semoga hari ini kita semua sehat, bahagia. Dan juga sehatnya tentunya tetap bareng Produk Denatur Indonesia nih ya. Yang udah bosan, udah sering ganti-ganti lensa kacamata gitu ya. Coba deh ya, jangan pakai kacamata melulu ya, obatin ya, ikhtiarin penglihatannya biar bisa melihat dengan normal lagi. Coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga apalagi nih. Iya dong, kandungannya ya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda yang ada masalah mata rabun, jawara mendekat, silinder, katarak, glukoma, makula dini ya, mata buram, mata iritasi, mata kemerahan, itu bisa banget gunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Oke deh, ini puterin dulu lanjut. Ada lagu Malam ya dari Tasya Rosmala. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Oke, masih bersama nih di DTL yang dangdut ya. Asyik banget. Lanjut ke one life kedua ya. Yang mau ikutan naik di 085 1860 6 9 9 8 4. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam. Selamat wabarakatuh. Selamat pagi DTL, apa kabar Maria?
0: Iya baik, Ibu Yati, apa kabar? Sehat
1: baik,
0: Ibu?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jaga kesehatan ya Bu ya.
1: Iya. Lagunya masih Mbak?
0: Lagunya udah penuh Ibu.
1: Ya mau dinaikin apa?
0: Ada Benci, punyanya Mas Waris. Terus ada Cintaku Satu, Kutunggu, punyanya Mas Waris, sama Ego Wong Tua.
1: Menunggu aja.
0: Kutunggu ya.
1: Kutunggu aja.
0: Ya, siap.
1: Salam ya Mbak.
0: Boleh silahkan salamnya.
1: Salam buat Umi Ani, Bunda Pito, Ketika Darmanto, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, terus Mama Srop, Bu Heni, Terosita, Mbak Saminten, Mas Apin Jambi, Mas Dhani, Mas Oyong, Mas Ibnu, papanya Laura, Bu Ayu, Bu Tuti Grabak, terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbaknya Kembar, Carmina, Mbak Ahmad, Mbak Putih, Mbak Kakung, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Rizky, Mbak Rizky, Mbak Nur Girong, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Siti Kalkotes, Mas Giman Lazer, Kang Ucup, Kang Mamat, Pak Selamat, Durit Ngambal, Pak Sutar, Pak Gendrom, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Yati. Semoga sehat selalu Ibu ya. Oke, ada yang mau naik lagi enggak nih? Ya kayaknya udah enggak ada ya. Akhirnya bacain atensinya ya. Ada Bu Ira Ningrum di Sidomukti. Halo Mbak Nia, waalaikumsalam. Ya sehat Mbak Nia. Katanya salam selalu buat saudara aku dan teman aku dimanapun berada. Oke, makasih buat Ibu Ira Ningrum ya yang ada di Sidomukti. Coba deh, ada Om Pariono juga. Selamat pagi buat Om Pariono. Waalaikumsalam. Nia baik, alhamdulillah. Semoga Om Pariono sehat ya. Dari pagi mau naik susah ya Om ya. Iya, katanya mau ikut bela sungkawa nih buat Bu Asi sekeluarga. Semoga diberikan ketabahan dan juga almarhumah diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT ya. Dan amin ya rabbal alamin. Dan untuk Mania mau tugas sampai tuntas, mudah-mudahan rezekinya full barokah. Lagunya ikut aja. Siap, makasih buat Om Pariono ya. Semoga sehat selalu bersama keluarganya di Wonosobo. Ada juga dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Selamat pagi buat Mbak Yanti. Ikut gabung nih Mbak Nia di DTL yang dadanya asik banget. Dan salamnya buat semua fans radio Setara FM Kebumen aja. Makasih buat Mbak Nia metugas. Lagunya ikutan aja. Oke deh. Makasih ya. Iya emang kalau udah jam segini tuh lagunya udah sangat-sangat full banget. Jadi udah gak bisa dia puterin ya. Makasih yang udah selalu monitor. dan juga yang lagi rasanya badannya tuh gatal-gatalnya tuh bukan karena nggak mandi ya, gatalnya tuh gara-gara digigit serangga atau bahkan alergi dingin nih, hawanya lagi dingin-dingin gitu ya, kadang ada bentol-bentol gede gitu ya, alergi dingin itu namanya ya. Olesin Sultana aja minyak herbal serbat bunda. Gimana stok Sultana di rumah? Udah amankah atau tinggal sedikit? Tinggal sedikit beli ya, langsung berapat ke apotek dan agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja udah dapat minyak herbal serbaguna ya. Kenapa dibilang serbaguna? Karena manfaatnya tuh luar biasa banget, bisa untuk semua kalangan usia, terus juga bisa untuk yang kulit berjerawat, yang kena minyak panas gitu ya, tangannya panas, yang kena antuk tawon gitu ya, bisa, yang mabuk perjalanan, yang pengen pijit urut, yang pengen kerokan, yang menghangatkan badan, yang lagi kedinginan. Wah, Sultana tuh wah, satu barang benar-benar luar biasa manfaatnya Sobat Sara ya. Jadi silahkan bisa coba rasakan khasiatnya dengan beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Lanjut gayang yuk bareng lagu Kutunggu, ada penyanyi Mas Faris. Station bersamanya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama

0: Penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Pitama solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Di penghujung acara, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: masak apa sih?
1: Mami enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
1: Bersyukur harusnya, Dek. Masih bisa makan enak, asal nggak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak, mana bisa nggak berlebihan, Kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: langsung Ustadz Cahayu.
1: Ya.
0: Kira-kira lagunya apa?
1: Ada Tanjung Mas Ninggal Janji spesial buat Bos Didi ini.
0: Ya. Dan teman-teman dari Kobong Generation Yeni Inka New Bintang Yenila
1: Jigamex Pro Shooting.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Kubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering.

0: Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: cek. Opo awake siki medun ya?
1: Sekolah 50 kilo.
0: Lah, ora percaya.
1: Ora percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dene kurang sekang 50 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
0: Barang keton go. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi?
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, rongatus. Rongatus ya ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ya ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top?
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pak Haji udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: mungkin. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, halo. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia. Lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Boleh yang mau gabung. Hari apa ini udah? Hari Selasa ya. Tanggal 21 Juli. Masya Allah, cepetnya waktunya. Gabung gak? Gabung aja. Ada Rena temenin Anda di Zona Malaysia full lagu-lagu jiran. Yang mau gabung boleh. SMS, WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-1860-6994 ya. 085-1860-6994. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus ya. Seru-seruan bareng di sini pastinya. Oke, kita ke lagu lagi. 9 ada yang request kayaknya nih. Rena kasih sembilnya, Fer.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

yang udah pada gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Buat yang belum, masih Rena tunggu ya. Kirim yuk di 085186069984. 085186069984.

ada siapa nih? Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari. Kasih udah gabung. Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam, Mama. Lagunya udah ya. Boy semuanya aja mau istirahat. Marina mau tugas. Sehat selalu. Makasih kembali. Oyong di Banyu Urip Projo, selamat siang juga. Lagunya Sungguh Iklim buat Mbak Inai, Mbak Yaya. Ada Mbak Yanti, Mbak Sri. Terus Mama Fian, Mama Nadia, Mama Intan, Bunda Ervito, Bunda Warti, Bu Yati, terus Bu Tika, Bu Tuti, Bu Heni, terus Bu Saminten, Mama siapa lagi, Nomi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapak Nora, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Tejo Ragil, dan juga semuanya aja. Makasih. Siang Rena, Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Putus Terpaksa buat semua fans Star FM, dengerin aja. Makasih. Mau ikutan gabung di Zona Malaysia, The Rock Ali Topan di Panggel Panjir Kebumen. Lagunya Sungguh Iklim. Salamnya buat Mamo di Selang, juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Baik, terima kasih kembali. Sobat Star FM, semangat ya. Iya, banyak kerjaan mah gak cuma Anda, semua banyak kerjaan. Ya kan, semua sibuk, tapi ya sibuknya tetap semangat. Semoga, apalagi walaupun panas kerjanya di luar, ya udah punya semangat yang bisa menyemangati diri sendiri. Anda gak usah berharap disemangatin orang lain. Udahlah, diri sendiri aja. Masa gitu gak disemangatin ayang, gak disemangatin pasangan, terus meletre gitu, terus gak semangat kerjanya, gak boleh. Justru Anda saat lagi ngerasa kurang semangat, aduh kok capek ya, ngeluh, ih Masya kok aku ngeluh gitu, berarti kurang bersyukur. Panasan masih ada, masih bisa gerak kerja, berarti kan sehat. Terus walaupun capek, panasan, nanti alhamdulillah tetap ada hasil nih, bisa buat nyukupin orang rumah, kan gitu. Pokoknya banyak-banyak bersyukur aja, nikmatin yang ada, udah. Asal tulus aja, jadi pahala, ya kan. Tapi kalaupun sekarang ada yang lagi sakit ya, gak bisa beraktivitas Mbak Rena, sakit ya gak apa-apa. Mungkin dibawa istirahat dulu, karena butuh, tubuh tuh butuh istirahat gitu. Sambil konsumsi Habutop, jangan lupa ya, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia gitu. Gak mahal. Habutop ada yang isi 50 kapsul, itu harganya cuma 100.000. Yang isi 100 kapsul harganya 150.000. Yang 200 kapsul harganya 230.000 rupiah. Begitu. Silakan beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu ah.

Bayi. Iya, yang mau polis belum. Jadi kalau belum sesinya, ya mohon maaf nggak diangkat ya. Rena lagi fokus ke baca-baca WA dulu, chat SMS nggak ada gitu, Pak. Nah, habis ini ya. Ya, jam 2 kurang lah nanti insyaallah Rena buka phone live gitu. Baik, satu lagu Rena kasih. Lagu dari Amy Short Isabella, ini lagu kesukaannya Bu Asih. Ikut berduka cita atas meninggalnya Bu Asih. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Udah enggak ada atensi lagi dari ibu gitu ya. Kita doain bareng-bareng. Bu Asih sekarang udah enggak sakit lagi. Insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kemana-mana. Masih bareng Rena temenin Anda di Zona Malaysia.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Diangkatin ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Ashra, apa kabar?
1: Apa kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, Mama Ashra sehat?
1: Oh, gak jelas ya.
0: Halo.
1: Apa kabarnya Mbak Rena?
0: Baik, Mama Ashra apa kabar? Dengar suaraku?
1: Astagfirullah, ngomong baik, ngomong bener pun. Aku request lagu apa sih, Mas Hantaran?
0: Boleh boleh, ditunggu.
1: Salam. Suaranya orang metunang HP sih, jadi
0: sih kenapa?
1: Iya, suaranya bukan HP bela ya.
0: Oke deh.
1: Iya, makasih Mbak Rena. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama Risma.
1: Barena sehat.
0: Sehat, Mama Risma apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ih susah banget ih mau keluar.
0: Keluar apa masuk? Keluar dari mana?
1: Ini mau request lagu Barena.
0: Boleh apa?
1: Lagu ini menangis di hari persandingan.
0: Wih, menangis di hari persandinganmu. Air mata di hari persandingan ya judulnya.
1: Oh iya iya.
0: Air mata di hari persandinganmu. Oke, ditunggu. Salam-salam silakan Mama.
1: Ya. Mau kirim-kirim boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Buat ini Mama Sila. Buat Mbak Titin Wardani, Mbak Muci, Mbak ibunya Dewi, Mbak Devi, Mbak Parmi, Rani, Mbak Ina, Mbak Mu, dan ibunya si kembar.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Rena semoga selalu
0: apa?
1: Selalu sehat.
0: Amin. Terus?
1: Ya udah gitu aja.
0: Baik, makasih Mama Risma.
1: Ya,
0: iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Risma. Selamat buat teman-teman di situ kayaknya. Belakang ramai pada kiki gitu. Satu telepon lagi yang mau telepon boleh diangkatin ya. Bentar.

0: Assalamualaikum. Ih kok belum ya? Halo. Halo Mama. Mama Rohim. Assalamualaikum Mama. Kok ada suaranya? Halo Mama. Eh, kenapa ya? Coba lagi ya. Satu lagi yuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Halo. Baik, sehat. Om Bayaya apa kabar?
1: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa Mbak Yaya?
1: Aku lagunya mau ikut itu Mama Risma.
0: Boleh.
1: Salam kenal Mama Sri Risma. Ya salamnya buat Mama Asraf juga dan buat semuanya aja deh. Buat Mbak Rena sehat selalu, berarti pun barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya udah kok berikutnya lagi. Kita ke lagu lagi ya. Yang mau masuk langsung ke WA aja, nanti Rena baca WA-nya. Pokoknya Surah Malaysia masih ada Rena, masih bersama juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Oke, masih di zona Malaysia. Rena baca lagi WA-nya yang belum dibaca. Lo Mama Sheila, waalaikumsalam siang juga. Iya sama Mama, panas banget. Lagunya jangan tanggung-tanggung. Iya boleh Mama. Jangan tanggung-tanggung Thomas Arya ya. Oke. Salamnya buat yang lagi pada dugem, semangat selalu. Iya, semangat. Siang buat Rena, siang juga Mbak Cahaya Hati di Ambal ya. Mbak Mutiara masuk enggak Mbak Mutiara? Lagunya siapa ya? Oh, Screen. Screen bukan. Kalau Screen masuk. Buat Mbak Rena aja mau tugas, makasih. Siang Mbak Rena, siang juga Runi di Bojongsari. Lagunya boleh ditunggu buat pendengar setia Star FM di zona Malaysia. Selamat beraktivitas, semangat walau cuaca panas. Buat Mbak Rena mau cuap-cuap aja, makasih. Bude Tini, waalaikumsalam, selamat siang juga. Biasa lagunya ikut aja Bude biar. Oh, buat teman kerja, oke. Buat semua pendengar Star FM, buat Mbak Renanya makasih mau tugas. Kembali kasih Bude, waalaikumsalam, siang juga Asruri, lagunya Iklim Sheila. Buat Mbak Renanya makasih, kembali. Yuk yang butuh teh morok, teh segar dengan kombinasi herbal, gak mahal, harganya murce, cuma Rp15.000 saja. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek dan di agen-agen terdekat.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar

0: BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

Oke, tetap semangat, semangat, semangat yang masih sibuk kerja ya. Pokoknya udah ditemenin lagu-lagu di Star FM, di lagu-lagu Malaysia. Abis ini dilanjut juga lagu-lagu pop mania. Semoga bisa menghibur Anda yang masih berkutat dengan kesibukan Anda masing-masing ya. Oke, sobat Star FM, saya Cirena pamit dari Zona Malaysia. Makasih kebersamanya. Nanti abis ini Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania, lagu-lagu pop Indonesia baru. Sampai jumpa dan wassalam.

0: udah mau tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM. Kebumen ada Rena. Sore hari ini balik lagi temenin Anda di Popmania ya. Mau gabung enggak? Gabung dong, masa enggak? Walaupun cuma dengerin aja karena Rena yakin lagi masih sibuk buat kerja. Aduh, boro-boro Rena pegang HP. Ntar mah kerjaan enggak kelar-kelar gitu. Ya enggak apa-apa, dikelarin ya. Pilihlah prioritas yang lebih penting, itulah yang diutamakan. Seperti halnya hidup Anda ya, hal-hal penting aja lah yang Anda utamakan gitu. Udah pasti keluarga, orang-orang yang bagian dari ya hidup bersama kita gitu. Selebihnya udah pasti kita gak akan pernah lepas dari orang-orang baik di sekitar kita. Kadang-kadang memang yang namanya bestie, sahabat, temen, itu Masya Allah banget kita dapat rezeki punya teman baik. Orang-orang baik yang bukan sedarah atau saudara, tapi dia baiknya tulus banget, itu rezeki juga. Ya kan, semoga kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang benar-benar tulus gitu, mau berteman sama kita tanpa embel-embel, tanpa modus, tanpa main belakang, nusuk dari belakang. Yang model-model kayak gitu ngeri ya kan. Karena justru saudara sekandung, saudara ya benar-benar ada ikatan saudara itu. Kadang ya, Rena aku bilang kadang, alhamdulillah Rena gak ada yang model kayak gitu. Saudara aku semuanya baik, gak yang baik kalau mau ada maunya, gak yang ya. Ada orang bilang saudara itu justru lebih jauh, kayaknya lebih selalu ada tuh bukan saudara, tapi bestie. Semua masing-masing. Semoga entah itu keluarga, saudara, bestie, kita semuanya ada di sekitar kita, semuanya support kita, semuanya berikan banyak hal positif. Tapi kalau udah ada yang ternyata di belakang toksik, aduh, kalau udah model kayak gitu Rena males banget. Kasih, gak harus buang jauh-jauh, menghindari jauh-jauh. Tidak, dan tidak perlu mengumpat, tidak. Setidaknya ya agak-agak kasih jarak lah ya, daripada kita terjerumus. Gak terjerumus karena tahu deket aja. Nanti kalau udah apa-apa kena deh nama kita. Ya kan, males banget. Yuk, pengen dengerin lagu apa Anda? Kalau mau request lagu, lagunya lagu-lagu baru ya. Pop Indonesia baru itu yang di request. Kemana Rena? Kemana 085-1860-6998-4? Sekali lagi di 085-1860-6998-4 bersama Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Dan Sobat Star FM, kita gak perlu jadi yang kayak gimana-gimana untuk selalu membalas langsung kebaikan orang gitu. Karena Rena merasa insecure itu sering banget. Ya Allah, kenapa banyak orang baik di sekitar aku dan aku belum bisa membalasnya gitu. Ya, kita gak selalu berikan hal yang sama. Kalau saat ini belum bisa ngasih sesuatu yang setara, setidaknya kita doakan aja hal yang baik-baik gitu kan. Karena kayaknya lebih ke sikap baik kita, menjaga yang baik-baik, bersikap baik, doakan yang baik-baik. Karena kalau orang tulus itu udah pasti gak mengharapkan dan gak hitungan dengan kebaikannya ya gak sih. Emang ada gitu yang suka ngungkit-ngungkit, ih dia kenapa sih, aku loh suka kasih ini itu, dianya gak pernah. Itu macam mana itu, kebaikan gak tuh kalau kebaikannya diungkit-ungkit dan minta berharap kembali. Aduh, yang masih kerja sampai jam berapa? Kayak Rena, jam 5, yowis kita semangat bareng-bareng. Tadi udah dibuka lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu, Virguso. Susah kah? Gak susah juga. Apa sih yang kita gak bisa, ya kan? Apalagi bunda-bundi hebat nih. Seterong banget bunda-bundi hebat nih. Jangankan ngurus segala sesuatu di rumah sendiri, yang angkat-angkat galon, yang angkat-angkat
gas. Eh, by the way, aku kehabisan gas, susah carinya. Kegalauan emak-emak kalau stok gas udah mau habis, belum dapat beli. Ih, info-info di mana?

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Sumarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Okay, masih di Stara FM ke Bumen. Selamat sore yang baru gabung, cerah banget. Mau kemana nih rencana nyorenya? Ya kemana-mana kan? Ya udah, usah kemana-mana ya. Pokoknya lanjut, Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popmania. Thank you banget udah gabung, udah SMS, di WhatsApp. Yang belum masih ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi 085-186-069-984. Basri, waalaikumsalam, hadir lagi. Kabar baik, sehat, alhamdulillah ya dong. Semangat selalu ya. Kau ada untukmu, buat yang lagi monitor, Bu Yati, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Pahijo, Pak Yanto Marun, Bu Hanif, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Bubut, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Mbak Siti, Mbak Yaya, Bu Karminah. Terima kasih buat Mbak Yaya, Mbak Tugas. Sehat, bahagia selalu. Amin. Asli 100% lagunya kita usahakan lagi, ditunggu ya. Buat fans Star FM dimanapun berada, mas sore semuanya. Mat mandi Mbak Rena besok hari Minggu. Lancar segala, amin. Ya Allah, minta doanya semua, minta dukungannya semua. Ayo yang udah daftar, mohon merapat semua. Bayar semua. Iya, Bu Kumis, ya. Sehat-sehat, Ibu. Ya udah, mau OTW mungkin, mau kemana gitu, ada acara, riset, semoga risanya nembus. Ya mau kegiatannya masih antar jemput anak pagi sekolah, siang kemana ekstra, sore yang dikit kaji, kemana lagi. Enggak, jangan bilang ibu capek ya, ibu kuat. Ya kalau enggak ibunya siapa lagi gitu. Mandi dulu, yang punya janji mungkin mau kongkol, mau nungki, ngopi-ngopi gitu sama besti. Ya mandi dulu, jangan gak mandi, ya kan? Orang gak ketemu siapapun kerja misalnya, biar gak ada rekan kerja, ya mandilah. Patute, ya kan? Patute mandi, apalagi yang model kerja ketemu banyak orang. Mandi gak mandi itu pengaruh banget ke semangat, ke... Ya, tapi kembali ke karakter sih. Kadang-kadang, alah, apain mbak ini orang ketau nikih, suara letok sih dirokok kena gitu. Sudah. Aku menawarin produk, Anda butuh produk apa nih?

di Tokopedia, harganya 60.000. Madu murni, madu kesehatan, madu yang terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Gitu ya. Belilah, biar anak-anak jadi doyan makan, tambah sehat, tambah energi, gak gampang capek. Ya kan bunda, anak-anak lo sekarang kegiatannya SD aja jam berapa ya, jam 1 baru pulang. Kalau di sekolah anak Rena tuh ada tambahan BTK, alhamdulillah lah, bonus dapat ngaji di sekolah, jadi pulangnya jam 2 lebih baru sampai rumah. Istirahat sebentar, nanti ada kegiatan lagi yang ekstra, yang les gitu. Dukung pakai madu Vitapedia biar gak gampang capek, tetap berenergi, udah gitu jadi doyan makan ya. Harganya 60.000, silakan produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Tarini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah. Insya Allah akan aku kabulkan selagi aku mampu, Rin.
1: Aku ingin kamu membawa seperangkat produk dari Denatur Indonesia, baik itu Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta.

0: cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Ada yang lupa dianukan.
6: Berarti masuk ini. Halo, halo.
7: Aman.
5: Mari.
7: Siapnya.

0: baru. Opini yang masih sih bareng Rena. Ada maupun live gak nih? Maupun live boleh. 085-186-069-984. Apa? Adem? Aduh, serung Tina Pisan. Irit, Pol. Irit banyu, sabun, sampo, odol.
1: Aman?
0: Udah kan ngelotok ya. Boleh-boleh lagunya ntar ditunggu. Thank you, Ardi. Ada yang maupun live? Ih, ya lagi adem. Sabar. Kalau belum berdering, sabar. Dicoba lagi. Soalnya emang kayak gak tahu ya, HP-nya kayak perlu di manja dia, kayak perlu di sentuh-sentuh dulu gitu. Yang lewat seluler sebentar. Notifnya telat banget masuknya.
2: Waktu yang berselang menunggu. Kembali mengulang kenangan.
0: Halo, assalamualaikum. Bu Tika Darwanto, sehat selalu ibu, gak apa-apa. Kalaupun lagi gak sempet gabung, yang penting dengerin, yang penting ibu sehat. Semuanya lagi dengerin Stara FM. Dapat salam dari Bu Tika Darwanto. Sehat selalu kita ya. 085-186-069-99.

0: akhirnya naik juga, baru aku sapa nih.
1: Iya, lagi ada tugas khusus.
0: Gitu sibuknya ibu nih, nggak apa-apa, yang penting jaga kesehatan ibu.
1: Iya, punya pasien mbak.
0: Iya, pasien ya. Oke deh.
1: Kemarin dua kali masuk rumah sakit barep yang rumahnya sebelah.
0: Sekarang gimana kondisinya?
1: Sekarang udah membaik. Gagal ginjal.
0: Oh alah.
1: Jadi
0: baru ketahuan.
1: Dua kali ke rumah sakit. Terus sekarang baru pulang kemarin 2 hari yang lalu.
0: Berapa hari berarti rawatnya?
1: Ke yang pertama 8 hari. Terus yang kedua berapa itu? Yang kemarin terakhir 3 hari.
0: Oh gitu.
1: Udah cuci darah.
0: Semoga udahan, sehat terus, gak masuk pas proses.
1: Makanya saya juga bisa monitor.
0: Iya, gak apa-apa ibu. Jaga kesehatan selalu.
1: Pikirannya masih, ya gak taruhan gitu lah.
0: Iya lah pasti. Ya, semangat ibu, sabar pokoknya jaga kesehatan ya.
1: Mohon maaf teman-teman semua ya, bukannya jika melupakan rekan-rekan semua.
0: Iya gitulah.
1: Dan juga mengucapkan ikut bela sungkawa untuk Bu Asih. Semoga beliau husnul khotimah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Dan kita yang sehat diberikan kekuatan dan kita tetap kompak.
0: Betul.
1: Untuk radio Kebumen FM. Salam sehat, salam berkat buat sahabat-sahabat semua. Semangat Mbak Rena.
0: Iya siap ibu.
1: Sukses selalu Mbak Rena. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih Reno masih inget banget cerianya Bu Asih kalau lagi open live, nada-nadanya seantero jagat gitu-gitu. Kalau WA mare gitu. Allah, kayaknya kau banget.

Mana sih ini WA-nya? Sebentar. Assalamualaikum Arena. Waalaikumsalam. Iya mama, baik, sehat, cerah, sama panas, sama dinginnya ntar kalau udah mau le malam, apalagi kalau udah jelang pagi, baru berasa banget dinginnya, apalagi kalau ya itulah jam-jam subuh itu ya, yang harus tegas pagi, harus kalau jam ngantar anak sekolah ya udah nggak terlalu dingin, jam 4:30 itu sampai jam 5:30 lah ya masih berasa banget dinginnya. Ba, lagunya boleh? Aku siapin dulu lagunya The Lantis, Bunga Maaf. Buat semuanya aja Sobat Star FM Kebumen ya mbak. Buat merenya semangat tugas sampai kelar. Thank you. Makasih. Oh iya, ada yang minta, dia nanya produk, terus minta dikirimin gambarnya. Siap, nanti Rena kirimin ya. Aku cari dulu. Iya ibu, jadi anget buat masak. Bu Kumis jam 2 harus bangun. Aduh, Rena gak jam 2 lagi. Rena jam 4 lah. Sekarang kalau gasik, tapi gak mesti kalau misal jam 3 udah kebangun itu udah gak bisa, udah gak mungkin ngelihip lah, nambah setengah jam, nambah sejam itu udah gak bisa. Jam 4, kalau udah 4:30, aduh, udah perdapuran gue kayak kacau gitu. Kalau bangun 4:30 udah berasa kesiangan banget. Udah ya, yang mau beli Sultana Rp25.000, Rp47.000. Buat gatel-gatel, pijat urut, luka-luka, dioles-oles, dibalur-balur aja pada bagiannya sakit sembuh kok insyaallah. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Nih, request mangu, Rena kasih.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Jegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat.

0: diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: dibuatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4 Star FM.

Niki wau dalam sempat ngobrol sekedap kalih Yai Dardiri. Alhamdulillah santrine tahun niki nggih nambah santri As-Syafa'atiyah nambah wonten sing saking mriki masyaallah derek bingah derek marem wong kula niki nggih cithakan santri kula niki nggih sampai sakniki nggih santri dadi nek enek santri tambah kathah niku nggih bungah marem keranten kula kemutan dawuhipun ulama as-sabab hum imadul hadir wa amalul mustaqbal. Generasi pemuda itu, generasi muda itu adalah pilar pondasi zaman saat ini dan harapan masa yang akan datang. Jadi cah nom, cah cilik wis kaya dhewe ngeten niki, wong-wong nom-nom ngeten niki, pondasi pilar zaman saat ini dan harapan masa yang akan datang ya awake dhewe kabeh. Lah nalikane kok dilalah sing seneng ngaji, sing benahi akhlake niku kathah, sing mondok niku kathah. Ketika generasi milenialnya niku kathah sing gadai akhlakul karimah, insyaallah semakin hari tiang-tiang niku tambah sae. Lah insyaallah ketika kathah piantun ingkang sae, dunia niki bakal diduk ni barokah kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Keranten Allah Subhanahu wa ta'ala wonten Al-Qur'an sing biasane panjenengan deres nika nggih sampun dawuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri niku wau beriman, bertakwa datang Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah. Didukne barokah kok langite Gusti Allah, kok bumine Gusti Allah ditumbuhne barokah. Lah ketika segala sesuatu yang diturunkan Allah ini banyak keberkahan, insyaallah sing tani yo makmur. Sing nopo sing sekolah yo gampang, sing dados pejabat kados Pak Wabub noto program sing saya niki dilalah yo digampangne dan sebagainya. Lah mila awake dhewe kabeh niki kudu semangat. Nek wis ngomongne pondok pesantren, nek wis ngomongne mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Awake dhewe kudu semangat sak iso-isone awake dhewe. Lah sinergitas yang ada di Kabupaten Blitar ini sudah lumayan luar biasa. Karek terus, nyemangati terus. Alhamdulillah, Pak Wabu, Pak Bupati semangat dalam kepesantrenan. Mantun niku dilalah kaya tiang-tiang sing kula sebut ne wau. Wonten acara kegiatan ngene iki enek sing khidmah. Kula niki ne entengan. Kabeh melok andil, kabeh melok jariah, kabeh melok ngalap barokah. Masya Allah. Mugi-mugi Blitar niki tambah barokah. Terus bejo-bejo ini panjenengan sedoyo tiang sepah sing anake iki mang gelem mondok, gelem ngaji. Terus yo bejo-bejo ini panjenengan sedoyo sing dilalah tertarik untuk mondok. Bu, kula tak mondok mawon, kula tak teng pondok mawon. Loh ora sekolah ning anu, kula tak teng pondok mawon. Bejo, dadi wong tuwa sing duwe anak santri karo bocah sing ditektir karo Gusti Allah dadi santri, niki wong bejo. Napa kok kula matur nek panjenengan sedaya niku bejo? Karena secara tidak langsung tiyang niku nek ditakdir dadi santri, itu salah satu tanda nek wong kuwi mang entuk petunjuk saka Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, wong urip niki nek mboten enten petunjuk saking Allah, bingung, Pak. Nyun sewu, semisal kados panjenengan niki mbak-mbak santri diperintah kalih yai sowano Pak Wabub, Pak Jibeki, dilalah jenengan dereng pirsa daleme. Dereng pirsa mantun niku didhawuhi terno undangan ning daleme Pak Wabub, mbak-mbak pengurus, dilalah mbak-mbak pengurus omahe Lampung kono. Ning kene mondoke jek sak wulan. Iki daleme ndi? Po iso-iso kleru teko omahe Pak Carik.
Ngapunten jenengan napa Pak Beki? Dilala Pak Carik yang gluwana ewo nggih ngono. Lho kok mboten biru rambute ngono. Dilala jenengan yo buwi kok mboten biru nggih gimana tak sak ganti ngono e. Lho wong nek ra entuk petunjuk niku kan yo bingung nggih mboten. Warep kaya Gus Idam ngeten iki lho. Kotarane ning Facebook enek wajahe Gus Idam ning dindi enek wajahe Gus Idam bahkan kadang wit nongko lho tukul aku. Lho nggih mboten. Wit nongko, wit kambil lho, prapatan lho moro-moro enek rupaku barang iki ning dindi enek aku wae sampe keluar ning Jawa Tengah ning dindi. Lah yo iki wit tok biarane tukul kambil, biarane tukul nongko, tukul aku iki. Lah ngoten niku. Niku nek kula ora entuk petunjuk, yo bingung. Wis contoh ra usah angel-angel niki wau. Kula yo bingung niku wau. Lho. Pasar gambar kok dibablas nih kali supir kula. Wah tibakno diliwatne etan. Ternyata supir kula wis entuk petunjuk Kang Mas Hafid. Wah arahe liwate mriki. Lah. Ngoten. Tiang niku nek entuk petunjuk akhirnya mlakune penak cepet. Tapi nek ra entuk petunjuk, yo kaya niku wau. Gila Gus Fazza ngutus. Ah atur ana berkat ning daleme Pak Wabub. Jenengan cek bingung. Tua kok takok. Wadah kene ning daleme Pak Wabub iki mek gur pirang menit. Nek cara jenengan pirsa kan po enak to, ses. Teko wisan. Teko wis berkat diaturne laporan sowan alhamdulillah Yai Gus niki tugas sampun clear. Tapi nek ora ngerti, mbulet ae. Mubeng sire kon ngenteni Pak Wabu kleru ning omahku, warek aku. Ngene mboten. Male sowi iki bocah kok kula nate gadah santri ngoten niku. Pasar templek niku kidul kula. Lah kula lali nek cah niku wae anyar, omahe Lampung. Kang tukokno tempe, karo aku pengen jangan bening, iki tak gawani duit, kula gawani duit 50 wis kok blonjo. Teng pundi Gus pasar templek? Enteni sampai luwe kuwi lho sampai asam lambunge munggah. Jawa kula nggih sarapan, Pak Haji. Bocah kok ora teko-teko ae. Iki ning ndi iki bocah iki? Lah kok bareng ngene mah bingung. Lah kowe emang ning ndi to, Kang? Nggih anu, lah jenengan ngutuse teng pasar. Oh, pesek to pasar ngendi kowe emang? Mah kluweru iki tibakno kok pasar gambar mriki. Templek iki dol iki lho, ya Allah. Tapi bareng ngoten kula didukani ibu kula sing mendo ki sampean. Lah napa lho, Bu? Lah kuwi cah anyar. Kuwi ora roh. Kuwi ora roh. Kula wau teng mriku sandinge daleme Pak Haji Beki mriku lho, Gus. Masyaallah. Akhire lho sampe aku ki lho luwe kuwi lho wis dadi kliwat sampe asam lambung munggah iki karena keluwen Jawa kula gen cepet-cepet wis jangan bening dan blonjo dan ngadang sarapan. Karena ra entuk petunjuk yang ngono kuwi bulet. Lah wong urip niki nek ra entuk petunjuk yang ngono. Linglung. Niki ora peduli tiyang niku gadah arta napa mboten, sedengan napa mboten, mbuh kuwi wong ngendi plosok apa ora plosok. Wong kuwi uripe ning kutha apa desa, intine pokoke wong niku nek ra entuk petunjuk mesti bingung. Lah, kula wau kok matur nek wong duwe anak santri bejo. Ditakdir dadi santri bejo. Bar ngoten kok jenengan gandeng ning kalih petunjuk napa to hubungane Gus? Kula wastani panjenengan niku bejo, keranten, uang niku nek gelem ngaji, ini salah satu tanda Allah menurunkan petunjuk kepada orang tersebut. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh Fama yurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Sapa wonge sing digandaki karo Gusti Allah niku wau pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala yasrah sadrahu lil Islam. Wong kuwi mang pengin memahami lembar dadane, jembar atine untuk mempelajari, memahami, memeluk agama Islam. Iki kados panjenengan niku wau. Dilalah tamat SD jebret. Dilalah tamat SMP. Aku tak ning asafatiyah ae. Bu, kula tak ngaji. Dilalah bapake ibuke ngeterne ning pondok. Dilalah bocahe kok yo gelem. Dilalah kok yo kerasan. Lah niki sebagai pertanda jenengan pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Lho napa Gus buktine nek panjenengan entuk petunjuk tenan? Lho pertama nek ae dhewe yo kudu iman wong niku wau dawuhe Gusti Allah.
Niku dawuh Gusti Allah, fa may yurid ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam niku dawuh Gusti Allah. Kudu iman, ra iman yo bahaya, sok kafir. Nah, itu kudu iman. Tapi nek cara jenengan cocok nek tenanan, uang ini wis ngaji, wis mondok, bar kuwi ning omahe dilalah enek sing ditektir dadi tani, dilalah ditektir enek dadi peternak. Ditektir jadi pamong, ditektir jadi nopo. Nek wis ngaji wangi tenang. Ora kagetan, ora gumunan, ora nopo. Tenang damai. Mulakno koyok yai-yai ngoten niku pun mondoke katek, tolabul ilmine katek, masya Allah. Istiqomah. Nggih pun enek sing ditektir wis acarane namung ngimami, ngimami ngaji, ngimami ngaji. Wis ngoten tok, ngoten is nyowaman bahkan sampai akhir hayatnya seperti itu. Tapi wonten nek ora tertarik karo ngaji, atine niku wae dilalah ora dikehendaki kebuka untuk memahami memeluk agama Islam, ngenten. Mulane ayate diterusne fa mayyurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama'. Uang ini karo Gusti Allah dikehendaki sesat, maka hatinya akan sesak, hatinya akan sempit untuk memahami agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi delok wong ngaji ngono kae terus golek apa? Roh cah deres ngono kae ra gaul, mondok ira gaul dan sebagainya. Tapi buktine kan koyo bingung. Kadang piye, FOMO apa, melu-melu apa. Tapi nek santri ini kan tenang to. Sakinah tumak ninah, wis santai damai, kadang sandali sisian ngono wis pwede ae. Ning pasar gambar ya wis kreseke jebol ngono wis tenang ae. Lha ora bingung, tenang, damai, tatak. Niku nek uang wis dikehendaki ngaji ngoten niku. Dan kula niku syukur kula malih, kula marem. Marem sejinin duwe kanca santri malih tambah niku nopo. Artinya ketika banyak orang yang ngaji, enek uang sing seneng entah itu apalan Quran, mbuh kuwi mok ngaji kitab kuning dan sebagainya, memahami agama Islam, syariat-syariate Gusti Allah. Berarti ini menjadi pertanda bahwasanya kehancuran umat ini masih lama sekali. Kiamat iki suwi. Halaku ummati fi syai'aini. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi. Nalikane wong wis mulai ninggal ning ilmu. Karo ulama, karo kiai wis mulai ngedoh. Karo pengajian wis mulai ora demen. Mulakno sadering-sadering ini kini sosmed niko pondok-pondok rodok di sewerangi ngoten niku wis iki apa neh ya Allah astagfirullahalazim tapi dilalah sujono ndang redup bahaya enek santri ngaji jerene iki engko dididik ngene iki feodalis iki ngene-ngene waduh lah niku tiyang sing mboten paham piye sing kuwi mang sing napa digehendaki sesek sempit niku wau dadi yo nyawang ora keren ngoten niku. Padahal nek uang niku wis mulai ngaji bahaya. Halaku ummati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Wong mulai ninggal ning ilmu mari kuwi mek gur suwi buk numpuk bondo. Belas orang ngurusi fardu-fardune Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah tentang wang rejo niki masyaallah pondok pesantren kathah. Alnia yang sing gadah-gadah kados Pak Wabung ngene alhamdulillah dermawan pondok mriku mbangun madrasah teng pundi nganu wakaf dan sebagainya masya Allah luar biasa sinergitas niki pun kompak NASA sing duwe son sak roh kula ben kula ning Tawangrejo iki yo mesti tampil kula teng Mas Hafid niku nggih mesti NASA teng pundi mesti NASA masya Allah luar biasa. Wis mugi-mugi dari bumi Tawangrejo niki tumbuh generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Engkang ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi hajat kula kalian panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sak lintune santri niku sebagai pertanda bahwasanya dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kuwi nek mengutip dawuhipun Kanjeng Nabi, mayuridillahu bi khairan yufaqih fiddin, berarti kuwi dadi tondo wong kuwi digandaki dadi wong apik, wong soleh, solihah kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika orang itu sudah ditakdir dilalah nek tolabul ilmi kok lancar, mari kuwi entuk futuh. Futuh niku napa? Kebuka. Kebuka. Jadi cara jenengan mempelajari nahwu dilalah kebuka ya iso paham tenan, belajar fikih kefutuh dilalah yo paham tenan, mari kuwi yo iso ngamalne tenan. Belajar sembarang ilmu-ilmu fan-fan apa saja niku dilalah jenengan kefutuh kok ditektir duwe ilmu, masya Allah, niku luar biasa. Napa kok luar biasa? Sak niki nyuwun sewu, kula tanglet dateng sedaya jamaah niki. Mbuh kuwi sing jamaah ST wali santri apa santrine dhewe iki kula tanglet. Jenengan pengin duwe anak utawa keturunan munggah derajate napa mboten? Diunggahne derajate karo Gusti Allah lho. Entuk dekengan pusat lho. Lho munggah derajat niku tafsirane renono, tapi nek ngomongne munggah derajat sing ning estu-estu ning ngarepe Gusti Allah niku ya dadi wong sing takwa, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing mulya niku ya wong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya enek tafsirane nalikane dilalah munggah derajate rezekine lancar, akhire iso sedekah. Dilalah munggah derajate kaya Pak Wabuk, kaya Pak Lurah, Pak Carik, dadi pejabat, akhirnya dengan wewenangnya bisa tambah bermanfaat kepada orang lain. Munggah derajate dilalah dados kados Gus Faza, saged mucal, ngayomi santri dan sebagainya, iku yo munggah derajate. Wis pokoke iso, suarane apik. Kaya cah selawat mari kuwi iso ngejak awake karo wong liya ngono iki yo munggah derajate. Lha wis munggah derajate niku tafsirane kata. Sing jelas pokoke sing nyedekne dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki kula tangleti. Jenengan pengin nomboten keluargane jenengan atau keturunane panjenengan diunggahne derajate karo Gusti Allah. Terus jenengan pengin nomboten dilalah duwe anak, duwe keturunan, atine niku wae lembut. Cara dituturi ngono, cara wong iki lho, cara anak iki lho diomongi ora gadur. Dikongkoni manut, dinasehati gelem ngrungokne, pengen napa mboten jenengan. Terus pengen napa mboten? Duwe anak utawa keturunan ditampa karo masyarakat. Ditresnani masyarakat. Jadi anak jenengan mbuh wedok mbuh engko digawe bojone ning lingkungan kuwi ya ketampa, ning dindi iki mang ya ketampa, mbuh mak manggon ning mahmi ya ketampa, diwarne wong ya ditampa ngoten lho. Lho ketampa niki ora kok penak lho niku. Angel ketampa niku. Ketampa niku angel banget niku. Lah, ternyata nek jenengan pengin duwe keluarga utawa keturunan jenggane derajate karo Gusti Allah, duwe keturunan atine lembut, dinasehati penak, diomongi penak. Mantun iku dilalah ya iso ngrajani, katakanlah dilalah ditampa wong kathah, digandrungi wong kathah, duwe ati kewelasan sing apik. Lah ternyata kunci dari semua ini adalah ilmu. Wonten kitab Minhajul Muta'allim karyanipun Imam Al-Ghazali niku wonten dawuh saking ulama ahli hikmah. Qolal hukama al ilmu salah satu ahrufin. Jadi ilmu, lafad ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. La ain temriku fasdikokul aini minal iliin. Fal ainu ya juru sohibahu ilal iliin. Jadi ain dari lafad ilmu itu dari kata iliin, yang artinya kedudukan yang tinggi, tempat yang tinggi, yang mana uang niku nek ditekdir kok duwe ilmu, mondok mari kuwi pinter, ngalim, ngajine cetok, kefutuh kaya sing tak atur niku wau, dilalah kebuka kefutuh, sing ning omah ibu ini tahajud lungak ni, ya Allah anak kula mugi-mugi mondok teng sapa ati ya kasil,
pikantuk ilmu manfaat barokah. Mbah Yai nek riyado nggih semangat tenan. Bocahe nek murojaah, matlaah niku ya semangat tenan, mempeng tenan. Akhire kefutuh. Lah barokah ilmu. Karena teng mriku enek huruf ain niku. Ain teng mriku nek wonten kitab Minhajul Muta'allim niku wau dari ulama ahli hikmah niku saking kata ilin, tempat yang tinggi yang menyebabkan orang yang memiliki ilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai teko kedudukan sing dhuwur. Tapi hasil survei membuktikan leres panjenengan. Wong panjen yo wis enek janjine Gusti Allah sing sering dengan unek nenek diulang PAI guru-gurune panjenengan nika yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzi na'utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Di antara panjenengan sedoyo niku nek wonge berilmu, beriman niku diunggahne beberapa derajat. Tapi yang tenan, munggah derajate Masya Allah, wis kados Yai Fauzi ngene bertahun-tahun mondok teng Lirboyo, sakniki Masya Allah. Wes alhamdulillah. Ilmunya bisa dinikmati, dimanfaatkan banyak, malih mutaati. Teng anu saged napa niku gadah ngeten materi didamel tiyang kathah. Waduh, wis luar biasa. Santri-santrine, murid-muride akhirnya menjadi paku-paku di kampung-kampungnya. Lah ini kan luar biasa. Atus panjenengan saat niki jek ngaji, deres, setoran kalih bunyai, kalih yai. Sesok ning desa-desa niku akhirnya iso ngulang iso napa, akhirnya mah diajeni, diregani. Lah ini kan luar biasa, diunggahne derajate. Wis kaya kula niku S napa to? Kula niku terakhir pendidikan SMA. Kula mlebu istana niku lho. Presiden ini loh, pengbindo, ulo, ni dereng lebung gini kita tahun Pak Prabowo ni kita dereng, orang tahu di celuk mas lay, paling sesok, gini Agustus ni paling, gini, kulo bentang 1 Agustus tenganu, teng istana Rien, kulo beten opo kulo pangkatnya opo, uang sekolah kulo SD, SMP, SMA, STNYL, dalam S3. STNYL, nggih. Meniku tahu wisan ning istana. Diundang gubernur-gubernur wis tahu, Jateng bolak-balik, provinsi bolak-balik. Wis yo dilalahe. Wis mek ngaji riyen mek mondok. Teng pondok yo wis kaya jenengan ngeten iki. Kula riyen rembes ning wayah ning pondok rembes. Ka rusak niku wis kuru to, riyen wis kuru. Ora kopen. Ketok uwelek ngoten. Kalih margono ngoten kira ngelek kula riyen. Nggih, elek tenan biyen wis ngene wis meple ngoten. Tapi tenan kula kemutan langsungan. Wah, ternyata tenan. Golek ilmu wis pancen ngono kuwi tapi nek ilmu niku sampai wis mancep tenan, mlebu tenan, kefutuh titik-titik senajan yurung paham kabeh, masyaallah barokah pancen luar biasa. Sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang faham ilmu agama, menjadi orang yang ahli tafsir, takwil, ahli fikih. Ibnu Abbas niku ndawaken, "Dalaltu taliban fa'azastu matluban." Kamu boleh hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Pas golek ilmu yo angel ngoten niku. Angel tenan. Ngantuk-ngantuk karo maknani. Mari kuwi arep ning kantin gentekan dhuwit kula riyen ngoten Pak Ji. Wangsul arep njuk dhuwit urung pinter isin, akhire enake terong tak go terong, kula masak piyambak teng ploso riyen. Masak. Mari kuwi engko urung engko kancane dapur ono njual lo. Aduh wis ora dhuwit ngene tapi ya ora oleh ora penak. Alas sesuk genti njaluk neh. Terus kula ya kadang mikir sok dadi apa, sok piye. Nggih, mboten ngertos. Mboten nyangka. Mulih kok pondok liwat omahe Pak Haji Begi ngono mek ngowoh. Ki omah opo hotel ya ora bakal nyangka baru kenal sing duwe ngoten. Baru mlebu metu saiki kaya biasa ngeten iki mboten nyangka.
Baru jadi konco kental sampai kaya kopi ra kena diudek ngene iki ora ngerti. Lho mboten nyangka riyen kian wis pokoke ismek dilakoni ya Allah ternyata masya Allah dalal tu taliban fa'azaz tu matluban kamu hina rekoso jenengan nalikane golek ilmu niku tapi mulia ketika kamu dicari masya Allah saat ini uang antri jadwal teng griya kula niku dipengi ora kenek wis diseneni lho tak kira nesu lho balik neh panggan sampai pirang-pirang tahun sampai ratau mulih ulai mulih-mulih mek Senin karo Kamis. Senin karo Kamis mulur ritek teko ngomahi jam 8 jam 7. Ngoten niku nggih. Sendelik-delik wis kening didi diuyel-uyel apa nek mbok-mbok expired kuwi waduh. Wis roh kula ginjal-ginjal ngoten. Wis kula ya ora ngerti. Wis niku berkah paling nggih berkah padahal nek diarani wis po winter nggih dereng nggih. Kali Yai Fauzi ngoten nggih tasih tebih banget. Cek pengin ngalim meh pengin sinau malih pengin tapi nggih alhamdulillah niku lho berkahe ngoten niku mila kados panjenengan sedaya sakniki mboten usah mikir sesuk dadi apa sesuk piye mboten usah mikir penting kali mbayai dresa mempengo ngajiyo wis dilakoni ikhlas istiqomah lillahi taala insyaallah panjenengan bakal menjadi orang yang mulia-mulia di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Terus ibu-ibu ya ora oleh kepeden, dilalah enek jamaah ST. Walah mboten usah mondok, Gus. Anak kula niku mboten mondok. Weh. Jamaah niku pun ngalang-alangi jenengan. Mari jamaah pun wiritan. Duh. Anak sregep ibadah. Tapi kok ora gelem golek ilmu, ora gelem ngaji. Niku aja bangga sik. Karena ketika dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu, wah keutamaane kadun. Kanjeng Nabi dawuh, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan wong sing duwe ilmu karo wong sing ahli ibadah, iki kaya posisine Kanjeng Nabi. Kafadli ala adnakum. Kaya posisine Kanjeng Nabi dari sahabat yang derajatnya paling rendah. Kadoan cek dur wong alim. Mulane teng pondok niku nek karo gurune mustahike masaiye diwarai sungkem. Ngajeni ilmune niku lho. Itu bukan feodalis. Itu bukan doktrin senes. Mboten ngerti krana utamane wong sing duwe ilmu niku luar biasa. Luar biasa. Terus enek jamaah ST, wah anak kula niku eman-eman Gus nek kula pondokne. Lah niku lho nunggu toko niku lho nek sing nunggu niki po lari sik liwat lho Gus. Dijak nyambut gawe niku wah pintere kliwat kan enten Pak Jibiane. Ana anake niku dilalah JSD, pinter nyambut gawe. Akhire ora diniyah, ora TPQ, pondasi agamane klendran kabeh. Mulane kula niku nek santri ngene mesti rada mbrabak kadang. Kadang wis nek pas nggowo apa ngono tak wehne ngono kareh kula kendungakne muga-muga anak-anakku sok yo gelem ngaji kaya sampean. Lho, angel lho. Mulane sampe dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli As-Sakhrawi niku solahul abna niku afdol rizki. Anak sing soleh niku rizki sing paling afdol niku. Sik tak runtut niki sik engko mlecok-mlecok malah bingung. Lah umpamane kaya anak njenengan dilalah kok sregep nyambut gawe. Iki wong tuwa aja keblinger sik lho tenanan niki. Tenanan niki aja keblinger sik. Wah anak kula niku nyambut gawe pinter Gus. Lah niki mengke nek tak pondokne opo tak kon ngaji maneman. Toko niku lek sing nunggu niki Gus. Toko perancangan niki, toko brambang niki. Waduh. Luwes sok niki lami sok lambi niku Pak Sabar MC pusat tok. Umpane ngoten. Oh, tapi wis mboten usah ngaji-ngajinan wong pinter golek duit. Lho. Eman masa emas anak muda ini tidak akan terulang kembali. Dek mlebokne ilmu ning menungsai paling penak nggih umur-umur sakmenten ngeten iki. Sak kula wis rada angel, kaya jamaah ST wis rada sepuh ini tambah rada angel meneh. Lho jamaah ST ngeten iki ketane ning ruwakne mantuk-mantuk goyu. Sesuk isuk takoni mambengi guse ngomongne apa pokoke apik. Ya ora. Lali. Tapi nek ning cah cilik ipo iki mancep terus al ilmu fisihor kan naksi al hajar. Ilmu yang ditanamkan ketika masih kecil ini bagaikan ukiran di atas batu.
angel laline. Mulane mumpung masak emas ngeten iki aja baru wah disibukne. Nggih mergawe apa piye mboten usah ben golek ilmu bocah niku wau. Lho Gus, napa wau alasane jenengan kok nek anak kula jek cilik pinter mergawe terus kula ora oleh kepeden, terus anak kula niku panggah kon ngirim ning dinia, ning TP iki ning pondok pesantren, napa alasane jenengan? Nek sampe niku mau mek gur duwe-duwe tok tapi ora duwe benteng ilmu niku bahaya. Kranten wonten ulama dawaken, wonten sahabat dawaken, Ali bin Abi Thalib niku dawaken, al ilmu khairun minal mal, ilmu kuwi luwih apik daripada bondo. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Nek jenengan duwe ilmu, ilmu niku njogo panjenengan. Tapi nek jenengan duwe bondo, bondo sing jenengan jogo. Jadi sing jogo bondo iki malah jenengan. Tapi nek jenengan duwe ilmu, ilmu njogo jenengan. Kula niku nate niki cerita, beberapa waktu datang Jepang niku lho Pak Haji. Pak Haji badhe nderek keranten pun dados wabu mboten saged. Nate teng Jepang yai. Teng Jepang diundang. Lah akhire riyen kan nalikane teng pondok nggih ngoten niku yai, wis diulang istinja, diulang nopo ngono. Lah iki ge gunane opo engko wong ning omahe banyu ya akeh ning dindi teng panggenane ID iki ya penak to. Wis ngene-ngene wis wayah diulang opo kan nggih teng fekih niku dhotel ngoten niku to yai biasane sembarang kalir wis di sawirne to riyen wayah ning pondok ibarang-barang sing angel sing ketarane ora umum. Mboten wis disawirne dan sebagainya. Lah dhewe kadang yo biyen awake hawang-awangen ning pondok. Lah dilalah. Kula wektu dateng Jepang yo ngoten. Sujono tau mondok. Pertama ket masalah panganan. Masalah panganan iki golek panganan teng sing terakhir aku ning Jepang yo, napa Korea? Jepang. Golek panganan kan halal enggak angel Pak Ji. Lah dilalah. Sing kula jak ono beberapa nek sing garangan ono yo salah Gus. Ono kleru nggih mboten napa-napa. Lah kaya dhewe sing tau ngaji ngono iki masyaallah jaga. Baike mane-mane awakku engko klebon ngene, wong klebon barang haram kok mecah-cahe kadang wis watuk-watuk koyo ngene. Lah iki malah klebon babi, klebon apa? Wis mikir meh masa panganan. Lah dilalah barno ning Jepang. Ning jeding niku kan ora enek shower niku Pak Ji. Ora enek. Ning jedinge ora gebyoran koyo ae dhewe ciduk ngene mboten enten. Kadung jebret nggih nyuwun sewu lho niki ya. Ora enek sing mangan to. Mari kuwi lah kok enek tisu tok Pak Cari. Budrek. Kelingan. Kelingan nek liyane ngono kancaku ngono apa buwi ngong beh Gus niki pripun anu-anu niki mengke salate pripun. Kene dilalah wis tau diulang. Istinja. Tata carane piye? Piye sing bener dan sebagainya. Joko akhirnya wah iki ketarane ae bingung salat krana iki mang jek nganu wah li hormatil wakti iki ngene ngene wis paham akhire terjaga sing liyane ora nggawa ilmu ne wis beah bae to webas ngono ae jebret wis ngono wis biyene wis piye wis najis baru wis masane wis ora salat pirang-pirang dina wis ora salat gendilalah tambah nemenene ya ora dikodoki bisa wis ora mikir. Lah wong nek duwe ilmu niku ilmu sing jaga awake dhewe. Tapi nek jenengan dhewe bondo-bondo sing jenengan jaga leres no mboten. Contoh ra usah ngangel ngaji ngeten iki dilalah nek sing kelingan montore mangrung dilebokne. Momet no mboten. Duh kadung teko kene lek ku ngapling wis kangelan engko dinggeni klambi kae, klambi abang kae. Lah iki mang montor kuwi iki mangrung tak lebokne. Ki dilalah tanggone rada gregas gampang nuntun montor. Mikir dong, duwe HP api ketarane seneng, tapi lo klendran titik nopo. Mikir dong, kemang neng dingin neng ini. Tapi nek ilmu, mula lo bang duwe ilmu kiai kiai ini nek tenang dong. Sewantai, gak gupoh blas, mlebu mal tenang, anu tenang. Nge, bang duwe ilmu tenang damai. Ora kaya kae dhewe ngene gopoh kaya kula ngene mboten wong duwe ilmu tenang damai. Apa nek iso hafal Quran, koncone ya Quran niku. Quran niku iso nyenengne, mumet iki deres, mumet iki deres. Nggih to? Lho tenanan niku kula niku ya ngalami.
Kula niku dilalahan di bojo apal Quran. Da kula iki wis ngeten iki kadang nek mumet ya kakek cangkem ngeten iki kula. Nah iki nek mumet ngono kadang kakek cangkem ya makola hadis ngono gayane ngetokne ayat barang ngono. Duwale laku. Ngono aja sih ngene-ngene wis aku restok rada emosi ngono. Bojoku ya tenang maca Qurane. Suwi-suwi aku kesel dhewe gemremen ngono. Nggih aku kowe ngomong barang-barang bojoku deres. Penak yo. Layak kula riyen iki Joko iki didhawuhi, Pak. Pak Haji. Sowan Kiai Sepuh wonten Malang mriko didhawuhi. Anu Gus, griya niku nek wonten Qurane niku adem. Niku isaroh wonten niku kula mboten paham. Pas niku ya cek menduk tak kira ya Qur'an ya kaya jenengan Qur'an mek kok saleh pogo ora tau kok waca ngono kae. Eh dibakno maksudnya ternyata gang pirang wulan niku kula entuk bojo apal Qur'an niku wau. Ayem tenan tenang damai. Damai tenan deres single titik meteng, single titik meteng. Gitu Pak Ji. Lho iya wis ngono kuwi. Ora usah bingung. Ilmu njogo panjenengan. Terus bagi wong-wong, beh kula wong abangan. Kula masuk anak kula mondok damel napa ngeten. Lho, justru nanti anak panjenengan akan menjadi alarm kebaikan di keluarga panjenengan. Leres napa mboten? Bu, niku aurat lho, Bu. Bu, mukenane mboten leres. Sing leres ngeten, sing sah ngeten. Pak, niki ngeten, Pak. Niki haram, Pak. Niki ngeten, Pak. Masya Allah. Oh, kula ngimpek nih ngoten niku pengin mengimpikan seperti itu. Wah, engko sawir matlaah karo anake. Damai to. Iki piye? Ngeten. Oh, kiai-kiai sepuh kan ngoten niku biasa. Yugane tasik produktif ngono kadang wah yugane debat yo mboten saged, Bah. Niki haram, Bah. Niki ngene, apa jajal? Rujukanmu apa? Iki piye takbirmu piye? Menarik. Menarik akhirnya zuriyahnya itu menjadi zuriyah yang thayyibah. Barokah. Sing diomong ini ngaji. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Terus mari kuwi kula niku wau tasih ain. Dilanjutin napa mboten? Kepengen apa ora? Iki wis lekas anget iki wis lekas penak iki lambene. Terus nomor loro mari ain ngoten niku. Kan minal ilin to, dadekne wong sing duwe ilmu iki mang munggah derajate. Terus del ngoten. Tenanan. Tenanan niku. Terus mantun niku nek mboten percaya terus nyantang let Pak Wabung lho. Kula masyaallah riyen gitu Pak Ji nggih, wis teng pundi-pundi ya, sampai teng Taiwan, teng pundi masyaallah dimulyakne wong, diopeni wong, nggih saestu ya Allah. Masyaallah. Luar biasa. Nggih mugi-mugi panjenengan sedaya mulya. Wis luweh mulya daripada kula, daripada Pak Haji Beki, mulya, luweh mulya. Amin. Lan nomor kali, mari ain hurufe napa ilmu niku? Lam. Lam menika dipundhawuhaken kalih ulama minal lutfi, dari kata al-lutfi, ingkang arti artosipun kelembutan. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Dadekne wong sing duwe ilmu niku wau, atine malih lembut. Mulakno kok duwe anak. Gus, niki anak kula pripun ketok nurun pake. Ya Allah anak kula cerewet ketok nurun mboke. Solusine piye ora usah kok ubeng kok golekne dukun malah klenger wingko. Malah mumet wingko. Soakno kiai e, syukur-syukur gelem ngaji. Gak gelem mukim manggon ngalong duduk. Baru kaya ngilmu, insya Allah hatinya akan lembut. Iki survei ini rasa aduh-aduh. Kulo niku riyen sak jeringe mondok, brengkele. Dolanan motor, rono rene. Wis, tenan. Diomongi, kulo manduk-manduk. Ya wedi ya abahku. Ada ibuku wedi. Manduk-manduk tok. Abah, mios, pun budalne. Rek. Boleh imargono. Margono dilalah ya bobong pisan. Oke, apa renek Gus? Budal. Rek ning bulak numpak motor jentit-jentit ngene. Tiba ora kapok, baleni neh malan. Mulakno boyok kula kan rada seyek ngeten. Sejane wis payu rapi. Nggih, nate tiba kula riyen pegang motor ngoten niku.
Apa ya Allah, le kowe iki putune kiai, kowe iki putune Mbah Yaibat. Aku dipilih ngono iki, aku beban lho biyen dipilih mbahmu iki dadi mantune. Kowe iki kok ngono. Kowe iki piye? Aku pengen duwe anak ngene. Wis nggih, Mbah, ngapunten, ngapunten. Ati niku koyo ora kegugah. Dilalah istimewane Abah kula nggih niku wau. Paham bahwasanya lam itu dari kata al-latif, minal latif. Taj'aluhu latifan fi dunya wal akhirah. Dadek ne wong sing duwe ilmu niku wau, akhire atine malah lembut dunyan wa ukhron. Dunya akhirat iki malah atine malah lembut wong sing duwe ilmu niku wau. Dilalah kersane kalah kula akhire diapusi kali Abah kula. Wis to dam. Mondok setahun rong tahun tok nggih pantes-pantes kabeh dulurmu mondok. Aku mungkin raisi naro mbayai nek takoni anak mesin nomor papat kene ing diji mondok. Saya itu mbah nggih, setahun rong tahun lho nggih. Nggih, setahun rong tahun pikiranku bedah montor, peleng kenal pot. Montor, aku nek apal iki, wedal niku diapusi kan ngapalne mriti tasian kula. Kranten tasih awal yai. Wis tau engko nek dol mriti, jaman semonten Usum Satria FU Pak Haji. Wis tau tak tukokne. Wis, mantun niku mriti apal. Gue nek apal Alfiah, jo meneh nganu. Pentere tak tukok nih. Saya suruh nggih Mbah, pangga ngapus ya. Orang, akhirnya kulai sampai telung tahun. Ini mondok sing awal. Telung tahun dilalah. Kulai mamanya ranggagas. Karo kiai ku apa piye dilalah. Paling hidayah muduk. Moro-moro dikabari kan mati hai Mbah Yaiku lo gerah. Niku hati kulai nolong so. Nolong isar pedi nih. Ya Allah Mbah Yaiku gerah. Urip kok maling kaya ratatak. Nolong isar pedi nih. Aku iki nyapo? Terus mamane pikiran-pikiran sing beda, montor pikiran nopo arep target Abah kula. Bas ndam krana di pondok niku ora enek. Ya Allah. Mule dikinten ibu kula mari telung tahun iki boyong. Kula malah pamit mondok ning pondok salaf. Bu kula tasik goblok kula pengin mondok ning pondok salaf. Lah nyapo? Jirekmu biyen mek guru SMA to. Wis ora apa-apa saiki kowe pengin piye sekolah monggo kuliah monggo. Pengko daripada Mary karo masmu apa piye? Mboten, Bu, mboten. Pun kula mondok. Wis tapi nggih pantes-pantes daftar kuliah. Ibu kula ngoten. Nggih pantes-pantes daftar kuliah awakmu, Le. Kok gen Mary. Kepetentuane iku Gusti Allah. Nek ketampa yo alhamdulillah. Wis ketentuane Gusti Allah. Saestu nggih, Bu, nggih. Nggih. Kula pamit daftar ning Malang, sungkem abah kula. Bah, yang tunggak ini buatan ketampi, gak? Abah, kalau mari wiritan, mari sholat. Yang tunggak ini buatan ketampi, gak? Amin. Wah, ibu kalau duka tukaran wong loro. Iya tuh abah, malah duka nih. Orang ketompo lagi. No, su. Wis tau benekin mangkat. Akhirnya kalau daftar nopo. Jurusan kedokteran karo nuklir. Ini orang ketompo. Karena kalau wis sadar pengen mondok nih, kuih mang pengen ngaji nih, kuih mang wis sadar. Ini kalau ngenteni hidayah, ini kalau telung tahun. Belas akhirnya apapun yang saya minta urusan duniawi ini gua belas kulo batal nih kulo sega gak sido beda motor apa kenapa gak sido kulo tak ngaji mawon tak ngaji mawon. Akhirnya terus semacam dia cik goblok titik-titik kan dia masih krungu ngaos kalih bayai maknani muroti terus mantun niku setoran sorokan wis akhirnya suwi-suwi kan dia keterbesan baru kai. Suwi-suwi niku malih welas. Suwi-suwi malih mikir kalih tiang sepuh. Suwi-suwi malih mikir tanggung jawab. Terus aku ki piye? Lah niku lho, ati malih empuk. Ternyata seperti itu. Suwi-suwi malih wedi barang. Aku nek terus koyok ngene iki terus piye? Aku di ngapura Gusti Allah apa ora? Ternyata dawuhipun Imam Ghazali memang ngoten niku. Samratul ilmi khusyatullah. Wariqatul qalbi. Buahe ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hati ini kau malih lembut. Malih orang aneh-aneh. Orang atraksi. Dan ini. Milo perlu istiqomah. Kau yang panjenengan saat ini enek sing ning

0: Tolong.
1: Ngeten iki sak derenge ngucal, ngoten niku tawasul jami'i masayikhina. Sedaya guru-gurune. Lah niki difatihai sedaya mantun niku wis apa ae. Mulakno kiai-kiai riyen niku kathah sing dados ngajine sing ahli kan cara mediane mboten lengkap kaya sakniki. Sakniki niku layar touch screen apa nggih spedol nggih napa. Riyen niku ngaji teng kiai-kiai riyen niku ngaji, ya Allah tuku kitab niku. Wah diceritani Mbah Yai sepuh riyen iki pengen ngerokok niku lho. Niki kertas kitab niki lho disuwek. Ngaji niku nggih papir sing mburi dhewe sing renek tulisane suwek. Rekoso tenan. Tu kitab kangelan. Lah sakniki lho kitab kadang enek sing nukokne, Quran enek sing nukokne ngene-ngene. Sakniki serba penak. Bodho tenan nek bar kono ora kok semangat iki jan bodho tenan eman-eman. Nggih. Mulane kudu semangat saestu. Riyen niku ngajine malah rowekoso tapi kok kathah sing dados napa keranten barokah luar biasa. Lah uang nek gelem mondok ning pondoke ahli sunah wal jamaah iki barokah gede banget. Karena tidak hanya ngaji di situ ditirakati. Terus jenengan ora usah grogi ngeten iki. Walaupun wau pondoke cek sederhana enten napa enten sing matur kurang lokal napa-napa biasa. Ingatan ini pondok niku sing leres. Pondok itu bukan tempat enak-enakan, bermewah-mewahan, tempat tirakat, riyadhah. Tempat enak-enakan ini yang ngomah. Ngoten, isturune wel-welan, tumpuk-tumpuan. Kula riyen ya ngono. Tungkake kanca kula ning cangkem kula, ngene wis biasa. Tangi subuh ngono maro-maro iki tungkak, iki apa, ngene wis biasa. Ngoten niku. Tapi nggih alhamdulillah barokah turu ning godhakan pondok ngoten niku masyaallah luar biasa nikmate luar biasa manten niku nggih ngeten iki kula raos niku atah banget lah hikmahe nek cerita sampai subuh nggo critane pondok iki man izada ilman walam yasdad rikotan sapa wonge sing ngaku ilmune tambah tapi kelembutan hatinya tidak bertambah ilmune tuwa mbah munggo dheke aku ngalim aku pinter tapi malah tegonan kejem ora manut karo wong tuane, ora duwe watak birul waliden, ora apik karo tanggane, ora apik karo dulure. Wah, fa innahu yadaba'du minallah. Maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuh Sofyan bin Uyainah niku. Mulane uang nek ilmune panjen mlebu tenan, insyaallah atine lembut. Mulane bayi-bayi sepuh, atus bayi terdiri niku nek kalem ngapunten Gus. Kula wak mengke mboten minggah niki mboten sekeca wong kiai pun jenengan teng andhap mawon mboten sekeca mengke putra mawon Gus lembut ora gradakan kaya margono ngono grodok grodok ngono ae ya to margono teko juk niki sotone pundi niki mboten enten niki sotone ngono ae ya to wis langsung emosi ngono are betutut ngono mboten wis alus ngoten niku pun mari lam hurufe napa mim sendeng-endengan ngeten niki menek abot-abot ngajine kali Yai Fauzi mawon wal mimu minal mulki kula wau kan matur jenengan pengen ora duwe anak ketompo ditresnani wong akeh pengen kabeh ngoten to yen yo pengen to nek mulih iki ditompo masyarakat pengen to lah uang nek duwe ilmu wal mimu minal mulki mim teng mriku dari kata al mulki ingkang artosipun kerajaan taj'aluhu malikan al khalqi dadosaken tiyang ingkang gadhah ilmu nika sebagai raja di atas para makhluk wong kuwi malaikat jin menjadi raja di atas para makhluk wong kuwi mah dadi tokoh dinggih rujukan dinggih panutan dan sebagainya lan iki lho niku barokah ilmu ngoten niku lha sakniki wong niku kathah sing salah paham pengen mulya lewat jalur di luar ilmu. Lah niki akhire ya kecelik karepe dhewe met karepe dhewe. Mila insyaallah nek jenengan pun demen kalih ilmu, demen kalih tiyang ngaji, insyaallah luar biasa. Bahkan dawan riwayat-riwayat lain niku banyak. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi idamadu alal mukmin arbauna subhan walam yujalisil ulama qosa qalbuhu. Nalikane jenengane ora awal karo kiai sampai 40 dino maka berpotensi yang pertama apa kosa kolbu atine atos atine mati dinasehati ra kenek dituturi ra kenek direm ra kenek diomongi ra kenek

0: sing bahaya malih nopo? Wajah saru al-kabair gampang lakoni dosa gede. Sino dianggap biasa, apa dianggap biasa? Masya Allah, na'ud bilam dalik. Milo masya Allah, kaya panjenengan sing dadi santri syafa'atiyah niki masya Allah. Saya yakin kamu akan menjadi produk langka di masa yang akan datang. Lah, barang diane nek longko, wirgane larang. Wirgane larang. Aku biyene pengen golek bojo sing cetha-cetha Qur'ane ndadak nyuluh-nyuluh teko Kediri kono. Lah ngene ngene kan wong Blitar ora bingung ngono kuwi. Kaya badol barang ngene golek-golek bojo ngono ora bingung dol. Nasibmu cek jelas dol. Apa golek kok ngene dol awakmu? Ndak kelo nek sing gelem lo dol. Karek beda keyakinan apa ora? Engko kene yakin gelem kono wegah. Lah. Wes pokoke ngilmui ngoten niku ngilmui. Sembeten usah kata-kata penting kan kula dugi ngoten to. Penting kula dugi, tapi pokoke jenengan kudu demen. Ayo dikampanye nih pondok pesantren dikampanye nih. Aja gelem kalah iki karo sosial media sing ngemburi pondok ngene-ngene lho. Uang-uang kan gini tu orang ngerti. Jadi uang-uang saya ngerti pondok ini kadang ini lo. Wah sungkem sungkem bong podo menungso ni lo. Wih orang masalah menungso ni. Hormati ilmu ni gue lah. Hormati ilmu ni. Wah anak kiai yuk diprok ini ki feodalis ini. Ah orang paham lo. Tu kan uang golek ilmu itu jadi pengen jadi uang takwa tu. Takwa ini maknanya apa tu? Wonten kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah. Takwa ni gue tak temeriki tawaduk. Uang ni panjang takwa tenan, tawadu, sungkem, yo mundu, enek uang sepuh yo ngene, yo nyun sewu, tawadu, lah sing iso didik ngene apa pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak hanya mengajari ngaji, marai ilmu tidak, tapi membentuk karakter. Oh, enek tamu, ngaturi ngene, daran. Nyun sewu. Mulane nek pomane ning pasar gambar ngene iki, dilalah kok enek wong wedok, kuwi cah pondokan apa ora siji mesian. Ket kok mlakune ket kok bentuke ya ora? Siji. Po nek ora santri dilalah numpak montor ono rada duweget ngono kae. Boyone sangkal putung ngono kae. Ya ora? Dilalah nek santri ngono takoni, tugas napa, Mbak? Sing nakoni dilalah lanang rada bagus ngono karo duwi ngluk jaga pandangan. Ya ora? Dilah sing ora santri ngono, malah ngene. Enek aku karo Pak Haji Beki ngono napa, Pak Haji, napa Pak Wabu. Sing ditawakne iki malah liya. Dilalah malah glowing-glowing ngono kae. Weh. Malah wajahe koyo meja karambol. Ya ora? Eh? Iki tenanan. Iki ora syukur omong kul gaya kula wis ngene iki kaya ngawut ngene tapi yo tenanan tapi ngono kuwi tapi nek cah pondok ne njogo nggih lho aku kula malah kelingan Pak Haji kula pertama dicethokne bojo kula dadi hamin 7 hari niku kula dipanggeni yai kalih sederek kalih abason dijak pengetos niku dipanggeni bojo kula niki tenanan niki mboten ngapusi sumpah tenan aku iki tak critani cah wedok-wedok iki ya genah akhlake apik tenan niku saestu niku kula penasaran demo kula kalih Pak Lek kalih Abason kula demo bah kula niku dereng ngerti calon bojo kula lho golek ana Facebooke golek ana Mas golek ana kalih Gusan kalih Abason golek ana Facebooke lah kula padesi Facebooke niki lho bah gambare geger tok hei bojo kula iki foto profile niku mek boyok tok wonten lho wangnya numpak ATV apa-apa ini buatnya itu wajahnya jadi ya mereka boyok tok. Dan aku lagi ngerti gara perabi orang ngerti wajahnya bojo ini aku pripun ini aku terus itu rapopo rapopo terus itu manukmu ngatek aku Pak Lek aku lagi guyonan ini mantenan ngerti ini ngapun ya ngapun guyonan ini ngono kuih guyonan ini saya sepura ini mohon maaf ini kebablasan memang disekiptit ngono. Pak Lek aku mau dawa ngono kuih es itu kuih wis toh tenang-tenang wis toh aman-aman mas aman wis toh rapopo weh demo aku aku lo pengen semerep akhirnya keluarga karo keluarga hamin 7 iki ora pacaran karo ning Nila hamin 7 cetok dilalah disisihne ning meja sandingi lah aku lo cek kelingan ning ketos ini kan nenek apa wi warung apa terus kula kok nyisih dhewe aku nyisih ning Excelso nyisih jaja nyun sewu ning dengan iku purun tenan mboten kula rabi kula ngotene ae dhewe yo lanang jagat to pacare takoni wis pisan tata tenan dhewe yo kenal Pak Haji Beki kuwi yo an Sego nasi piye ora jelas sak dhewe pacare takoni. Niku yen kersa tenan numpen.
1: Wi bojoku iki pangan dingkluk ngene. Dingkluk tenan. Akhirnya aku tambah dingkluk ngene. Wonge tambah dingkluk neh. Gak gelem disawang wajah niku mboten purun disawang.
0: Iki piye to iki? Bah iki. Ning nggih ampun ngoten ning ningali titik mboten ana apa. Wong kuwong wis arep rabi kare wis dadi kok wis si setan kok wisan kuwi. Nggih, wayah kula teng daleme niku survei jek aku ya cek lokasi. Sowan aku ya rada ledali tiri-tiri ngono bojoku ya dingkluk ngene njogo. Beda wong pondokan karo orae. Karena pondok pesantren itu tidak hanya mengajari ngaji, tapi pendidikan karakter. Enek wong sepuh kudune piye? Enek wong sing ora mahrame piye? Nggih to? Wah niku tawadhu. Tak temriku. Terus mari niku qaf. Takwa niku kan mari tak huruf qaf. Diwarai napa? Qanaah. Qanaah nrimo. Wah saiki mampune jek iki, ya iki. Ora ngoyo-ngoyo temen sampai menghalalkan segala cara. Mlaku tawonan to damai to modele cah pondok iki. Ya saiki jek mangan tempe sik. Ya wis lumpuk-lumpuk nek liburan ngrasakne ning kafe apa wi kentang bakak goreng. Wis ngono kuwi apa tuku es margono kae sor singon. Saiki tirakat sik udung ya peneke. Kan ngono kuwi qanaah. Mari tak qaf apa pau. Waraun uang niku diwarai wirai. Uang ini pancen takwa tenan wirai waraun. Ngedoi barang sing haram, barang sing makruh didoi. Mari kuwi huruf ya, yakin mantep wis bahasanya aku iki mang ibadah, aku ngaji ngakoni perintah Gusti Allah, golek ridane Gusti Allah, aku insyaallah uripku ditata Gusti Allah. Nyapa aku wedi fakir, nyapa aku wedi melarat. Kaifa akhufu minal fakri wa ana abdul ghani. Kenapa kita takut akan kefikiran? Sedangkan kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Gino mboten? Kekengan pusat. Wis ngoten niku. Penton jalan ngaji yo, wis to tenang. Bojomu yo minimal kaya gusmu ngene iki lho. Rada srit ngene iki. Alhamdulillah. Piye? Ngene iki tatak Pak Cari nek ora kemlelet arep piye dhewe serene apa-apa pancen. Gitu. Alhamdulillah pun ngoten mawon lah. Mboten mawon penting bayi dari diri niku sehat jenengan sadringi ngaos sadringi napa ngoten niku difatihai bayi niku salah satu sababul futuh, salah satu sababul futuh niku uang niku sregep dongakne masayiye dongakne kula niku teng pondok riyen ngoten niku bayi kula niku pun suki-suki kabeh pangajikan dongakne sing dongakne sehat sing ngengken pengurus kanca-kanca sing senior doane sehat, bayi rezekine lancar dan sebagainya. Ternyata itu menjadi sababul futuh. Sababul futuh akhirnya kebutuh, kebuka. Aidi memahami ilmu sing munggah itu angel malah gampang. Tapi sing ahli wong pinter niku mboten enten. Eneke wong iso krana kulino. Nggih, jenengan wis ora usah ceklek apa niki Gus kula niku angel ngeten-ngeten kene, pokoke mempeng terus. Kula mbiyen duwe kancae keterane dijejer terus tapi bocahe mempeng. Masya Allah mulih niku lho paling yo baru kae mempeng niku wau dadi wong mulya dirabi napa niku dipek mantu kiai gede. Jadi ning pondok ketarane ora pinter tapi bocahe mempeng tenan. Mulane sabatul ilmi bil mudzakarah, melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah bulan baleni. Saiki yo wonge yo pinter yo iso. Terus jenengan aja ninggalne hikmah. Lah saiki bocah pondok iki kadang sing ilang niki lho Pak Haji. Ora enek sing ewang-ewang ning dalem, ora enek sing ewang-ewang ning pondok. Kadang mari wisuda ngono moro-moro mulih. Dan iku aja sampe ngoten niku. Aja sampe ngoten niku. Khidmah sik. Khidmah ngulang, resik-resik nyapa, khidmah harus pondok diniati ngladeni ilmu. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah. Kuncine barokah niku khidmah. Wa naf'uhu birito syekh. Terus nek pengen ilmu ni manfaat, golek ridho ni guru ni panjenengan. Piye guru ni panjenengan ni bungah melihat panjenengan, hikmah, hikmah, bungah no guru ni panjenengan. Kula rene ning pondok yo nyupiri yo nyapu, wis ngoten niku yo nyapu, isah-isah. Padahal ning omah yo diisahne cacah, tapi wis ngoten niku mondok ning ngoten niku. Pun wallahu alam bisawab, mugi-mugi kabeh dadi wong mulya lah. Seneng pokoke nek nyeritane wong ngaji pondok demen. Mulya tenan. Temen e. Jenenge jenuh ya, wis mumet bareh. Jam piro iki? Nyeluk wong-wonge ngekeki hadiah e. Seneni Mas Hafid dienggo panggah omong e. Aduh, demen aku tapi. Ya kadang awakku lagi kaya lara dadi kaya dileming ngene iki. Santri niki sing paling tebih pundi ngeten iki? Mana kamu rumahnya kamu? Blitar. Wah, sombeng kula Agustus ning Pacitan insyaallah. Cobi-cobi yo Pacitan, Pacitan wis pirang taun wingi kene. Piye, kok golek sing omah ngendi kowe? Ya Allah. Winanom. Wes. Pengen anom wes rungkat. Nek beda. Nek mantane badal rungkat pisan. Diomongi ora oleh pacaran malah pacaran akhirnya rungkat. Niku lho, Pacitan, Pacitan. Iyo, wong padahal Tawang Rejo karo omah kuwi cedhek lho kok yo jek enek sing teko ngene iki yo pengajian. Padahal iki tas rutinan lho. Ngeten iki rutinan yo teko ya wau dalu. Wo, panjen yo demen ya. Iki lho. Ya Allah, semoga dadi wong mulya kabeh. Salam-salam Cobi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Antika.
0: Antika. Tik. Rumahe pundi jenengan?
2: Pacitan.
0: Omahe Pacitan. Pun pirang tahun teng Sapaatiyah?
2: Satu tahun.
0: Satu tahun. Lah kok bisa nyampe sini apa orang tuanya alumni apa tonggone apa dulure?
2: Kakak alumni.
0: Oh, kakak alumni. Perempuan?
2: Laki-laki.
0: Laki-laki sudah boyong.
2: Sudah.
0: Oh, wah, kakaknya dereng.
2: Sampun.
0: Wah, kakaknya sampun boyong. Yeah. Terus kamu sekarang kelas berapa, Tik?
2: Kelas 8.
0: Kerasan teng kuwi?
2: Alhamdulillah.
0: Nopo sing dadekne kerasan ngene, Tik? Sing dadekne kerasan nopo, Tik? Sing ngene iki santri sing ngene iki wis mek ngone sediame. Nopo sing dadekne kerasan? Orang nganu pulang setahun sekali berarti.
2: Boten.
0: Lah nek wangsul sak wulan pisan. Napa? Wangsul teng Pacitan maksudnya?
2: Nek saged wangsul nggih wangsul.
0: Oh, nggih setahun. Rencana sampai pirang tahun mondok teng mriki?
2: Insya Allah 6 napa 3.
0: Masya Allah, luar biasa. Semugi-mugi lancar. Tepuk tangan. Oh, izin wis ngone, lingkung ngone, izin lingkung, ya lingkung. Ya apa? Miko dudu lambemu ora iki. Aja ngrusak tatanan dol iki. Miko iki kok Miko iki hadrohku niku JMTS kunir bareng karena wong iku gedhe karo kancane iso diceluk dudu iki lho. Jadi badol iki dan bullying kowe iki. Miku dudu kuwi. Apa warok? Miko nesu. Eh, Tik, sampai 6 tahun rencana. Sekarang MTS kamu. Sekarang MTS.
2: Nggih.
0: Gege, alhamdulillah. Kamu ngapal nih, betul? Hafalan?
2: Gege, surat penting.
0: Terus?
2: Surat penting.
0: Oh, tasih surat mawon.
2: Gege.
0: Tapi rencana pengen hafalan sedoyo.
2: Gege.
0: Masya Allah, mugi-mugi dipun lancarakan kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Dipun dijaga. Gege, loh, tenan. Sama nek pengen bunga nih wong tuane toh?
2: Gih.
0: Nah, nih pengen bunga nih wong tuane berusahalah menjadi solahul abna yang memiliki ilmu yang manfaat dan barokah. Karena niku afdol rizki, rizki sing utama niku. Ismu kemuka hasil jenengan, gih hasil Mbak Antik pun ngoten mawon nek ketake isin ketok enek wedok isin nang disangoni ngono ae. Krana omahe Pacitan niki disangoni Pak Wabub. Dik, engko terserah lah kancane dijak maem ya ora apa-apa, kok pek dewi ya ora apa-apa. Kali Pak Wabub disangoni 1 juta.
2: Mantep.
0: Tapi nek dawe anu pacare ojo langsung mulih ning Pacitan lho. Enggak usah ini 1 juta mulai. Eh?
2: Iya.
0: Wah, Beijing liburan?
2: Iya.
0: Wah, kali ini Aulia apa?
3: Udung, Davi.
0: Davi, hijab style. Oh, kayak 15. Oke, weh, gue enak apa 15, gue ganti kayak ini, kalau jenis kamar.
2: Terus.
0: Gue lagi lagi lah, konah lah. Tidak seneng ya sekolah ngono lo, capon do IP nak, lagi nek neng omah no nyeneng neo no be, yo wangel, kayak kudung mulai, Marco no tak kayak sarung ngono melecur, nyeneng neo sangat kan, jalu etas. Isin tau ini ditakoni. Berarti ini pengurus sing ireng-ireng. Ireng lambine maksudnya wonge putih, wonge putih. Gelonggo. Dik ngono, ada yang kenal sama Hajroh kula?
2: Enten.
0: Sinten?
2: Mas Fikri.
0: Lho, Fikri. Ah. Margono ra payu. Fikri, mau mengikuti Fikri sering?
2: Nggih.
0: Napa sing diremeni saking Fikri niku? Eh? Ganteng jerene kancane. Nggih. Kancane ra trimo kabeh. Eleh opo-opo jerene ngono. Dek arepe cah-cah iki kon ngefan cah-cah ngono. Tapi iso Fikri tok ya?
2: Nggih.
0: Manu Margono mboten? Anggo you know iki piye iki no. Pati berne ya tru iki. Pon ge. Ge tik wis ngono isin ketoke.
2: Ge mantep su.
0: Dungane damel pondok Syafaatiyah apa dungane nduk? Dungane semoga pondok Syafaatiyah mugi-mugi.
2: Mugi-mugi mrite tambah kata.
0: Amin.
2: Istiqomah.
0: Amin. Ge pon mige jikon pasikul. Sing ngalu sojo ngedeni cak cilik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi nek teni ya Allah cah pondok iki nyenengne ya. Maksudnya apa Pacitan lho. Pacitane mondok teng mriki golek ilmu. Lah iki sing cetek-cetek kudu luwih semangat ngoten lho. Enek pondok-pondok iki diramekne ngoten tapi ya digoleki sing ahli sunah wal jamaah. Sing kiyaine jelas mondoke ning ndi. Kok cicilo metane dul iki. Terus lalu isin karo Pak Lurah iki lho. Pak Lurah rung paham ini Pak Jijaroh karena sobo pondok wis rada paham nek cacahe rada kentur ngono iki. Pak Jijaroh rada paham. Nggih ngoten niku umate Margono ngoten niku Pak Ji. Ngoten niku potongane niku apik ya karena maca Hadroh niku. Niki nek apa tiang sepuhe wong Tawangrejo apa wong ndi ya iki? Kira-kira tuh ngendi deh? Masa ke diri ya teko? Undi? Keras? Nek kuning nih gua? Terus ngakunya pun tibu jadi kan? Ngantru? Oh jajal wi ngantru grup ngantru wi biye? Mae badal lagi. Nek iki sepoh ini kok Deni ora apa-apa Pak Sikul? Denono. Salaman, kok salaman? Salam. Aku kuru-kuru cahedro, pokok-pokok ilo, bidrek aku. Salam, salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten bu?
4: Dipun tepangaken kula Siti Fasana, saking pojok ngantur tulung agung.
0: Oh, lanjutkan wau dalu nggih rutinan.
4: Alhamdulillah, kula rutin malam Selasa kali malam Jumat. Alhamdulillah.
0: Pun pinanik bulan ngoten niku.
4: Kula biasane nurut panjenengan ket milai anu. Tunggal 1900 kali dosa.
0: Eh, piye sih sih? Piye piye iki? Sik sik tunggal piye Mas Te? Aku terangno.
4: Kula mengikuti panjenengan.
0: Eh?
4: Kula mengikuti ngase panjenengan.
0: Nggih.
4: Ya,
0: pon 1900 kali dosa dereng merdeka lho, Bu. Pondok dereng enten niku ST. Sik sik sik sik. Tenang tenang tenang. Sik abu trek kawian.
4: 1900 kali dosa niku lho, Gus.
0: 1900 kali dosa piye to, Dol? 2020.
4: Nggih.
0: Oh. Lek lek. Bener lek ngomong ora.
4: Ngapunten.
0: Al ilmu bisigor kan maksi al hajar to. Wong ini ilmu dijepne cek cilik koyo diukir ning watu. Tapi nek sepuh ngene iki yo wis esuk isuk takoni Imam iki Gus mbah sapa apik ngono. Lah wong taun iki lho 1900 kali dosa. Nggih nggih mboten napa panjen nggih. Tiang nem biasa Bu ngoten niku.
4: Nggih.
0: Tiang nem ngoten niku. Eh? Bu sinten namine njenengan? Siti Hasanah.
4: Nggih.
0: Setunggal ewu kalih dosa pun mengikuti kula.
4: Nggih.
0: Nggih. 2020, sik to 2020. Oh iya wis enek majelis. Jenengan wau dalu manggene teng pundi?
4: Kula wonten Sorsengon, Gus.
0: Sak grup niki.
4: Nggih.
0: Ngeten iki numpak napa?
4: Alah niku lopek anu penter niku nunut rencang niki.
0: Oh nunut rencang, urunan ngoten niku.
4: Nggih.
0: Niku Senin Kemis istiqomah.
4: Alhamdulillah kula nggih.
0: Terus ngoten niku niki damel motivasi santri. Ngoten niku jenengan iki kok iso istiqomah ngene iki napa?
4: Gus, kula
0: ngeten niki dilep-dilep nggih.
4: Kula rumiyin niku sakderenge kakunge meninggal.
0: Oh nggih.
4: Kula niki didrosi kula kan istiqomah ngaos
0: napa. Sing dirosi kakung.
4: Nggih.
0: Terus.
4: Terus mari ngonten nggih kula urut niku bar kawan dosa niku kula pun mengikuti panjenengan nggih nderek narian nggih ngoten niku
0: terus kulo. Terus
4: nggih
0: terus pripun
4: ya alhamdulillah dugi sepriki
0: kok iso istiqomah niku napa sing dirasakne ngene
4: kula manah kula saestu lho Gus kula mboten gawe-gawe kula niki alhamdulillah manah kula tenang
0: damai
4: damai nggih lho sing naosa kula niki mboten gadah yatra lho kadang-kadang niku lho Gus lha mboten lha terpundi mboten enten sing ndak madosne aku kula nggih
0: lha napa aktivitas jenengan
4: kula nggih rumiyin ngaret nggih saniki nggih ngaret ngaret mendo Gus
0: mendone pinten
4: 3 damel kesibukan Gus
0: nggih putrane pinten
4: kula kalih
0: Tenggriyo hiburane ngarit tok.
4: Nggih, mboten enten tiyang ngangken nyambut damel kok ya.
0: Oh, tapi cukup to.
4: Nggih, sak anone nggih cekap. Alhamdulillah, Gus.
0: Senin Kemis ngaji, mboten wis do men manggene ning Sorsengon.
4: Nggih, kadang Sorsengon, nggih mengke lekne bidase yang ngoten nika enten dalem nika enten Sor Bapak Lur nika.
0: Oh, nggih, ya Allah. Biasanya nyapu barang.
4: Nggih. Ngalap barokah, Gus.
0: Jadi walaupun mambengi wis ngaji yo sakniki tekan neh ngono wis pripun to motivasine apa to, Bu?
4: Ya Allah, Gus, saestu kula niki, manah kula saestu. Semer panjenengan niku lho kula jan tenang.
0: Gila, gila.
4: Lho. Nggih.
0: Yo kaya barokah huruf mimang lho.
4: Iya
0: ta? Barokah huruf mimang lho. Taj'aluh malikan minal khalqi wau. Dadekne wong niku wau akhire ditampa. Di antara para makhluk niku wau barokah mang ngoten niku mulane iki lho cemek jerene nek lho nek sing piye sak kancane muni apa emang jajal ngadeg-ngadeg cobi pripun mike diwehne kancane pripun niku piye-piye iki jajal
2: enten badan sakit sedaya niku lho Gus sakal mantun Gus
0: ya
2: Allah ya Allah
0: sampai kaya ngono kuwi
2: kula pas enten mereka nyapu to Gus lha sapu namung kalih ya Allah akhirnya kula winginane kula botak sak gebok
0: gak sak gebok rada kerep
2: nggih nggih
0: kula no we nek lara kabeh nyapu
2: kula wingi kalih
0: jago lamar bono siram siram titik di video Gus iki ndelok Baru rat-raten telpon damkar diingi. Nek iki telepon damkar Pak Haji Margono. Nganyelne yo nembung Pak Haji ora iki.
2: Nggih. Panjenengan niku jan romaos kula. Oh, jan bersinar-sinar ngoten lho, Guys.
1: Iya no. Sepurane lho ya. Ya, sepurane.
2: Nggih lho, Gus. Ya Allah.
1: Bersinar.
2: Nggih, pancar.
1: Bercahaya. Iya. Berarti raine koyo Gus Ijam koyo lighting.
2: Nggih, nggih. Nggih, Gus. Enten griya kula masak napa niku kula nggih nyetan jenengan lho, Gus.
1: Kowe masake ngruwane kula?
2: Nggih.
1: Ora waleh.
2: Mboten, mboten blas.
1: Bercahaya. Ya Allah. Karo lampu iki padang ndi?
2: Itu. Seperti di langit ada bersinar menerangi bumi.
1: Iki wis hilang iki. Bujrak aku. Di langit ada matahari nyanyi. Es Pak Care bujrak. Niki disa disangoni.
2: Gus kula nyuwun doa barokahipun, kula pados ilmu saking Yai Baha.
0: Nggih, Gus Ba Rembang.
2: Anu, pojok.
0: Oh nggih.
2: Dene Mbah Natok, Yai Natok.
0: Nggih, terus.
2: Mugi-mugi kula angsal ilmu ingkang barokah.
0: Manfaat.
2: Saged saged nglampahi kanthi istiqomah lan tumakninah nggih, Gus.
0: Nggih. Garwane sehat to?
2: Lah bapake pun meninggal.
0: Garwane jenengan?
2: Nggih, tapi Putra. Bapak sambung wonten sing biasa kula jak ngaos teng dalemi panjenengan.
0: Putrane pinten jenengan?
2: Asline 6 kantun 3.
0: Oh.
2: Nyun doa barokahipun
0: lan
2: doa Fatihah. Kok
0: tembu di?
2: Pertama meskram, terakhir meskram.
0: Oh, meskram.
2: Nggih, bajeng.
0: Tak kira nek wis.
2: Bajeng, bajeng nanu meninggal. Gadah yoga setunggal.
0: Mugi-mugi husnul khotimah.
2: Amin. Amin. Kalih bapak kula pun meninggal.
0: Nggih, mugi-mugi husnul khotimah sami bapak kula nggih pun.
2: Nyun doa Fatihahipun.
0: Nggih, mugi dipatihai bareng-bareng kabeh.
2: Kalih mbok kula sakit, Gus.
0: Nggih. Kados e omah ngarepane njenengan ya nek sing lara.
2: Nggih, kula sakit kok, Gus, njenengan.
0: Nggih, ana suntik.
2: Suntike nang njenengan. Mantun alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah mantun kok, Gus.
1: Wis budret aku.
0: Pelanggaran set. Niki entuk rezeki didum sak grup. Saking Pak Wabu kalih enten saking dari donatur acara. 1.500.000.
2: Ya Allah amin. Mugi-mugi kathah barokahipun, mugi-mugi ingkang maringi, mugi-mugi diparingi selalu kesehatan, panjang umur-umur ingkang barokah, rezeki ingkang banyak ingkang barokah. Nggih, Gus.
0: Nggih. Niki diparingne Bu Siti ya, jenengan ketok wis bercahaya no.
2: Amin. Gus, mugi-mugi selalu sehat ya, Gus, jenengan.
0: Nggih. Mikir awal diweweh nih, ya. Bu Siti piye iki? Wedhuse piye mang?
4: Ngapunten, Gus. Ngeten iki kula panjen nggih. Mboten nenan. Kula.
0: Yen pun nanti cethuk kula, Ibu.
4: Alhamdulillah nika meri anu jenengan matur joget-joget nika lho, Gus.
0: Heeh.
4: Nggih. Nika kula panggil panjenengan.
0: Mikir aja diguak ngono kuwi. Oh.
4: Nggih.
0: Nggih,
4: jenengan joget-joget nika lho, Gus.
0: Nggih. Pun santri-santri mriki didongakne ilmune manfaat barokah
4: nggih. Ya Allah, mugi sedaya adik-adik santri dun paringi kelancaran bertalabul ilmi nggih, gede.
0: Tolabul ilmi.
4: Tolabul ilmi.
0: Nggih.
4: Nggih. Pun
0: mau dugi mriki jaminan 8.
4: Bakto Isa.
0: Bakto Isa.
4: Nggih.
0: Nggih, pun dahar.
4: Dereng.
0: Nggih, pun mengke wangsul dahar.
4: Nggih. Lek tasik nasine lho, Gur.
0: Nggih. Nggih, sak 500 mungkin didum nggih.
4: Nggih.
0: Cukup.
4: Nggih. Cekam nggih mesti cekap ning nggih, Gur.
0: Alah tak longi malani.
4: Aja.
0: Oh iya wis. Pun ngoten mawon nggih.
4: Nggih.
0: Nggih. Kudunge 7. Kudunge 7.
4: Nggih, alhamdulillah. Mugi paringi kesehatan lahir batin.
0: Amin.
4: Pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun jan wong rena-rena kaya ngene lho. Ya kuwi lho baru kae ngaji jerene bercahaya. Wajahe kaya lighting. Ah, budrek aku ya wong-wong iso kaya ngono ya. Nek iki cah cilik sing iso solawat apa? Yang bisa solawat apa ya? Nariyah iso ne. Napa asil apa busra apa? Sing diceluk sitok ngas apa wis iki? Wah kalau pinter perempuan lho, perempuan ngadek cowok kesel bocah kudung coklat mburi. Lunglungan mikir lunglungan. Arek teges arek. Nyun sewu lho Pak Nano. Sarungan liwat ning sandingi wong wedok iki Pak Sigul lho. Mluwara ta engko. Harimau piye? Ora lho iso sampe percaya di langit ada. Yes. Wong-wong iso kaya ngono ya. Kisane sesuk enek tarkam ya muangkat iki mak-mak iso. Salam, Dik. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
3: Yasmin.
0: Yasmin, luar biasa. Yasmin daleme pundi?
3: Pikatan.
0: Pikatan. Kali lapangan pacuan kuda pundine?
3: Lere.
0: Lere. Pengen dados napa Yasmin benjang nek besar?
3: Mondok.
0: Wah, tepuk tangan buat Yasmin. Yasmin saat ini kelas pinten?
3: 3.
0: MI?
3: Nggih.
0: Oh, nggih. Tunggale pinten gadah mbak, mas, nopo adik, nopo?
3: Mbak.
0: Berdua, tunggale 2?
3: Nggih.
0: Oh, nggih. Kok pengen mondok teng nopo Yasmin? Pengen dados nopo binjang?
3: Menghafal Al-Quran.
0: Masya Allah, tepuk tangan. Pengen jadi hafidoh. Coba mau melantunkan sholawat apa Yasmin? Sholawat nopo sing saged bebas pun. Mungkin ditabui oleh Mas Badal. Sholawat?
3: Sholawat Azril.
0: Monggo, monggo. Oh, ispian ini cicili. Yo, soal asli ya.

0: Yasmin, niku wau namine sholawat tibil kulub, g, nopo sholawat nopo?
1: Tibil kulub,
0: g. Mugi-mugi Yasmin pinter, sekolahnya lancar, solihah. Niku wau tindak mriki kalih sinten, bapak ibu?
1: Kalih ibu. Kalih kakak.
0: Bapak sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sehat, nggih. Nggih, sering derek pengawasane Gusti Jam napa sering?
1: Sering.
0: Teng pundi mawon?
1: Teng markas pernah.
0: Terus?
1: Dalam mepak kaji begi pernah.
0: Oh, pernah. Cetok banget lho ya. Mari kelingan anakku itu au. Ayo piye panjen duwe tenan kok. Nomor loran wedok anakku, lowomu ginuk-ginuk prenges. Penak disang sawangan dian. Semoga-moga yo gelem ngaji sok. Yasmin niki dihadiahi karena sudah solawatan nggih. Napa kok sering derek nek ngaji teng markas sampai teng dalem Pak Haji Beki? Napa sing disenengi napa? Napa seneng kalih Tim Hadro?
1: Nggih.
0: Sinten nek cara Tim Hadro sing disenengi sinten? Yasmin. Mas Margono. Gede-gede kono. Beh iki ra temu iki. Sinten? Sing defense sinten?
1: Mas Badol.
0: Oh, Badol. Nggih, disapa titik dol? Gen marem. Nggih, Dik Yasmin ngono lho. Yo ora ngerti lho nek judhumu isih mene umure. Sing grapiak karo wong dol. Sapa nang titik ngono? Dik Yasmin. Ora muni iki. Nggih, niki. Ketok tolong to iki. Nggih. Nggih nyantungane Mas Badol nggih. Nyantungane waras. Aduh, Badol. Ngopen Mas Badol ten opo? Ngopen Mas Badol. Yasmin.
1: Suarane bagus.
0: Wah, kuwi lho suarane bagus. Pertahankan. Nek Mbak Margono mboten ngefan Yasmin.
1: Mboten.
0: Mohon maaf. Aduh. Sesuk iki kudu kok teri es iki no. Bahaya iki. Iki bitinge Badol iki. Dapat sangu berapa Pak sabar itu? 600. Dapat sangu 600.000, kudungnya 3. Oh, kudungnya sekawan, nggih. Doanya untuk pondok pesantren Syafaatiyah apa Yasmin?
1: Semoga santrinya rame.
0: Amin.
1: Tambah jaya.
0: Amin.
1: Tambah istiqomah.
0: Masya Allah, amin. Nggih. Pun? Pun, nggih. Ngapunten nggih, matur suwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya mentalnya tapi sae lho. Ning ngarepe wong sak menen bani nyekel mic. Wah nek ra tau ya ngompol. Lho aku Bu Siti ya 1920 kok. Nggih pun tapi top jos. Pun gek maem rong sarapan noe. Nggih. Nggih, pun bon, dalu niki, go sareng-sareng bareng-bareng maca salat nariyah nggih. Ah, maca salat nariyah, asil, mengki ngerti. Niki mengki sing diwaca salat nariyah sing piye kok genro baru kae ke atas salat nariyah niku nggih nyepet nih hajat-hajat panjenengan genti ijabah niku nggih saged. Asil, yen genti doh nih saka fitnah, bala sembarang kalir wis sing elek-elek. Terus mengge maos tasbih gen dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus mengge maca donga sapu jagat gen dikeki kesaenan dunya akhirat. Nggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alhamdulillah.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Mari kakang, ketone lesu temen.
1: Lho ya juga kok.
2: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane, sedia habutop nang ring omah. Oke, aku nek ke kudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
2: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukang tuku mengapotik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Star FM. Gimana kabar malam hari ini? Sehat ya? Sehat dong, harus ya. Wajib banget buat kita semua sehat selalu ya. Dan lihat doakan semoga semuanya dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercintanya. Malam hari ini DMK kembali hadir menemani Anda, di mana lagi kalau bukan di 98.4 Star FM Kebumen, bareng Lia sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya ya sobat Star FM dimanapun Anda berada. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang mau lembur, semangat-semangat lemburnya ya. Sambil lembur, sambil ya temani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget. Yang udah bergabung, terima kasih banget. Yang belum, silakan merapat bareng Lia di sini. Di mana sih Mbak Lia? Gimana cara gabungnya? Gampang, tinggal kirimkan SMS, WhatsApp maupun teleponnya di 0851-8606-9984. Sekali lagi di 0851-8606-9984-nya. Dan Lia di sini masih bareng Habu Top, obat herbal Rabuan Arab yang paling top. Ada juga Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, dan juga ada minyak herbal Sultan, minyak herbal yang serba guna. Malam hari ini nih, Lia mau absen-absen dulu, boleh kayaknya nih ya. Boleh dong, yang udah pada gabung, gasik bareng Lia di sini. Lia baru opening gitu ya. Udah pada masuk, ada siapa nih? Ibu Kumis, selamat malam buat Ibu Kumis. Ada Mama Inun, Mamak Dwi. Halo Mamak Dwi. Sekarang Mamak Dwi apa Mama Izan? Ada Mas Hoyong juga, Mama Rizky. Halo, selamat malam Mbak Bubut. Ada Mbak Sri di Rejosari juga, Purworejo. Ada siapa lagi nih? Mbak Ahmad, Mbak Naura, Pak Sutar, selamat malam. Mbak Liana, selamat malam buat Mbak Liana. Mbak Nur di Klirong juga selamat malam, saya selalu. Mama Nadia ya, yang ada di Poncowano, selamat malam Mama Nadia. Luka semakin dalam. Tadi udah dibuka ya. Satu koleksi dari Mansur S udah membuka DMK malam hari ini dengan air mata perkawinan. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini. Buat yang belum gabung, buruan merapat bareng Lia di sini ya. Di 0851-8606-9984-nya. Potret kenangan Lia munculin di DMK malam hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di 98.4 Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.

0: Dek, Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Adep mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade .
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Stara FM.

masih apa ya? Masih di 98.4 Star FM Kebumen, masih bareng Lia di sini ya sobat Star FM di DMK Dangdut, malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget. Satu koleksi baru saja muncul dari koleksinya Mirnawati dengan Tutup Telinga. Hey, yang malam hari ini masih pada tutup telinga, dibuka dulu tutup telinganya ya. Dengerin Lia di sini. Jangan lupa, Lia mau kasih informasi buat Anda sobat Star FM ya. Jadi kali ini jangan tutup telinga ya, karena ini informasinya benar-benar apa namanya ya, bermanfaat banget buat kesehatan kita gitu. Jadi jangan pada tutup telinga deh, udah dibuka aja tutupnya. Dengerin Lia di sini ya. Kalau Anda pengen sehat ya kan, pastinya kita harus menerapkan pola hidup sehat juga. Kemudian juga kalau Anda pengen sembuh dari sakitnya ya, kita juga harus nih menghindari pantangan-pantangannya dulu. Kemudian juga harus berikhtiar. Ikhtiarnya pakai apa? Pakai Hambu Top dong ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi ya, sehari-hari bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Karena Hambu Top ini 100% herbal alami tanpa campuran bahan kimia apapun ya. Jadi Anda sobat Star FM yang sedang dengerin Lia di sini, yang sayang dengan tubuhnya, yang sayang dengan diri Anda sendiri ya, harus sayang dengan diri sendiri. Karena kalau enggak kita sendiri yang sayang sama diri kita, enggak ada yang ini peduli juga ya. Orang lain gak sepeduli itu tentang kita ya. Jadi jangan terlalu berharap sama orang, gak usah terlalu berharap diperhatikan orang ya. Yang tahu diri kita ya kita sendiri, yang tahu kondisi tubuh kita ya kita sendiri, yang rasain juga ya kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kesadaran diri untuk hidup lebih sehat lagi seperti itu. Gak usah ngarep-ngarep orang, gak bakalan diperhatiin juga ya. Katanya kita itu gak sepenting itu di mata orang. Jadi udah cintai diri kita sendiri, belajar pola hidup sehat ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, jangan suka begadang ya, jangan suka nonton drakor larut malam juga, nggak baik buat kesehatan ya. Kemudian juga olahraga yang cukup dan minum Hambu Topnya teratur, sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Insya Allah ya, lama kelamaan tubuh Anda akan membaik, sehat dan makin sehat. Yang lagi sakit, kalau rutin minum Hambu Top, insya Allah bisa sembuh, bisa membaik. Yang sehat makin sehat juga. Selain menjaga daya tahan tubuh, imun tubuh, Hambu Top juga bagus buat Anda penderita diabetes ya, asam urat, rematik, wasir, TBC, radang tenggorokan ya. Kemudian juga yang sering kram, kesemutan, kebas, kemudian juga gejala stroke, insya Allah juga bisa, asalkan rutin ya, jangan bolong-bolong minumnya. Untuk kesuburan pria dan wanita juga bisa, jadi buat Anda pejuang garis 2, nggak usah ini ya, kecil hati, gak usah putus asa. Tetap harus berikhtiar, diimbangi dengan doanya juga. Karena rahim katanya ranah Allah gitu ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Jadi silakan usahanya ya, diminumin Hambu Top juga, insya Allah bisa membantu. Belinya di mana Balia Hambu Top? Gampang, belinya bisa ke apotek, ke agen-agen resmi kami juga bisa ya, atau langsung ke Radio Star FM Kebumen bisa. Warga Kota Winangun bisa merapat ke Apotek Taher Farma Kota Winangun ya, di utara rel kereta api Jebor. Kemudian juga bisa di agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun Blok B 05 dan 6. Ada juga di Apotek Sumber Waras ya, Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun. Dan juga ada di Apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Warga Ambal, juragan-juragan yang ada di Ambal yang suka pada ngelembur nutuk apa? Emping ya. Bikin emping gitu. Nah, pasti butuh tenaga ekstra tuh. Tangannya cepat pegel enggak? Nah, jangan lupa ya beli Hambu Top. Terus juga boleh nih dibantu pengobatan dari luarnya menggunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Belinya di Apotek Ambal di Barat Pasar Ambal dan juga ada di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal.
warga Bulus Pesantren. Lia ucapkan terima kasih banyak-banyak-banyak ya, yang sudah pada repeat order, yang udah pada beli lagi-lagi-lagi. Ada di Apotek Insan Sehat Bocor, sudah di stok kembali semua ukuran. Vitama juga ada, dan juga Anda bisa dapatkan kembali di Apotek Yakin Sehat Bocor. Lia ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah pada beli Habuto, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Sehat selalu, lancar terus rezekinya ya. Yuk, baca apa? Baca yang udah pada gabung dong. Ada siapa nih yang udah gabung malam hari ini? Ibu Kumi, selamat malam, Bu. Potret kenangan diputer. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Doa terbaik buat Ibu Kumis. Kemudian juga ada Mama Ainun. Assalamualaikum, Bos. Lagunya Tutup Telinga. Iya, ternyata Mama Ainun yang suka tutup telinga. Jangan ditutup telinganya ya, dibuka Mama Ainun. Oh, boleh-boleh nanti ya, agak malam. Ada juga di belakangnya Mamak Dwi. Assalamualaikum, selamat malam DMK yang asik banget. Coba oglek lagu 7 kata cinta. Salamnya untuk semuanya. Nama Mama yang udah pada ngelis buat acara besok Minggu di Pantai Setro Jenar ya. Dan buat yang lagi tugas, semangat ngode sampai kuku dan Stara FM radio pilihanku makin jaya di udara. Oh, tentu ya. Ada juga Mas Hoyong. Mas Hoyong kenapa tulisannya miring-miring kayak gitu? Buat malam balia lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut ya, dari Wanasutra. Salamnya buat Mama Asih, Mama Kiki, Mama Nadia, Mama Intan.

ada tamu tadi. Tadi Lia baca sampai mana ya? Oh, sampai Mas Hoyong. Salamnya buat Mama Asih, Mama Kiki, Mama Nadia, Mama Intan, Mama Rizky, Mbak Sri. Ada Mbak Yaya juga, Mbak Inai, Mbak Yanti, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mas Franky, Mas Metron, Mas Andre, Mas Imam, Bang Gendro. Ada Mbak Sidi juga, Mama Wulan cantik, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Ramdan, Mama Fian, Bunda Evita, Bunda Warti, Bu Saminta, Bu Heni, Bu Yati, Bu Tika. Kemudian juga Bu Tuti, Pak Soeharto, Pak Sultan, Pak Mariono, Pak Bambang, Pak Penyenaura, Putra Sulung, Mas Tejo Ragil, Mas Dani, dan buat semuanya. Oke. Okay. Halo Mama Rizky. Katanya absen monitor, titip salamnya buat semua yang lagi dengerin di MK Mat Malam Mati Istirahat. Lagunya Mbak Lia, judulnya Dia Sahabatku. Oh ya, coba nanti ya. Ada juga Mbak Sri di Purworejo. Assalamualaikum Mbak Hadir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Lagunya Gitar Tua, salamnya buat yang lagi monitor, Ibu Yati, Bundar, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo. Ada Pak Yanto, Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Cindy. Kemudian juga Mbak Sultan, Mbak Nomi, Mbak Puput, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Siti, Mbak Yaya, Ibu Karmina. Oke. Mbak Bubut, selamat malam buat Mbak Bubut. Mbak Lia hadir di acara DMK, salamnya buat Bu Yati. Ada Mas Aminta, Mbak Nomi, Mbak Wul, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Ros. Ada Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Maharin, Pak Hamid Jambi. Ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Mbak Dayadi, Antika. Ada Mama Asrof, Mbak Warid, Mbak Sini, Bunda Titi Wardani, Mbak Sakina, Mbak Nora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Nisalih, dan buat semuanya yang lagi monitor. Thank you. Ada siapa lagi nih? Bang Igun, selamat malam buat Bang Igun. Nah, assalamualaikum, selamat malam Bali hadir di acara DMK. Salamnya buat Bang Andi, Bang Wawan Es Krim, Mbak Ndut, Mbak Bubut, Mbak Sakina, Kang Baruna, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya dong, Pestamu Dukaku. Buat melihatnya menjalani tugas sampai tuntas, terima kasih, kembali kasih. Ya. Lia beralih di SMS-nya dulu. Selamat malam Mbak Lia. Lagunya Pupur dan Gincu. Pupur dan Gincu. Ya, aduh. Requestnya macam-macam ya di sini ya. Di belakangnya, halo Mbak Lia, selamat malam, apa kabar? Lydia, lagunya ikut aja yang penting bikin goyang. Salam buat penyiarnya sama mamaknya. Oke, oke. Thank you. Pak Suta, DMK Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salam buat Malia, pertama aku mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Asih. Semoga diterima di sisi Allah, amin. Salam Mbak Lia, ada Bunda, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tini. Ada Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Heni, Mama Anggun, Mbak Farid, Mbak Oom, ada Mbak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono juga sama Supar. Pak Selamat, Pak Naura, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Jijaplin, Mas Suradi, ada Mas Ucu, Mas Bah Ahmad, Putra Sulung, Bu Sri, ada Bu Hani dan Bu Hanif, juga Mas Duren, ada Bu Karmina dan semuanya. Mbak Lia tugas lagunya Belajar Mengaji. Oke, okay. Terima kasih buat Pak Sutar. Oke, kalau gitu pokoknya jangan kemana-mana. Buat Anda yang belum gabung bareng Lia, silahkan merapat kembali di 0851 8606 9984. Nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda. Iya, Lia pribadi juga mengucapkan turut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita ya, Sobat Stara FM, telah berpulang. Ada Ibu Asih, semoga diterima di sisinya amal ibadahnya juga. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Pokoknya ditempatkan di tempat terbaiknya. Sekali lagi, ini Lia kasih lagu berikutnya, udah Lia siapin. Spesial buat Mamak Dwi. Mau sih monitor gak nih Mamak Dwi? Lagunya aja ada 7 kata cinta. Apa aja itu 7 katanya ya?

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol, alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Masih di 98.4 FM Kebumen dan tentunya masih bareng Lia di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Halo, selamat malam buat sobat Sare FM dimanapun Anda berada. Kali ini Lia balik lagi. Mau buka telepon nih, siapa yang masuk di teleponnya? Selamat malam DMK. Halo juragan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada juragan muncul nih. Malam juragan.
1: Jarakan malam, bukan juragan tapi jarakan.
0: Waduh.
1: Apa jarak malah?
0: Kok ada Om Tolelot itu?
1: Anda.
0: Sehat, Mbak Warid.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lancar rezekinya deh buat Mbak Warid ini. Aduh. Ini mau dengerin apa nih Mbak Warid yang ganteng?
1: Lagunya Seribu Benang Cinta dari ini juga.
0: Seribu Benang Cinta, waduh banyak banget. Emang benangnya ya, dihitungin. Biar nggak ada yang.
1: Kalau dikit kan nggak rata.
0: Oh iya, kalau dikit bolong dong ya.
1: Iya.
0: Baju aja kalau benangnya dikit bolong. Iya. Salamnya buat siapa nih Mbak Warid?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja lah. Yang lagi di
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Warid. Kata Bu Kumis, Mbak Warid abis semedi tuh seminggu menghilang. Oh iya. Tapi ini Mbak Warid luar biasa ya. Sponsor juga buat acara besok ya. Pokoknya lancar terus rezekinya buat Mbak Warid ya. Juragan sing mule dewek ya. Cereng. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga Mbak Lia.
0: Malam juga Mas Andre. Ya, apa kabar malam hari Andre?
2: Alhamdulillah baik. Walau sedikit lelah, lesu. Ngebolan seharian.
0: Lesu ya.
2: Ikut tadi pasukan PBM.
0: Iya ya. Kemarin tadi taziah ya.
2: Iya. Oh ya Mbak Lia.
0: Gimana?
2: Aku mau ngucapin selamat ulang tahun barakallahu fi umrik buat Mbak Lia.
0: Siapa yang ulang tahun?
2: Panjang umur sehat terus, panjang umur sukses selalu. Amin. Disayang pari sama Dede Farsana.
0: Oh, ada yang ulang tahun ya.
1: Iya, ada ulang tahun tadi gitu. Pagi saya lihat lintas tuh di sosmedku berjalan.
0: Emang untungnya lintas berita. Pagi.
2: Sehat terus ya Mbak Lia ya.
0: Amin.
2: Lagunya minta Epita Mala nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu boleh.
2: Salamnya buat semuanya aja. Lagi pada monit DMK-nya Star FM. Buat Mbak Lia mesiaran sehat terus berbarokah.
0: Amin.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andre ya. Sehat selalu juga. Ada siapa lagi nih di belakangnya? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Waduh, ketua. Selamat malam juga Pak Ketua. Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah masih sehat-sehat selalu Mbak Lia. Gimana kabarnya?
0: Si kering-keringan nek Lia.
3: Iyalah, apalah sama yang sehat.
0: Amin. Waduh, tumben gasik nih. Yang Mamat.
3: Iya, karena ini langsung lebu kepenak teman. Orang kayak bengi.
0: Asik-asik ya. Nek wangi ake sing melebu soale.
3: Iya.
0: Pepek kayak.
3: Ya, katanya ulang tahun.
0: Siapa? Kan FKF yang
3: itu
0: ulang
3: Andre
0: tahun.
3: Tadi.
0: Yang ulang tahun FKF ini.
3: Bedanya kayaknya dong.
0: Iya. Besok ngerayainnya double ya sekalian ya.
3: Oh, boleh. Sekalian aja di sana. bawa kue sekalian. Aduh, ya.
0: Berarti Lia numpang doang ya.
3: Numpang boleh nanti itu apa tumpangnya juga bisa numpang.
0: Asal jangan hitung-hitungan di belakang Mbak Lia gitu.
3: Aman.
0: Ya sehat. Mau dengerin apa nih Kang Mamat?
3: Aku mau cerita segar tuh aja lah.
0: Yang apa tuh?
3: yang hitam kulitnya hitam kayak gitu.
0: Hitam, emang yang hitam bikin penasaran katanya.
3: Iya benar-benar. Salamnya buat Mbak Farid yang jauh di sana, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terus Mas Andri juga. Ngasuh-ngasuh dari turun.
0: Iya, keselen ya, Re.
3: Keselen muter-muter ketinan. Dan juga buat Mbak Lia, selamat ulang tahun lah. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan selalu sehat.
0: Amin. Diingetin lagi tuh pesertanya. Jangan lupa besok minggu.
3: Oh iya. Benar-benar. Ayo semuanya saja yang lagi dengerin Pak Kiranto Setara FM Kebumen, jangan lupa. Tanggal berapa, Walia?
0: 26, jangan 28 ya, udah bubar. Udah bubar.
3: Oh, salah, mungkin mau 28.
0: Iya, wis bubar sampai diundang. Ya.
3: Iya, benar-benar. Datang ya besok ya di Pantai Setrojenar atau Pantai Bocor.
0: Betul.
3: Mulai jam 8, maka tanya gasik menu mana ngarep.
0: Betul. Sip.
3: Terus pokoknya dari Worjo, dari Wonosobo, dari Kombong, dari sekitar Kebumen lah, atau dari luar daerah boleh juga datang. Banyak droplesnya Mbak Lia.
0: Banyak ya pokoknya.
3: Juga bisa karaoke di sana, nanti juga setelah acara bisa karaoke juga.
0: Siap,
3: pokoknya full musik seharian. Untuk mantap. Siapa Mbak Lia?
0: Untuk siapa? Untuk semuanya.
3: Fans Setara FM Kebumen.
0: Betul. Semua fans Setara FM Kebumen tercinta.
3: Iya, buat siapa lagi kalau bukan buat fans Setara Kebumen. Buat kita bisa dari silaturahmi. Bisa pokoknya ketemu lah teman-teman yang belum ketemu. Nanti sekarat di pinggir pantai lagi bisa foto-foto.
0: Betul. Terima kasih Pak Ketua.
3: Oke, saya ingat lagi, jangan lupa, yuk tanggal 26, beberapa hari lagi nih. Yo, iya, siapkan kesehatan, hari. Siapkan uang, mungkin buat beli pecel otor.
0: Pokoknya siapkan mental juga kalau ketemu.
3: Iya, mental juga, pokoknya sehat lah, yang sehat-sehat dulu, nanti uangnya juga hidup lah. Itu aja Mbak Lia.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Mama. 3 penelpon sudah meluncur. Nanti Lia buka lagi di segmen berikutnya. Nah, acara ulang tahun fans Radio Setara FM Kebumen sebentar lagi Sobat Setara FM ya. Jadi jangan lupa buat Anda yang belum daftar, segera daftarkan diri Anda. Bisa langsung hubungi nomornya Mama Intan atau Bunda Rumi atau Bunda Evita untuk mendaftar ya. Atau mau via radio juga boleh ya, di nomornya Radio Setara FM Kebumen. Jadi jangan sampai kelewat ya, takutnya besok kalau udah kelewat lihat fotonya, itu Mbak Lia kok gak ngajak-ngajak. Nah udah diajak ya Sobat Setara FM. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan ikutan gabung besok acara ulang tahun fans Setara FM Kebumen tanggal 26 Juli 2026 di Pantai Setrojenar ya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar ya. Luar biasa banget pesertanya, 200 lebih ya. Jadi buat Anda jangan sampai menyesal gak ikut ya. Katanya fans setia Setara FM, kok gak ikut? Waduh, berarti gak setia dong ini. Kelihatan nih, waduh luar biasa banget ya. Yang pada setia dengan Setara FM Kebumen. Semoga sehat ya sampai besok. Jaga kesehatan, jangan lupa minum Habutop juga. Biar sampai besok hari Minggu tanggal 26 itu pada sehat semuanya. Bisa bertemu. Siapkan apa tadi? Kang Mamat siapkan uang katanya. Siapa tahu mau beli pecel ya kan? Atau bareng Kelly juga boleh nih, siapkan mentalnya ya. Karena biasanya fans Setara FM itu lebih heboh di realnya gitu ya. Daripada di udara gitu ya. Kalau ketemu langsung itu lebih pada heboh. Jadi siapkan mentalnya aja, takut kaget gitu ya. Tapi semuanya baik-baik semuanya. Fans Setara FM Kebumen itu kompak-kompak baik semuanya ya. Insya Allah ramah-ramah juga. Pokoknya gak ada duanya deh. Lanjut, lanjut dong. Lanjut apa Mbak Lia? Lanjut baca-baca lagi. Ada siapa nih? Oh, Ibu Carmina, selamat malam, Bu. Boleh dicoba lagi nanti, Bu, teleponnya. Dan Mbak Ahmad juga boleh dicoba lagi nanti. Umi Hanif, boleh dicoba lagi nanti ya, teleponnya ya. Lihat bacain dulu pesannya, ada Mbak Ningsi di Pelosong. Katanya, DMK yang dangdutnya asik banget, ser. Hadir monitor Mbak Lia Santik, nyeluk lagunya Bertaruh Rindu. Nekora, selamat malam. Salamnya ke Bunda Evita, Bunda Rukmi, ada Mbak Putri, Bu Kumis, Mbak Lilis, Mbak Sakina, Mbak Sibat, Bu Yati, Mas Andri, Bunda Tini, Om Paryono. Gue KB Bayla, selamat malam aja. Tinggal menghitung hari kita bisa jumpa darat. Semoga sehat dan lancar semuanya. Amin. Tuh, betul. Mbak Ningsi udah daftar ya, Mbak Ningsi ya. Ini Mbak Ningsi juga setia banget nih dari dulu ya. Mbak Karto di Kali Kutes. Kutes, ya itulah. Mbak Lia cantik, malam malam request lagu, tak bisa tidur. Minum Habuto biar bisa tidur, Mbak Karto ya. Salam buat Kang Maino, ada Mbak Siti semuanya yang lagi pada ngopi di Lor Jembatan. Terima kasih, kembali kasih. Sama-sama Mamak Dwi, Duren Ambal. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam. Duren Sawit Ambal hadir monitor. Mohon maaf, aku gak bisa ikut ngumpul tanggal 26. Kenapa? Ah, gimana sih Duren? Katanya mau nyari janda. Siapa tahu nanti ketemu tuh di sana jodohnya, ya kan? Katanya, aku malu gak punya istri atau gak punya pasangan. Hei, kenapa malu? Siapa tahu nanti datang dapat pasangan, ya kan? Iyalah, ya kan? Kayak sepatu aja ada pasangannya, nanti pasti dapet gitu ya, kenalan gitu sama yang lain. Kan kita ngumpul buat nambah saudara juga, menjalin silaturahmi juga seperti itu. Yang lainnya pada punya suami istri, pada berpasangan, aku enggak. Enggak apa-apa lah. Salamnya buat Bu Indayati, Bunda Rosita, Bunda Salis, Ambal di Pasar Senen. Terima kasih Mbak Lia, kembali kasih. Kok malu sih? Nggak usah malu. Nanti ini berpasangan sama Mas Ari, gandengan juga nggak apa-apa di sana. Iya Mas Ari ya, Tante Asita juga boleh diajak tuh. Malam bos, tembangnya akhir sebuah cerita buat melihatnya. Makasih, kembali kasih buat Mama Kiki. Bang Mame, Mega Biru Perumahan, Assalamualaikum. Malam DMK dangdutnya asik banget, ikutan absen Mbak Lia. Salam buat semua penggemar DMK yang lagi monitor. Lagunya 7 Sumur dari Mbak Sri di Perumahan Mega Biru buat Mbak Lia sama tugas. Oke, thank you. Ada iya, besok minggu makan-makan. Iya, besok minggu mau makan-makan Mama Asrof di pantai. Pokoknya siapin semuanya ya Mama Asrof ya. Pak Yanto di Marun, selamat malam Pak Yanto. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam DMK ikutan gabung. Mau salam-salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mbak Sipurojo, Mbak Cindy, Mama Asrof, Mama Naomi, ada Mbak Waris, Mbak Ahmad juga, Pak Yono, Pak Mariono, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Paijo, pokoknya KB Fans Radio Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu buat Mbak Lianya, bertugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Gantungan Bancu Mbak Lia, boleh. Buat Mbak Lianya mat ulta, amin. Terima kasih Pak Yanto ya, sehat selalu juga buat Pak Yanto. Pengguna setia Habut Top nih. Kak Kito, selamat malam. Bu Dani Salis juga selamat malam. Nanti Lia baca-baca lagi ya. Lia beralih di SMS-nya dulu. Di SMS ada Mas Arianto dari Pagedangan. Mau monitor aja nih Mbak Lia sambil santai. Salamnya buat yang lagi dengerin aja. Lagunya Lilin-Lilin Putih buat Mbak Lianya tugas aja. Terima kasih. Kembali kasih. Thank you buat Mbak Arianto ya. Sehat selalu. Pokoknya buat Sobat Star FM, jangan lupa ingat selalu kesehatan Anda. Kesehatan badan, kesehatan mata juga perlu banget dijaga. Kalau badan, Habut Top. Kalau kesehatan mata, ada Vitama Vitamin Herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Kalau mata Anda mulai nggak jelas ya, tapi Anda tuh sering bepergian atau keluar malam gitu ya. Kalau keluar malam, terus berpapasan dengan kendaraan lain, suka ini, apa namanya, Mbak Lia, silau ya. Takut banget ngeradak gitu. Nah, perlu banget berhati-hati dan perlu juga vitamin untuk kesehatan matanya. Ada vitamin ya dari Denatur, bagus untuk kesehatan mata Anda, penglihatan mata Anda, dan meningkatkan penglihatan mata Anda. Ketika mata Anda penglihatannya udah mulai buyar, burem gitu ya, gak jelas, silahkan minum aja vitamin. Apalagi nih para sopir-sopir yang sering banget keluar malam, silahkan jangan lupa rutinin konsumsi vitaminnya, biar kalau ada tikungan gitu ya tetap belok, jangan lurus, takutnya ini ya nyasar gitu. Biar ngelihat jalannya tetap jelas ya. Pokoknya kalau solusi kesehatan mata, ingat vitamin.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: dengan nyanyian rindunya Mas Andre. Lagunya udah liat muncul ini ya Mas Andre ya, yang ada di Taman Winangun. Lia ucapkan selamat malam, selamat bergabung buat Anda yang malam hari ini baru bergabung bareng Lia di sini. Buat yang belum bergabung, silakan merapat kembali di SMS, WhatsApp maupun teleponnya di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Mbak Lia, DMK.
0: Selamat malam juga Bu. Apa kabar Bu Yati?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Lia sehat?
0: Sehat, baik juga Bu. Alhamdulillah.
1: Minta lagu Mbak.
0: Lagunya apa nih?
1: Ucapin selamat ulang tahun Mbak Lia.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Mbak Lia, sukses selalu.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin. Boleh, boleh. Terima kasih Bu Yati.
1: Iya. Untuk lagu Mbak.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu boleh dikirim
1: dari
0: buat siapa?
1: Dari Mirnawati.
0: Ya, dikirim buat siapa nih lagunya?
1: Lagunya buat Tumiani. Mbak Kaminten.
0: Oke.
1: Okay. Putika Darmanto. Bunda Fitu.
0: Ya.
1: Mbak Yaya. Mbak Isla.
0: Oke, okay. Siapa lagi?
1: Mama Asrop. Bunda Marti.
0: Ya.
1: Bu Yeni. Terasita.
0: Oke, okay. Siapa lagi?
1: Mas Kapten Jambi, Mas Dani, Mas Soyong, Bapaknya Naura,
0: okay.
1: Bu Ayu, Putu Tinggrabak, Banyak Kembar.
0: Ada lagi?
1: Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Sakya, bener.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mama Fia.
0: Siapa lagi?
1: Kak Mamat, Pati Selamat, dan semuanya.
0: Oke, okay, siap Bu, luar biasa.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai okay. Tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati yang ada di Benar Purworejo sudah ikutan gabung. Di belakangnya ada siapa nih? Halo, selamat malam, Bos.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Apa kabar, Bos? Sehat, Bos?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Dompet yang enggak sehat.
0: Ah, masa sih, masa juragan dompet enggak sehat?
2: Tanggal tua.
0: Ah, tanggal tua ya. Kirain orangnya
2: iya.
0: Yang udah tua. Orangnya masih muda ya?
2: Udah tua.
0: Ah, udah tua juga. Ya, sama-sama tua kayak tanggalnya dong. Aduh. Bolehlah. Ini pengen dengerin lagu apa? Malah ketawa.
2: Malam-malam dengernya lagu yang rock-rock gak enak.
0: Ay, rock yang gak enak, celana baru enak kali.
2: Aduh, aku mau kirim cuma tadi udah daftar semua sama bundaku, Bunda Yati.
0: Yeah.
2: Udah komplit banget komplit. Dari A sampai Z.
0: Betul.
2: Kalau aku mau nambahin terkelamaan yang di belakang durasinya kelamaan Pak De, kalau naik lama banget gitu.
0: Iya, sebelum yang di belakang lihat juga jangan lama-lama Pak De.
2: Waduh. Bukan kayak gitu.
0: Ih, Lia kan baik hati, tidak sombong dan suka menolong.
2: Kalau Sutar enggak mau nyawer lah sama Gendro.
0: Iya.
2: Yang ada di Wonosobo, yang ada di Purwokerto, yang ada di Manuk. Desanya Mbak Adel. Mbak Adel sekarang kemana ya? Gak pernah naik ya Mbak Adel?
0: Enggak, udah menghilang. Dia gak tahu kemana ini.
2: Oh, hilang ditelan alam. Lagunya aku minta ditelan alam aja lah.
0: Boleh, yang ditelan alam enggak
2: tuh? Buat semuanya aja yang lagi monit malam ini. Semoga dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang banyak.
0: Amin.
2: Termasuk yang lagi cuap.
0: Oke, thank you bos.
2: Selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De Slametnya. Di belakangnya Pak De Slamet ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam DMK Mbak Lia.
0: Selamat malam juga Bu Karmina. Waduh, masih semangat Bu?
3: Semangat lah.
0: Mantap semangatnya Bu Karmina. Pokoknya kalau sampai jam 10 nggak masuk tetap dipencet.
3: Iya, semangat sama Mas Faris sampai jam berapa itu nggak dapat.
0: Sama Mas Faris nggak dapat. Waduh. Iya, kali ini dapat.
3: Sampai tangannya capek.
0: Alhamdulillah malam hari ini dapat nih. Pengen dengerin apa, Bu?
3: Dengerin Jatuh Bangun.
0: Jatuh terus bangun lagi. Sakit gak Bu jatuhnya?
3: Iya, dari magic tape. Enggak, empuk.
0: Empuk ya, di kasur kali ah jatuhnya.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Iya, mau ngucapin selamat ulang tahun Mbak Lia. Semoga panjang umur,
0: amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Rezeki berkah barokah. Keluarga yang selalu harmonis.
0: Amin. Jadi aja tarung ya gue ya. Amin, pokoknya doa terbaik. Yo.
3: Mau salam-salamin Mbak Lian.
0: Boleh, silakan.
3: Ya, salamnya tadi yang pertama itu Mbak Warid ya. Mbak Warid, udah sehat Mbak?
0: Udah sehat, seminggu menghilang ya.
3: Terus Pak Pakde Slamet, terus Mas Andre, yang satunya Pak siapa itu Pak tadi Pak?
0: Yang mana Pakde Slamet?
3: Kan yang
0: Pak Mamat.
3: Oh iya.
0: Yang Pak Ketua gitu. Ya,
3: Pak Ketua, bapaknya Naura, terus Pak Ahmad, Pak Taryono Wonosobo, Bunda Elvito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Kumis, Mama Asraf, Mama Vian, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hani, Mama Naomi, terus Mbak itu siapa ya, lupa ini. Nya kembar Mbak Putri dan semuanya aja.
0: Okay,
3: Mbak Lia
0: siap.
3: Semuanya selamat malam buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai.
0: Okay, siap.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sami.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina ya. Tiga penelpon sudah meluncur malam hari ini. Dan Om Pariano, selamat malam Om Pariano, Mbak Yaya juga, Mama Asrop, Umi Hanif. Kemudian juga Mbak Yunani, halo Pren, gimana kabarnya Pren? Saya selalu Bunda Ervito. Masuk jam segini Bunda Ervito, beneran itu Bunda Ervito atau bukan? Deket salah orang ya. Kalau gitu nih baca lagi pesan-pesannya. Ada Kak Kito, selamat malam buat Kak Kito. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia. Semoga selalu diberikan kesehatan dan murah rezekinya, amin. Lagunya dong Mbak Lia, Serigala Berbulu Domba. Boleh, ditunggu lagunya ya Mbak Lia. Aku minta lagu Memori Daun Pisang dari Pak Tono, Jalan Meliwis Kebumen. Salam buat semua. Ada Mas Mame juga sama Tante Sri di Mega Biro. Oke. Mbak Yanti di Marun juga, selamat malam DMK, salam kenal Mbak Lia, aku ikutan gabung. Salamnya buat Mbak Putri, sekeluarga Bu Yati, Bu Tika, dan Mantau, Bu Saminten, Bu Yaya. Ada Mama Asro, Mama Naomi, Mama Naura, keluarga Mbah Warid, Mas Andre.

Hanif Radegan, Busa Minten di Purworejo, Mama Ajil Petangkuran, Mama Sakina, Mama Emi, ada Mama Cindy, Putri Ragil Klirong, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Yati, Bener, Purworejo, ada Mama Hendi, ada Mama Irfan, Neng Apri, Ambal, dan Bundanya Salis, Mama Siti, Pasar Senen, Pak Sakiron. Ada Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Poncowarno, terima kasih, kembali kasih. Terima kasih cawelannya Bu Karmina dari Mbah Warito. Mbah Warito udah sehat, kata Bu Karmina. Ya, jam segini baru ngelilir, bundar. Waduh, luar biasa ya. Udah bikin pulau aja jam segini, bundar. Bleksek. Bleksek tuh apa, bleksek? Bahasanya tuh bleksek. Apa ini bundar ya? Aduh, luar biasa banget deh sobat Setara FM. Capek ya, banyak aktivitas ya hari ini. Wah, tenang aja, gampang kok buat membalikan stamina tubuh Anda ya, biar capeknya hilang ya. Istirahat, terus sebelum istirahat minum Habutop juga. Insya Allah besok badan Anda kembali sehat, kembali bugar ya. Dan tentunya apa itu capek, udah gak terasa lagi capeknya ya. Kalau Anda sebelum tidur minum Habutop. Besok pagi saya menjalankan aktivitas lagi ya. Mau keliling dunia pun hayu aja ya kalau Anda rutin konsumsi Habutopnya. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya akan terjaga. Imun tubuhnya akan terjaga juga. Jadi Anda gak takut-takut tuh kena virus. Atau barangkali ketika Anda jenguk orang sakit tidak takut tertular. Karena apa? Karena daya tahan tubuh Anda itu kuat ya. Kuncinya itu. Jadi buat Anda, perbaiki daya tahan tubuh Anda. Kalau Anda udah tahu nih daya tahan tubuh Anda lemah, perbaiki dengan Habutop. Kuatkan dengan Habutop ya. Imun Anda lemah, ya ditingkatkan juga dengan Habutop. Pastikan Anda sehat bersama Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top, yang tentunya 100% herbal alami, aman banget dikonsumsi. Dan buat Anda anak-anak ya, usia 8 tahun ke atas sudah bisa minum Habutop. Sampai lansia juga bisa. Buat warga Petanahan yang kemarin kehabisan di apotek Petanahan Farma, sudah di stok kembali ya. Kemarin kapan kesini? Waduh, banyak yang pesen nih. Wah, udah di stok kembali ya. Jadi buat Anda yang kemarin pesan di apotek Petanahan Farma, silakan bisa merawat kembali. Habutop Vitama Minyak Herbal Sultana ya. Habutopnya semua ukuran ada, 200 kapsul, 100 kapsul, 50 kapsul, banyak. Kemudian juga Anda bisa beli di apotek NS Farma 2 Petanahan, ada juga di apotek Petanahan ini di daerah Jogomertan, Taher Petanahan. Wilayah Kewayuhan juga ya sudah di stok kembali di apotek Taher Farma Kewayuhan di utara perempatan Soka Baru Kewayuhan. Ada juga di apotek Pramudia yang kemarin kehabisan minyak herbal sultananya, sudah di stok kembali di apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kewayuhan. Warga Klirong, jangan lupa merapat ke apotek Al-Huda Dorowati ya, di depan pasar Dorowati Klirong. Ada juga di apotek Cahaya di Jalan Klegen Wonosari Klirong. Dan juga agen terbaru kita ada di apotek Podomari ya, di daerah Bendogarap. Di situ silakan bisa merapat. Wilayah Kebumen Kota, jangan lupa bisa merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso. Banyak banget stoknya di situ, udah ngambil banyak ya, jadi tenang gak bakalan kehabisan. Kemudian juga bisa beli di apotek Al-Huda Mertokondo di barat perempatan Mertokondo. Anda juga bisa dapatkan di apotek An-Nahdi di pertigaan Panjer ya, ke timur dikit, di situ ada apotek An-Nahdi. Jadi silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda. Kalau belum paham nih agennya di mana, hubungi nomornya Setara FM aja di 0851-8606-9984-nya. Sehat bersama Habutop yang 100% herbal alami.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio

rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: IDMK, dangdut malam kebumen yang dangdutnya asik banget. Halo, selamat malam semuanya Sobat Star FM. Lia ucapkan selamat bergabung buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini ya. Terima kasih banget udah bergabung bareng Lia. Yang belum, silakan merapat di 0851-8606-9984. Nih, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lia.
0: Selamat malam Mbak Ahmad, apa kabar Mbak Ahmad malam ini?
1: Mbak Lia sehat.
0: Sehat, baik juga alhamdulillah nih Mbak Ahmad.
1: Ini udah malam, udah gak kebagian lagu kan?
0: Kebagian, mau lagu apa nih?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Oh, ngikut lagu aja, boleh.
1: Zamannya secara FM ada yang meninggal siapa itu?
0: Tadi, Ibu Asih yang ada di Kemiri.
1: Ibu Asih?
0: Iya, betul Mbak Ahmad.
1: Lalu ngikut dua itu
0: boleh ya? Boleh dong, boleh banget.
1: Monggo Mbak Lia dan kawan-kawan sarung-sarung di pojokan tinggal di pun. Hari ini padang kubri pun dipun jembarakan kubri pun dan dipun tebihakan sang-sang siksa kubur. Makatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ahmad ya, luar biasa, doa terbaik juga buat Mbak Ahmad ya. Di belakangnya Mbak Ahmad ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Sakinah?
2: Alhamdulillah, mandan larki yakin dengkule.
0: Oh gitu, minum abu top lah, olesin minyak sultana.
2: Abu top iya, tapi sultananya dilala orang periksa. Oh, habis sultana.
0: Bisa kehabisan stok gimana sih ini?
2: Dan mandang ke punya.
0: Iya, ini mau dengerin apa malam ini?
2: Aku mau lagu apa ya?
0: Apa yuk?
2: Ya, emang apa? Aku naik gitu deh.
0: Gimana? Yang mau diputer ada Tangis Rindu. Ada Belajar Mengaji, ada Ditelan Alam. Ada Pesta Mudukaku, ada Jatuh Bangun.
2: Teman dan negeri teman di telan alas.
0: Iya. Yang apa?
2: Pesta Mudukaku.
0: Pesta Mudukaku ini. Boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Nembe melepuh siapa Miki Mbak?
0: Mbak Ahmad, iya betul.
2: Salam bahan Mbak Ahmad dari aku. Terus buat siapa? Soklah fotokopi salamnya. Terus Karol ya buat Suasi ya. Keluarga dari Bu Akti. Terus Bukti Poa. Semoga almarhum dia bisa doanya. Dilakukan cerah kuburnya. Surga tempat Bu Akti. Aku yakin. Amin. Semoga diberikan kesabaran, kesabaran ya. Dalam menghadapi cobaan itu.
0: Oke,
2: terus
0: amin.
2: Kakak yang teriak-teriak, kakak apa?
0: Enggak ada.
2: Aku tahu.
0: Siapa lagi? Ada enggak?
2: Oh iya, tuan. Terus sampai nenggok. Tanya mau ikut enggak?
0: Suaranya kurang jelas, putus-putus. Oke, Mbak Sakinah. Iya, masih dengar. Ada siapa lagi?
2: Dewi. Pak Dewi ditunggu di set besok. Katanya aku saya langsung enggak berani, malu nunggu aku katanya di pintu mah. Ya udah.
0: Oke, Bos. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak deret-deret ya Mbak Sakinah ya teleponnya ya. Di belakangnya Mbak Sakinah ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam DMK.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Ian ge Bapak Enaura.
3: Iya, apa-apa lah. Apa-apa ngapain karo wong apa rawar ge.
0: Oli koretan ge.
3: Ya apa-apa, sing penting kan uman.
0: Uman ya.
3: Tapi aku betul-betul wajib kembali ya.
0: Mau apa emang?
3: Biasa. Satu wajibnya keluar masuk biasa.
0: Keluar masuknya gak sih amat masih malam Rabu.
3: Gak apa-apa. Dikasih kata kasih selamat tuh.
0: Boleh-boleh keluar masuk ya.
3: Mau apa mengucap turut berduka cita tuh atas meninggalnya Bu Ase ya, walaupun kita aku belum kenal lama, belum pernah bertemu, tapi saya cuma mengucapkan turut berduka cita lah apabila jengkau mudah beramal ibadah di terima sehingga Nurul Khotimah.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Itu meninggal jam berapa tuh tadi Mbak ya?
0: Kurang paham li ya, katanya sih malam setengah satuan apa ya?
3: Sudah semoga dapat nafiro Fatimah ya. Yang misalnya buat semua acara yang udah masuk tadi kalian nggak dengerin sih.
0: Oke siap.
3: Buat semua acara yang masih dengerin dia muka buat Mbak Lia, terima kasih.
0: Jadi apa tuh gelas kita? Oke ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Malam juga bos, apa kabar bos?
0: Sehat bos, baik bos. Hari ini bosnya juga gimana kabarnya di situ bos?
2: Wali.
0: Oh salah ya, Mbok Kayu gimana kabar Mbok Kayu? Sehat?
2: Aku alhamdulillah baik, sehat.
0: Mbok kucing paling ayu cere.
2: Pinter bawa kayu gitu.
0: Pinter bawa kayu, repek dong. Itu mah kecilnya Lia suka rempek.
2: Ah, masa?
0: Iyalah. Wonder Woman ini strong. Stres enggak tertolong ini.
2: Aku ini Mbak Lia mau ikut berduka itu buat Asli. Semoga husnul khotimah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, aku tadi nggak lazim karena juga ini saudara sepupu saya juga meninggal Mbak Lia. Ini Batul.
0: Yang penting kita saling mendoakan gitu.
2: Iya, kemarin sore jam 5, terus tadi di makaman jam 10.
0: Oh kemarin sore jam 5.
2: Iya, jadinya nggak ikut ke sana, aku nggak ikut tempat Ibu Asing. Pulang jam 2 tadi.
0: Oke, nggak apa-apa, yang penting mah doanya sampai ya.
2: Iya. Aku mengucapkan ulang tahun buat Bali ya, katanya ulang tahun ya.
0: Kata siapa?
2: Semoga sehat selalu.
0: Berarti. Amin. Salah dengar kali, Mbak Yaya.
2: Semoga sukses deh.
0: Amin, amin.
2: Terus aku lagunya nggak ikut lah, apa nggak mau minta, cuma ikut aja.
0: Ikut aja, ya ikut siapa? Iya,
2: aku lagi capek nih.
0: Oh iya, boleh. Oh,
2: buat baliannya sehat selalu, merarati pun barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya ya sudah ikutan gabung. 3 penelpon sudah meluncur malam hari ini. Ada Bunda Nesalis. Halo, assalamualaikum Mbak Lia. Selamat malam, apa kabar? Semoga sehat. Saya Bunda Nesalis absen hadir monitor di acara DMK dangdutnya asik banget. Salam buat semuanya aja, salam buat fans Star FM Kebumen juga, selamat buat Melianya, selamat bertugas, salam sehat dan full baroka. Lagunya ikut aja monitor sambil lembur ngemping. Waduh mantap ini, juragan-juragan ya. Semangat Bunda Nisalis, insya Allah aku ngikut, sudah ngelis Mbak Lia, mantap ya. Ada Mama Ririn cantik, mat malam Mbak Lia cantik, monitor selalu, thank you sudah monitor Mahrin. Salah ketik tuh Mahrin. Nah apa Pak De, selamat ulang tahun, semoga sukses panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Doa terbaik juga ya. Pak Karim Chicken, Juregen, selamat malam. DMK Mbak Lia, mat pagi. Pagi, waduh. Malam woy katanya. Bukan pagi hei, jangan ngelindur hei. Karim Chicken, Pesisir Kidul, Purworejo, Desel Monitor. Salam buat Mama Farhan, Jinang Bencok, ada Debil Lerep. Lerep kan? Iya, Lerep apa Lerep? Lerep. Umi Hani, Putri Selatan, Bunda Wati, Bu Asi, Mbak Titin, Mama Rohim. Ada Mbak Titi, Mama Asof, Mama Rizky, ada Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Bapak Nyenaura, Papa Ijo, Mas Deni, Mas Ima, Mas Yono, Mas Kuswibowo, dan semua yang lagi monitor. Buat baliknya petugas tetap semangat, turut berduka cita, semoga almarhumah Bu Asi diterima di sisinya dan diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Amin. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin. Iya pagi mbak ya, kayak bunder pagi mbak ya. Di belakangnya, assalamualaikum Naruto, minta pestamu Dukaku, warga baru. Namanya Naruto gitu. Oh iya, salam kenal buat warga baru, katanya Naruto ini. Ada Putra Sulung, assalamualaikum, selamat malam untuk semuanya dari Purworejo Utara, hadir, absen, dan mau salam-salam nih buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibah, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ico, Pak Mariono di Wonosobo, Putri Selatan, terima kasih cewelanya tadi pagi, Mbak Nyenora juga, Mbak Ica, dan terus buat semuanya aja tanpa terkecuali yang belum aku cewel, buat melainya selamat malam aja, thank you. Ada Mama Ramdan, malam Mbak Lia cantik. Hai Mama Ramdan. Setelah sekian purnama kemana aja? Seneng banget deh lihat Mama Ramdan sudah ini bisa gabung lagi. Katanya melu gabung keri-kerian kemba dari Pekacangan, Pituruh, nyambi ngelipetin kelambi. Salam gue Mbak Sakina, Bunda, Rada Bu Asik, Kemiri. Dan buat semua pendengar Setara FM Kebumen, mat malam. Buat mulainya mat malam mat tugas. Oke. Okay. Terima kasih buat Mama Ramdan ya, thank you sudah monitor. Kemudian lihat cek dulu Umi Hanif, selamat malam buat Umi Hanif. Cek dulu di SMS-nya ya. Oh, SMS-nya udah lihat bacain. Sekarang Halia lanjut lagi ke lagu berikutnya, udah lihat siapin di sini. Mas Andi, selamat malam buat Mas Andi. Ada pestamu dukaku, ada 3 orang yang request. Jadi lihat munculin lebih awal ya sobat Sara FM. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Bareng Lia di DMK yang dangdutnya asik banget.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

0: Sekarang ikut mengeja bersama kakak. Mulai ya. Alif atas.
1: A.
0: Benar. Alif bawah.
1: I.
0: Nah, itu betul. Alif depan.
1: U.
0: Sekarang bersama-sama.

Sutar, lagunya Delia munculin ya Pak Sutar. Ada belajar mengajinya dan tentunya masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen ya, di DMK Dangdut malamnya Kebumen FM yang dangdutnya asik banget. Selamat malam juga buat Anda semuanya yang udah pada mulai mau beristirahat. Selamat beristirahat. Jangan lupa habutafnya diminum ya, 2 kapsul menggunakan air hangat. Oh iya benar, namanya Naruto, nama aslinya Sunarso dari Kroya Cilacap. Salam kenal ya dari Kroya nih. Oh, radionya jernih kah di situ? Nah ini udah malam. Halo Mi Hadi, Lia mau pamitan dulu ya dari DMK malam hari ini. Terima kasih banget yang udah pada gabung bareng Lia di DMK malam hari ini. Lagunya udah Lia siapin semuanya sampai semalam suntuk. Dan nanti malam wayangnya libur malam Rabu, Lia kasih full album dari Evita Mala ya sampai pagi. Jadi sampai jam 4 pagi, lagu-lagu dangdut masih bisa Anda nikmati buat teman lembur ya. Malam hari ini ada koleksinya Evita Mala nanti. Setelah semua requestannya keputar, baru deh muncul lagu-lagu dari koleksinya Evita Mala sampai jam 4 pagi. Seperti biasa. Jam berapa Mbak Lia kukudan? Jam 10 kurang. Mbak Bubut sih baru nongol lagi ya kan. Jam 4 Lia siapin udah sampai jam 4. Terus nanti juga pengajiannya udah Lia siapin juga dari Kiai Haji Miftahuddin Suhri ya. Jadi silakan buat Anda besok pagi yang mau mendengarkan, boleh banget ya. Seperti biasa ada murotal dan juga pengajiannya. Besok pagi ketemu bareng Mbak Nia cantiknya di Oldies Memories dari jam 6 sampai jam 8 pagi gitu. Balik aku kutain jam 12 aja, ngantuk. Masa nanti sehari semalam dong kalau sampai jam 12 ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung. Jangan lupa habutopnya diminum ya. Pastikan Anda sehat, sayangi diri Anda dan cintai diri Anda. Jangan sampai diri Anda jadi sakit karena Anda gak menjaga kondisi tubuh Anda. Udah tahu ya, udah kerasa nih gak enak badan tapi dibiarkan, gak segera diobatin, gak segera minum habutop, nanti makin parah ya. Yang udah mulai ngerasa masuk angin, gak enak badan, buruan minum habutop, jangan sampai semakin parah ya. Atau barangkali jangan sampai cuma masuk angin, jangan sampai seperti itu ya Sobat Star FM. Karena biasanya dari hal-hal kecil yang kita sepelekan bisa menimbulkan hal yang lebih besar lagi yang akan merugikan diri Anda sendiri. Pokoknya Lia ingatkan, konsumsi rutin habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Lia ucapkan terima kasih juga buat Anda yang udah pada beli di Apotek Langgeng ya, di daerah Purworejo. Luar biasa, habis ludes, des, des ya. Tanpa tersisa satu pun. Aduh, warga Purworejo terima kasih banget. Tapi tenang aja, sudah di stok kembali dan Anda bisa dapatkan kembali di Apotek Langgeng ya, di daerah ini Balai Dono ya, dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter di situ ada Apotek Langgeng. Sudah banyak stoknya ya, habutop 100 kapsul, 50 kapsul, vitaminnya juga ada. Jadi silakan buat Anda yang kemarin enggak kebagian, merapat aja kembali ke Apotek Langgeng besok pagi ya. Sudah ada banyak stoknya. Lia pamit, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain acara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya diberi umur panjang ya. Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan bahagia. Lia pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Berkat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Radio.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Kan, Pak. Ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh, Bu. Namanya juga olahraga, kan Bapak jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih, iya. Gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh, Bu. Maaf, malah marah-marah.
0: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau bapak sakit. Karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya bu, ya lo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si ibu. Aduh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya

2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: ampun. Gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob. Mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Abang, check up ayah?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya sekarang akan menghubungi pengguna Habutop lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Saya dari Cibitung Girang.
1: Namanya siapa?
2: Namanya Ade Fahrudin.
1: Cibitung Girang, Ciamis siapa?
2: Ya, Ciamis.
1: Sebelum kenal Habutop, Pak Ade Fahrudin punya keluhan apa, Pak?
2: Ya, pegal-pegal. Ya, kan saya kerjanya kerja berat. Jadi, bikin sumur pompa, murmur ya. Jadi, pegal-pegal, jadi pakainya Habutop gitu.
1: Sekarang kalau sudah pakai Habutop gimana?
2: Alhamdulillah pegal-pegalnya hilang gitulah.
1: Tiap hari mengkonsumsi Habutop, Pak?
2: Iya, Habutop yang saya pakai.
1: Tahu dari mana ada Habutop, Pak?
2: Dari informasinya kan dari radio. Jadi langsung saya cobain pakai. Jadi alhamdulillah sekarang pegal-pegalnya hilang gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan.
2: Apabila punya keluhannya, ya udah aja pakai Habutop. Jadi bila mana ada pegal-pegal, merata lino gitu, jadi pakai Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan arang yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Ade atas ngobrolnya. Demikian pendengar hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Dental Alian, Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes, kodan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah, Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik, mah. Emang berobat kemana, Pak Haji?
1: Nggak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Radio.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan yang

0: Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Obat? Oh, si main temen tembangannya barang. Obat apa sih, Jajal? Ayo penasaran, Yong.
0: Sampean orang ngerti, Kang. Idih, kurang kekinian.
1: Alah,

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Radio

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya, saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Nang apa mbah? Sirai dikeciki baik. Abot apa mbah?
1: Iya kecu. Sirah rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh malam mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah. Bukyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis ngana, mbah tukuk kena.
0: Ya, mbah. Siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Ada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
5: Makasih Neng. Oh, Bapak mana?
6: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
5: Loh, emang kenapa penglihatannya?
6: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
5: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
6: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
5: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
6: Oh itu sih aku juga tahu Om, Vitama sering aku dengar di radio.
5: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
6: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
8: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
7: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nih ya?
8: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
7: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
8: Bisa.
7: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
8: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
7: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
8: Ya, mendingan lah.
7: Udah mendingan?
8: Sudah bisa melihat jelas.
7: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
8: Ya, udah jelas.
7: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
8: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
7: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: Wong arti golet rezeki to, Mei.
1: Wis sarapan ket mau mandek bae. Hatire pada kerja, mangkat. Mangkat, mangkat.
0: Bene setengah jam bali.
1: Bali maning.
0: Sigile kenang pacul.
1: Matane pada melek.
2: Ngerbong. Nggih. Bang pantan aja kayak gue.
0: Assalamualaikum warahmatullahi

kalibatan. Saagunging poro masayi, poro sepuh, poro kiai, aji sepuh, pini sepuh, kasepuhan. Ikan tansah minulyo ingkang kula hormati ugi. Pejabat pemerintah kota minipun, panjenipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, panjenipun Bapak dan Ramil, alhamdulillah sempat sami rabuh, mugi-mugi berkah sambutayanipun. Alhamdulillah. Panjenipun Bapak Kepala Desa sak pengembating projo ingkang tansah minulyo RT RW BPD nipun. Linangkung mali wonten ngarsanipun Bapak Karsun sak keluarga besar.

0: mani arep ngaji moga-moga tambah ngilmu nih jadi bagus akhlake mantep ngibadahe kasembadan dongane selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat amin Allahumma amin. Oh iya sing kenang kana panasan karo nang kene nang yub-yuban kuwe ganjarane ora padha. Heeh, ganjarane gedhe sing panasan karo sinang. Iya. Nggih, Bun. Alhamdulillah. Wong panasan kena tapi orang kena panas ten. Ya. Panasin ya Pak, ya kelasnya drengki lah. Tanggane udah rezeki akeh so ora seneng. Ingo pedus manak tanggane ya ora seneng.
1: Titani, wong agi karo kejenengan. Pedus manak, kacuk titani yang gor sampeyan mati tulik kapok.
0: Pejenane wong sing atine ora selamat dreng. Iya, kowe nang kene yo ora nang namung kaya kowe mboten nonton. Boten. Nggih. Alhamdulillah. Ya waras ya saya. Ya sehat ya war. Ya wong kadang-kadang ana wong waras ora sehat, ana sing sehat ora. Moga-moga waras sehate sing manfaat Allahumma. Waras sehate sing berkah Allahumma. Alhamdulillah. Ini menuju syukur alhamdulillah karo ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang mangga murah ingkang paring taufik sarta hidayah.

0: keluarganya pada keruh. Ya wis ngaji lah pokoknya. Tugasnya Bang Wadon memang gih. Siapa baik olah-olah umbah-umbah momong bocah asah-asah nang kasur. Apa Miki? Asah umbah momong umbah. Eh alhamdulillah. Ya para singkat kumpul bareng nikmat bareng kae mau nang umar rika karo sing lanang wis pecucunan nang kene bisa guyu kaya gue ya kae ngaku. Is yuk bu rika dadi wong wonten sing gede syukure ya. Biar lagi perapan kan mikir-mikir.
1: Ya Allah, ngasih bojoku kayak apa ya?
0: Mikir bojone kayak apa? Nah, sih ketemunya dubur ya disyukuri mau bojone dubur. Akan berangkat orang kepangan memang tekan payun. Bojone ndep, cilik pendukul kayak bekel. Sisirnya tiba menglongan merobol orang kejedot. Bojone dilala lemu banget yo alhamdulillah bang bojo lemu kayak kaya alhamdulillah waya adem kena nggo kasuran kasur terus bisa ngentut bojone kering irit bahan bojone kering bojone dempis nggo ngambung malah cepet tekan. Nasib nasib saumama bojone jengklang nang pasar malah kepenak digoleti lah kasih jundul jundul.

0: mbongai syukur ditambah nikmate moga-moga dadi wong urip sing gede syukure. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Yeah. Nikmate Gusti Allah sing diparingaken maring njenengan kabeh niki nikmat kabeh. Pas dhuwur tekan ngisor, rambut ora padhak. Rambut sirah kawak. Rambut alis sendek. Rambut awak sendek maning. Saumpama rambut sing nang awak dawane karo nang sirah kan kaya ketek. Gusti Allah gawe kuping kapun jer piping keturunan miring orang ganjel. Lanang abang sambat turu miring kupinge ganjel.
2: Yakin mambengi nyong turu miring kupinge ganjel.
0: Ya lanang nak kuping geber-geber keturunan miring anget. Bengi tangane nyong dilalah budeg. Tuku wedhus tok takoni rega sepira Kang? Bandot. Om rega sepira bandot. Wis kupinge disyukuri wong ngrungokaken pacan kur. Wong ngrungokaken pengat. Disyukuri maning go. Yeah. Gusti Allah gawe idap bisa ngrasakaken sawernane rasa manis, getir, kecut, pahit, sampama ilang legi terus repot tempe legi tahu. Ndok. Ibang.
1: Legi.
0: Belek. Cengkem apa nem belek. Wis lesane disyukuri nggo maca sholat. Lesane disyukuri nggo maca istighfar. Ayo wujude sahabat, wujude selawat, mahabbah demen karo Kanjeng Nabi. Ya.

0: Muhammad.
1: Allahumma sholli.
2: Shallallahu alaihi wasallam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasadaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sampangat pitulunganipun minad dunya hatal akhirah. Allahumma ingkang kambing tiga timbalanipun Bapak Karsu minangka Sohibul Hajah sekaligus Sohibul Madrasah lan sekaligus Sohibul Haul nimbali kula kapurinjang kemi acara wonten ing kalodangan sonten dal sonten menika ing mbok bilih samangke pematur kirang trapsi lorang kirang pas kula niku mung kebumen bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sing alus masalah ing kisane turunanipun bangsa alus. Namang derek dungo panjenipun Bapak Karsud anggenipun kagun hajat awal akhir tansah wilujeng tanpa alangan satunggal menopo. Allahumma keluarga Bapak Karsud mugi meripari ngono umur panjang umur ingkang berkah saged kangge tongat ibadah sak turunanipun mugi dadi turunan ingkang saleh lan salihah. Madrasah wonten ing mriki mugi paringono larip kantuk ilmu sing manfaat. Gurune pun paringi waras sehat tawil ngumur. Allahumma. Wong tuane sing nyembadeni bocah ngaji paringono rezeki sing gancar sing lancar tansah barokah. Allahumma. Sore ayo kari padha ngaji. Ngaji sanga karo siji. Jumlahe sedo sedoso bilangan gen nah, jadi ini kan wong Islam orang ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan ki uduk sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejat dunia bejat omahe kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau gol. Ya, ngaji kowe ngatur jiwa, Yung. Ngaji kowe ngatur jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ini cara yang. Tuh, dua. Sing gembangin jiwa raga iki kalih iman karo takwa. Pisan iman karo takwa ya ngaji. Oleh ngaji ya mangkat mengpengajian. Awalan pe, seselan eng, kasare aji, akhiran an, dadine pengajian. Arepe dadi wong urip ya sing aji utawa berher. Wong bisa ana regane mung Gusti Allah. Wong ana bisa ana regane mung menungsa ya anangin mone. Bisane uling ilmu ya ngaji mengpengaos. Awalan pe, seselan eng, dasare aos, akhiran dadine pengaosan. Karepe dadi wong urip ya sing aos. Nek ora aos jenengane gabuk kaya ora beda karo gabah sing ditandur ikan nang sawah gabah anu sing ditaruh nang sawah asale anu sing aos angumah digabang sawah disebar ditandur diorea diwatun diragadi sing nandur ngomong hei gabah kono asale kangumah anu aos metu boe temungkul aos tekerit tekpepek bali mengumah we gabah manut karo pe arepe sing nandur ora beda menungsa kaya kiyoe hei menungsa rohmu suci biye nang suarga suarga gue suci rohmu tek umbar nang dunya tek uji sapa wong bisa njegep kesuciane ruh besok mati rohe suci bali meng suarga maning. Allahumma amin. Allahumma gabah ditandur ya nasing ora manut ya tukul ora metu wae gabuk dierit dibakar menungsa ora manut ya de paham ora nika ya wis. Dalam rangka sonten niki pengawasan suran nyung wis ndongan nang arep karo jenengan ya amin moga-moga berkah kabeh barokah ibu kula matur barokah amin barokah amin rekam wis ngerti artine barokah barung urung urung ngerti wis amin ya barokah niku padahal bar-babaran roke bengkah sanes Barokah niku bahasa Quran artine ziyadatul khair, artine tambah bagus. Tahun iki ngamale lebih apik dibanding tahun wingi. Kuwi jenenge barong. Dina iki ngamale lebih apik dibanding dina kuwi jenengane. Lah wong arep barokah uripe resepe Allah paring teng Al-Qur'an. Oh, jangan.

0: operator nang ndi ya? Abot banget gue ngomong sindi sih, mau operatornya nang ndi? Iya, jan. Ginggo ngaji bakti mandan logro lah di gede katon sidik maning. Yang kono ngibadah nganggo corong dan nyong nganggo cangkem ya gue. Iya. Nggih, agi arep ngibadah sing kepenak kok ngomong lah, aja abot-abot ya gue. Ya. Urip are barokah, lah ge dadi wis aja duwe kuwik. Nyong paling gething karo tukang sumsing tenek mung wis dadi nguwik-uwik bae. Wis dadi ya, aja dulai wis dadi. Wong urip are barokah resepe ana papat, siji wa ausoni bisalah. Wong urip are berkah aja kelalen kudu nglakoni sol. Ibu. Wong kene duwe pitik ora? Nek ngundang pitik kepripun? Arep dikapakna biasane. Oh, diempani pitik warna loro, ana sing diundang teka, ana sing diundang lunga. Ana sing manut, ana sing ora. Menung saja meh padha karo. Jenenge sing ngomong. Nek ngundang pitik.
1: Pitik diundang manut banget yakin banget. Ya pitik manut banget yakin.
0: Tuh kok konfur.
1: Pitik diundang malah lunga, Pak.
0: Sebelah. Jane asline menungsa ya meh padha karo nek ngundang pitik dan nek ngundang bong.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayya ala salam.
0: Cara pitik akeh sing teka, pakai sing lunga ya. Moga-moga dadi akeh sing tekan. Amin Allahumma. Ya, sing ngundang suarane dua sajak kaki-kaki. Yang ngundang kaki-kaki.
2: Halo, Akbar. Halo, Akbar.
0: Njama ngomong rola silang 10. Sing ngundang sing suarane dua.
2: Ya lal fana.
1: Sing adan siapa yang yakin apik banget yang jadi kepengen mangkat karena kepengen terumput saya.
0: Rekan jenis dua dosa apa sih? Kepengen dosanya dilebur, kepengen dosanya di ngabura. Anak melaku sing lebur dosa, jadi melakukan ibu ngaji kayak kaya melakukan kesendirian kesendalun tekan kaya ngelebur dosa. Allahumma pimpin dong melakukan ibu jamaah semakin akeh jangkai semakin akeh di tinggal buruk dosa nek. Allahumma
1: berarti omay kula anu aja karo masjid nganjing kala mubeng-mubeng disit. Pak Kiai mongkula umay aduh anu kula nunggang montor Gusti Allah ganjare kepripun
0: saben sak ubenge pentil. Nggih, dadi kes pentil tekan pentil sejangka. Lur tuh hikmah wong jamang dadi rukun, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo. Nggih napa nggih? Rika tahu orang pati aku karo bapaknya tahu. Oh, sering. Wong wadon nek maduni wong lanang rata-rata kurang du. Nah, kompak. Wong wadon ki lagune pengerane duit Nabila Jarit. Duitnya akeh sandangane main dibonceng ya lubes mana pisan dibrakna duit ada dicekeli sandangan rati tukokan kan dibonceng ya kayak pusri di sepatu yang selembrek anak kayak rempes kotangnya sengkleh ngomong kayak mana sih ngomong
1: lah bong kotang sengkleh dia mejek baik
0: angger ke sorapati akur cepet akur jamaah kon
3: rukun ayo jamaah duhuran ibu nek duhuran jamaah.
1: Waduh, ini pun jamaah.
0: Waduh, ini nangis bisa ngomong, aku bingung yakin.
3: Rum Siki. Rum Siki yang kau ngasar.
1: Nyambuk.
3: Mayu ngasar jamaah ibu nek.
0: Kan? Ajak bubar. Eh. Ini mau pakai Bali, pakai beri ke Arab. Lanjut. Apa bubar? Lanjut. Lalu mesti ada nih. Kebreke. Hah? Bu. Ibu milih sing cendhek pas sing dawa. Ya. Wis kembali maning. Nggih, arep di ubaraken ya rak nyong ora kepenak. Wis lawas ning ngundang nyong wis diamplopi. Ono ge sedhe lakon bubar ya melas makar sun. Ya. Wis kembali, Bu. Ayo, nggih. Yang kok kari jamaah ngaten niku kae mengis diadani ya wis pensing ingatan nang kana disitu nggih ngaji kaya kuya.

0: Wong urip arep barokah siji nglakoni salat. Minangka salat ngamal sing pertama kali diitung karo Allah. Salate bagus ngamale bagus, salate elek ngamaliane melu dadi elek. Pak, Pak.
1: Woi.
0: Jaman rika ngarah ibune jenengan bisane demen meruhapane. Oh ya raine. Wes saya ditakoni, Cek, Cek.
2: Apa, Mas?
0: Cek.
2: Aneng apa? Aneng apa, Mas?
1: I love you.
2: Aku cuman yakin.
0: Ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng. Rika wong lanang arah sing wadon raine ayu ndak bareng dadi bojone turu bareng halal sing bayu nang rika apa raine tok. Isore ya. Tremos istimewa. Khusus kagem balita lan bayi kaplak. Isore ya bayu.
1: Bayu.
0: Ayo kabeh salat yakin-yakin kowe dadi wajahe ngamal cara salat kowe mau bagus ngamaliane salat katut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi kaya miki sing diundang salate berjamaah miki jamaah ngadati rukun karo bojo rukun karo mer yang ngomong kaya ki ana wong ana mantu rapati akur karo mertua kene ana ora lan ana mantu rapati akur karo mertua lan ana mertua rapati akur karo mantu ana ora kene. Oke, okay. Berarti yang guna kono ketularan kang kene. Sing dadi mertua aja ngomongaken mantu nang gone tanggane.
2: Ih, masyaallah yo, aku ndek mantu sing siki yakin medhedhet banget. Enggane mantuku ngomong terus enak moni ora enak moni masyaallah. Apa gemene numbuang kene jam prenjak apa aja.
0: Aja cok ngomong akan kekurangane keluargane nang wong dia kowe mereka kan dadi ora rukun gino pake bis dia jamangan dadi rukun karo bojo rukun karo mer rukun karo utang ya iya tiar pilihan bar pilihan ar pilihan maning tetep rukun sing main rukunnya main kaya tawon tawon suwada gede cilik tua enom pentil kaplak urung tuh monana tawon entup-entupan iya pora tawon biasanya rukun aja disogrok ngan ya wong urip njaga kerukunan sekira amake dicilit lara ya jinyipiti wong dia wong kondangan medene rasan
2: iwake cilik banget uling iri si jenang tipis aku mangan telu tekerangkep dora mangap iya pak jeni ya masa alo yuk aku kondangan seketemu li sari miloro
0: aja cok ngerasani gonjaga keruk tawon sing metu sekang petengin tawon kayak madu

0: Inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Sing metu sekang wetenge tawon kae madu, madu ke dadi obat nggo jaga kerukunan wong urip nang endi papan omonge sing apik, sing ana gunane lan sing ana manfaate, tanggane mriyang tindik sumen nyang king gawan ya donga.
1: Masyaallah yun senengan mriyang aku bene krungu masyaallah. Moga banget cepet mari yu aku mengeneng gawa gedang karo bubur dipangan.
0: Ya tilik ya sume ya nyangking ya donga tilik wong mriyang lambene ora genah.
1: Ya Allah jenengan kering temen. Pari Bandung karo kulit wingi tanggaku kaya nek malah mati. Ora nambani malah mateni. Omonge sing apik nggo jaga keruk.
0: Nah kaya tawon ibu berninggal bekas umah, bekas umat diarani malam. Winyong agi cilik nini nembatik nganggo bekas umahe tawon. Tawon ibu gak umahe anak gunane. Artinya kaya wong urip satu saat pasti mati. Bisa naik kesempatan tinggal kebagusan. Sing kebagusannya dikenang karo sing gak sih? Wonge bagus, ahli sedekah, suki loman, ibadah kuat, karo tangga api kan yakin matine ate sing getuni.
1: Masyaallah. Barang aku krungu pak amat mati aku kelangan banget ya Allah. Wonge api kan suki loman. Aku utang bedhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati disit ya, golek gantine burung nemu malah mati ya Allah.
0: Genek wong bagus akhlake matine akeh sing kelangan, tapi akhlake elek mati akeh sing seneng.
1: Alhamdulillah, barang kae mati pitiku aman.
0: Dadi urip nang donya ora sapa baik ya digawe sejarah urip kapan mati sing diwaca apike aja ngantek diwaca.
1: Repisan nang donya tan laming lamun sira tinimbalan soan

0: manusia mati. Barang manusia mati diitung ngamali dihisap dilandrat. Singa kakek getun menyesal. Oli getun menyesal ngamali soleh ora ake. Kaken dosa, kaken dobot, kaken maksiat. Iki kepada ngaji, moga-moga dati ilmu si manfaat. Semangat beramal soleh men akhirat ora getun ora nyesel. Amin Allahumma. Wong jene wong getun ya ketemu buri, tapi nyong tau menangi wong getun ketemu ngarep yakin. Wong meteng. Andorong siap meteng-meteng maning sila nonto me baik.
1: Iya dadi maning.
0: Kabri ya?
1: Dadi maning.
0: Dadi maning.
1: Nung istri di ngomong.
0: Nekun ngapa kena?
1: Nyetir terus nak.
0: Sing mereka nara getun dia teluk mau. Sodakoh jang. Ngilmu sing man. Dongane anak-anak sing sol. Ke mau wis pada lalaran nang kene ke bocah-bocah kowe monggo dadi bocah soleh-soleha. Semrambah turunan kita sedaya. Amin Allahumma. Pendanak anak soleh. Dicontoni kaya babon pitik madon kae kes dikawini kes seta karo babo karo jago setengah bundan dekem. Metune apa? Endok bunter di dalam blondo, babonnya tulung-tulung. Orang cocok, orang cocok. Orang cocok, orang cocok, orang cocok. Ngantek telur di kurendok, orang nasing cocok. Dipuasani di angremi, orang mangan, orang ngombe, orang turung, ngantek selikur. Selikur dina netes, tetesannya pada. Di dalam anaknya pada, langsung syukuran guyung-guyung.
1: Cocok, cocok, cocok.
0: Netes mani yang guyung mani. Angger anak kepengin soleh gelem dipuasani didongani aja kalah karo le rumangsane menungsa karo pitik awas menungsa pamas pitik ya mas pitik le pitik matane nang samping panang ngarep nang samping tapi kan beruk ngarep le menungsa mripate nang ngarep belek kepenyak moga soleh solehah amin.

0: supaya tansah eling karo Gusti. Ya, jam siji bengi jagone kluruk. Astagfirullah. Edingo karo Gusti. Salat sunat tahajud. Ya, urung tangi tengah telu kluruk maning. Pitikate. Astagfirullah. Nah, sing tahajud malah nasi ngukur metu nguyui gedebog. Saya bawa orang melebu ngumah nguyui mbok. Tahajud kan lamaran widadari kang. Ake tahajudnya ake widadari ne. Amin Allahumma. Sing dewi dadari ke bong lanang, nek bong batun ora dewi dadari, duene widodoro. Sing lanang ahli ibadah, munggah suarga wajahin ganteng bagus. Rika bong batun janjane, kepengen ketemu karo sing lanang nang surga ora? Kepengen ketemu? Manut karo bong? Mani-mani, manut karo bong? Aja pada sembrana karo bong? Sing pada bakti karo bong? Benek iya sing perintah ya mangkluk-mangkluk sing perintah sing lanang ya disantelap wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing patun kumise dadak andum
1: majang yang menara majang yang menang ayah karo jangan tangkung
0: mblok kelumplokan getak maning
1: eling bocarung lengan
0: wong patun galak biasanya sing lanang gering kaya wongi kaya Bu, sing pada bakti karo wong sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong rika tak belani temenan kaweane wong wadon akeh ora keton ya ora sing tangi disit rata-rata wong mesusi beras ya wong ya boki anak ya wong nusoni ya wong ngombe iklambi ya wong nuci piring ya wong nyapu-nyapu ya wong nerokna anak ya wong nerokna bapaknya ya wong wis kabehane pirang gedene kewajiban ing atase wong wadon bekti karo wong lanang gedene kewajiban ing atase wong lanang bekti karo biyung sing lairaken pengumuman ibu-ibu jenengan wong wadon mbok esi duwe mertua wadon bapake arep aweh apa-apa me biyunge aja dilarang aja dipenggak
1: ngapa-ngapa nggo biyunge ngapa-ngapa nggo biyunge ana turu karo biyunge
0: ana wong wadon sing galake kaya kuwi kene anak omongnya ya mangkat eh kembali tengah papat jagone kluruk maning
1: aduh karono
0: jagone tengah papat kluruk sing tangi kaki-kaki bu iya bapaknya digugah kon subuhan ya bu ya abang gugah bong turu sing asuh sing kepenak dimek jempol sikile mature sing asuh sing kepenak
1: bapak
0: ya
1: pak
0: ya
1: subuh
0: oh.
1: Aja engkau bayi ya pak pak iya maning masalah
0: ini jempol kari megang kulit sing asuh
1: bapak pak
0: ya
1: subuh
0: oh.
1: Engkau maning masalah
0: mundur maning mundur maning
1: pak
0: ya yeah.
1: Subuh
0: imbuh
1: ngomong subuhan aja imbuh
0: kenyong bilang bong batu nih gugang bong lanang agi turu aja ngaget bong agi turu nih gugang ngaget
1: pesawan tangi
0: tanginya ya setruk kembali

0: Larek ingkang kula sebat menika kapurih wangsul Mbak Zahra kalian Mas Aski. Aski kalian Zahra mandi raja kulon kapurih wangsul. Niku menten wonten kepentingan. Pun hadirin sedaya ibu. Urip arep barokah mau ngelakoni salat. Pimpin dong wa ausoni bi salati wa zakat. Zakat wong urip berkah, uripe kabeh berkah, zakat bandane disuceni. Uli nuceni awak nganggo puasa. Termasuk dina ngesuk jenenge puasa ngasura. Siki puasa tasuna. Tanggal sama ngasura nih engkong bengi malam 10 ngesuk ke puasa nuceni abak nganggo puasa nuceni benda nganggo zakat awean lo manyak yuk bahasa Cina nih cangcung apa? Cangcung aliyadun awliya khairu min yati zuflak tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampaning.
1: Bu. Jenengan biasane milih nang dhuwur apa nang ngisor?
2: Dhuwur.
1: Ki malah ngisor dhuwur. Wong sedekah ya milih nang wong loman tangane mul ya dulure kathah bandane berkah atuh bilaine. Allahumma. Amin. Contone,
3: Bang, aku njaluk akun jaluk jambu nih mbah. Oh iya ini jambu wis mateng batire dikabari diapeti sing tiba di jote maneman
1: tau ngarep jambu nih akeh dulure ya akeh okay. Kita nomor lorong mbah bakil
3: mbah jaluk jambu nih mbah nandur mau kampen ngeplok ya nandur
1: wong yang melembung omah jambu nih tegur ngomong. Wis ta wong loman dulure kathah bandane ber nek wong bakhil putu ora gelem putu ora gelem cetek contoh
3: mana Mbak Putri oh Mbak Putri be isap duit saya bu be digegem ngantek panas
1: putu ora gelem cetek apa maning wong ya wis wong sedako bandane berkah dongane mustajabah Allahumma. Ya contohnya, anak wong kepengen mangkat haji, tukang sol sepatu kepengen mangkat haji, rembukan karo ibune. Bu.
3: Anak kepriye, Pak?
1: Aku kepengen haji.
3: Sapa wonge ya kepengen haji, Pak? Wong jenengan tukang sol sepatu kepengen mangkat haji.
1: Ora cocok apa?
3: Ya cocok-cocok bae nyong ya. Anak melun do ngakenan. Nek ana kasile ya alhamdulillah nek ranana ya kersal-salan.
1: Ya wis nyuar mangkat.
3: Ngati-hati Pak, bismillah.
1: Ya.
3: Wudu disit.
1: Wong wadon digoletaken rezeki karo sing lanang, atine smelek, metu dongane, ngemut tenak. Digoletaken rezeki gampang. Wong arep digoletna rezeki domai.
3: Wis sarapan ket mau mandeg bae. Hatire pada kerja, mangkat. Mangkat.
1: Bene setengah jam bali.
3: Bali maning.
1: Sikile kenang pacul.
3: Matane pada melek.
1: Ngerbong. Nggih. Wong pancen aja kaya kowe. Nggih, kaya pe mau sing arep mangkat haji.
3: Yen nyong ngendong dongak kenapa?
1: Iya. Sapa wonge temen bakal ditemeni karo Gusti. Jadi sol sepatu kang sol sepatu kepengen mangkat duitnya ditabung 10 tahun berjalan oleh duit selama juta hari daftar ibune
3: anu kepriye pak
1: aku ketone sinten daftar haji
3: apa uwis oleh duit pak
1: yule
3: oleh duit pindah pak
1: ya selama juta
3: apa sinten daftar pak
1: ya sinten lho apa si ketone ora seneng
3: apa sinten daftar pak
1: ya sinten anu orang apa sih?
3: Nyong meteng.
1: Jadi?
3: Iya.
1: Lapa kaitannya wong meteng karo daftar kaji?
3: Maksudnya anggar jenengan nang Mekah. Aku nyidam si kepriye pak.
1: Lapa kaya semuanya nyidam?
3: Uwis.
1: Lagi jam 10 pengen jaduk apa?
3: Anu jaduk bakso.
1: Bakso?
3: Iya.
1: Apa pentolnya baik?
3: Ya emo, pentol kue nyong mis marem tapi kadang-kadang kepengin.
1: Ya wis ayo. Akhirnya dan goleti tukang wong dodol ya bakso.
3: Mun jaluk mau tapi siki wis ora.
1: Wong gelowe apa?
3: Ya ora gelowe wong sing jaluk bebayin.
1: Wong ngidam kan sekelenyetan kepengin terus gelem gampang ora kepengin ya. Iya. Lah kene jam 11 wengi jaluk apa?
3: Jaluk iwak.
1: Iwak?
3: Iya.
1: Sing kaya apa?
3: Sing digoreng.
1: Mun jam 11 wengi dak ana wong goreng iwak.
3: Ya ana wong irungku ben ngerti mambu.
1: Ya wis ayo goleti. Akhire wengi-wengi jam 11 goleti wong goreng. Dilalah nemu anak randa, anak telu, seminggu rumadang mepring pada bolong agi goreng. Barang iwake dintas diinggang keton salam.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Monggo. Monggo, sinten nggih dandun-dandun.
4: Kula.
3: Kula sinten monggo mlebet niku lawange mboten dicangkol.
1: Nggih, sepindah silaturahim.
3: Nggih.
1: Kapingkali badhe matur.
3: Wonten wigatos napa?
1: Niki bojone kula nyidam jaluk iwak sing panjenengan goreng.
3: Oh, nek iwak niki teng jenengan haram, teng kulo halal.
4: Ndeneng.
3: Kulo kan randa, anake telu, seminggu rung mangan. Lah enjang wau kulo mlaku-mlaku nang pereng kalen nemu batang pitik.
1: Berarti sing digoreng batang.
3: Nggih, mung daripada anake kulo telu mati.
1: Akhirnya sing idam ngomong,
3: "Bapak."
4: Iya. Yeah.
3: "Pak."
4: Iya. Yeah.
3: Nyong misra kepengin
1: batang kon kepengin
3: bapak aja mangkat kaji
1: terus
3: duwite sedekah nas baik
1: musapa
3: menini randa
1: sing dewek
3: dewek esi ana sing dipangan esi ana sing go mangan lah kae nini randa ana sing go mangan sing dipangan ora nang
1: duwit selama juta ora sida nggo daftar nggosot. Oh, karo nini randa dasar wong sing saking kepenginnya nalsak kaya apa mangan ana wong aweh matur nuwune pol-polan.
3: Matur nuwun. Nika moga-moga panjang umur yuk. Matur nuwun. Nika moga-moga sehat yuk. Matur nuwun. Nika moga panjang umur yuk. Matur nuwun. Nika moga-moga barokah yuk. Matur nuwun.
1: Tungane akeh banget. Ora sida daftar kaji wong duwit entong gosodak. Oh. Tahun itu pun terjadi musim haji. Sing haji waktu itu 600.000 bong. Dari jumlah 600.000 bong niku, ana siji nek kiai sing makrifat pas itu. Nang wukufan ngarofat niku malaikat banget, akeh rapet banget. Kiai niku pirso ana malaikat loro agi rembugan. Iki sing haji pira kiai? 600.000. Ana sing mabrur ora hajine? Ora, ana sing mabrur. Tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah. Wong siji dongane mustajab 600.000 wong ma

0: Nomor telu, wong urip arep barokah. Sing pada bekti karo wong tua. Dadi kacang aja lali karo kulit teh. Wong tua pun rekasa mulai hamil. Munyel-munyel ya Allah.
1: Beri ya.
0: Munyel-munyel.
1: Dadi. Asamnya.
0: Jelek.
1: Terus.
0: Ya Allah lemes banget. Ngene pak.
1: Ngene ngendi?
0: Kecek endi?
1: Kepriye?
0: Keduten.
1: Anak roe umur patang bulan. Pitung bulan wis gedhe.
0: Mana mas?
1: Ya ngendi?
0: Kecek limaning.
1: Kepriye?
0: Mendusul.
1: Sirah bayi mulai jungkir arep babaran. Wis babaran sirah nang dalan.
0: Dangkul.
1: Dangkul.
0: Iya.
1: Ngendi?
0: Insor.
1: Ngarep apa mburi?
0: Ngarep.
1: Mburi?
0: Kemranyas.
1: Betongnya?
0: Muntir-muntir. Iya kerine.
1: Iya pora. Ay rasa mana kai? Iya. Iya. Arbabaran. Nah terus?
0: Marani dukun bayi.
1: Biar nurung nabedan. Anane dukun. Dukun bayi teka.
0: Bapak Siti mengburi layak ke baskom di rumah nakabe.
1: Itu rumah nambah lahir burung.
0: Lamang dilengani mendunyu.
1: Bisa kelengani mbah lahir burung.
0: Bisa maning bukono katrokan di udari.
1: Wong zaman kuno kayak bodoh tapi mituhu manut ya. Gelemu dari kartok. Jabang bayi lahir.

0: apa aja pada sembrana karobong. Tua diujui bedi alam.
1: Alhamdulillah ngirim jangan bening.
0: Iya pora. Bayi biyen urung ana tisu, umbele molor dipetok kaya dia urung bersih, dicucup nang ibune. Apa tumun anak-anak nyeroti umbele biung? Urung ana arep balas jasane ora bisa. Biyen urung ana kabeh anake sing ana sing 12, nang sing 9. Anak sangat digedekna jadi wong kabeh, papan kabeh, dheumah kabeh. Urung tentu anak sangat bisa ngrumat biung siji. Iya ora. Mundane urip kepen berkah aja pada sembrana karo wong. Iya, nek urip wong tuane dikirim kulhu, sekul karo tahu. Te duit dikirim kulhu, sekul tahu karo. Nek wis mati dikirim kulhu lah. Tahlilan yasinan ngirim donga penting. Ana yasinan kene. Diterusaken sing urung pandhe yasinan ndang pala padha melu mbok selek di yasinaken. Wis, yasin gue mau bodong puluh telu ayat, yasin bodong puluh telu ayat dibagi jadi patang panggonan barokah. Sing rong puluh ayat barokah nang dunyane, sing rong puluh ayat barokah nang zaman sakaratul maute dadi ora sakit, sing rong puluh ayat barokah nang aringalan kubur padang kubure, sing telu likur ayat barokah nang dina kiamat. We berkae wong maca surat yasin. Yasin urung dimaca, nek dimaca wong kene nambahi an. Yasin dadine yasinan, tahlil dadine ya katok dadine. Wis kembali sing pada bekti karo wong.
1: Lara.
0: Yeah.
1: Lara.
0: Anak Lara.
1: Iya.
0: Terus
1: omis.
0: Wis kepriye?
1: Manak siji bae.
0: Siko priye?
1: Nen jenengan ketok bae.
0: Dene diketok.
1: Nek ra diketok ngesuk dadi maning.
0: Yang kombeng itu ketok. Mung dasare wong lanang pinter ngomong atine wong wadon, kepriye carane wong wadon men ora ngomong baik, bapake wong iwangi demek lawa kampret. Lawa kampret ireng mandan dawa, dipuntel mori putih, lah cucuke ora dipuntel tongol-tongol. Lah sing wadon digugah ke nuku wis teketrok.
1: Apa temenan?
0: Ya temenan.
1: Endi sian?
0: Kuwi tongol-tongol kuwi. Ora ngerti ndas kampret. Lah anake gedhe usul,
1: "Ibu, dene ngaku rade adi bu."
0: Ibu nen jawab nang ati,
1: "Ya Allah, nek bapak wis diketok ya Allah."
0: Lah bengi-bengi ibune mapan turu karo bapake ngomong,
1: "Pak."
0: Ya.
1: "Bapak."
0: Ya.
1: "Sitin jaluk adi."
0: Kepriye?
1: "Sitin jaluk adi."
0: Lah sik kepriye?
1: "Lembok nek bapak wis diketok."
0: "Oh, wis lawas kan wis trukul." Ki pintere wong lanang ngomong atine wong mat. Lah rek ada de wong mat dene karep ngomong karo sing lanang yen deleng kahanan, nek sing lanang anggi kesel aja ngomong mbelek wong e kae-kae. Wong sing lanang bene bali nyambut gawe sikile lepet-lepet ngomong terus, "Kemau rek mangkat gasik kana kunjungan, niki ana kunjungan maning anggi langkah dhuwit kaya kaya kondangan terus." Kondangan
2: nganggo apa? Ya kondangan nganggo untukmu. Kondangan kon nganggo untuk ngomongnya mengko. Nek bapak kayak selengga, cekap udut, bardahar, matur.
1: Anu bapak wis madang ya pak?
2: Wis.
1: Enak para pak?
2: Enak.
1: Anak iwa bergedel jangan kentang.
2: Anu pangenti?
1: Kunjungan.
2: Anu pira?
1: Loro.
2: Berarti ya kondangan?
1: Ya kondangan.
2: Ada duit?
1: Ya urung, menanen yang ngomong.
2: Lah gak sup kondangan aku apa?
1: Caran jenengan enggak apa jen?
2: Loh ngonone wedus ya dol wedus. Kondangan kon nadol? Orang kon nganggo. Jadi mau ngomong sih ngerti kahanan.
0: Walam yaj'an li jabaron sakia. Mau ngurip arah berkah nomor papat.
2: Ya aja sombong. Aja som.
0: Emut
2: nyawa silian banda titip hidup hanya semen. Iya, yang jenengan kabeh ora beda wayang dilakokaken karo dalang.
3: Lampu minongko kang dadi srengengene.
2: Kelir putih minongko kang dadi langite.
3: Gedebok kang dadi bumine.
2: Wayang kang dadi menungsane, dalang kang dadi Gusti Allah, kotak minongko kang dadi kuburane. Nggih, kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone?
3: Mlebu mangjero.
2: Nek kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake
3: mlebu mang bubaran apa maning sing tua-tua
2: mripate celong kupinge budong untune ompong metenge ngelengkong sikile pengkrong
3: dalam maning kari mlebung rong monggo-monggo sing tua disit wong nyong sik nom
2: menane dalang selek

khairul sahabat rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ya fidingan mahmayu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi di jalali wajikal karimah abdi misrul balik. Amin.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum, Jeng.
3: Iya, sebentar.
2: Waalaikumsalam, Jeng Mila.
3: Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
3: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
3: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi Mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
3: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama.

0: Harjo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

selamat pagi sobat-sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar pagi ini? Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu. Tambah semangat, tambah baik, tambah bahagia juga. Iya, amin. Amin ya robbal alamin. Hai, yang lagi-lagi monit, lagi sibuk ngapain hari ini? Ada yang udah sibuk masak, ada yang udah sibuk di pasar gitu ya. Ada yang sibuk mandi ya, mandiin bocil, mau pada sekolah. Semangat pagi, pokoknya apapun ya aktivitas yang kita lakukan semoga lancar dan berkah selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan okay, yang lagi sarapan buat pagi ini, yakin sarapannya gak mau berbagi nih sama Nia. Iya, Nia udah, kan udah sarapan sendiri. Iya ya, ya Nia udah sarapan sendiri tadi. Ya udah gasik bahkan ya. Yang masih selimutan, hai, emang sedingin itu. Emang sih benar Nia ya, sangat dingin malam ini ya. Pagi ini ya. Ya mau keluar-keluar pakai jaket gitu ya, biar enggak terlalu kedinginan ya. Oke, buat yang mau ikutan gabung, hai. Mau ikut gabung sini aja ya. Bisa melalui WhatsApp maupun SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan jangan lupa pagi ini acara All This Memory Special banget, edisinya di hari Rabu tanggal 22 Juli tahunnya 2026 ya sobat Sarah. Semoga hari ini apapun yang kita lakukan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin irba alamin. Iya, dan Oli Samur juga masih bareng Habu Top, obat herbal ramu di Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat-sehat terus sebarang produk-produk di Dr. Indonesia. Yuk sobat Stara nih. Nih ya, ada lagu berikutnya dulu ya. Ya, ada lagu dari siapa ini ya? Nih mau puterin lagi dari koleksinya Titik Sandora, ada Masa Lampau. Stay tune bersama nih ya, bareng All This Memories, jangan kemana-mana.

0: Tirto. Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat.
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal labu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli labu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh. Juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah iya, Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habu Top. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habu Top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

satu lagu terseruncul ada hatiku bagai terpenjara. Waduh, terpenjara di kamar mulu ini pagi ini kayaknya ya. Jangan di kamar mulu, bangun ya. Mager mbak nih ya, lagi dingin-dingin gini hawanya ya. Aduh, mau mager ya. Ya, masak dulu nih buat anak-anak sekolah dulu ya. Yang mau berangkat kerja juga siap-siap. Jangan sampai belum bangun ya, takutnya nanti rezekinya dipatok ayam lagi ya. Ayamnya lebih kenyang daripada kita ya. Iya, hai, buat pagi, buat yang udah gabung. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik ya, sehat. Alhamdulillah ya, karena Nia juga baik sehat. Oh iya, ya udah sarapan, udah siap berangkat. Tiba-tiba ya, asam lambung naik ya. Ya gimana ya, emang sih Wania ya, kalau masalah tubuh tuh nggak ada yang tahu ya, apalagi yang sering mengalami asam lambungnya naik kambuh ya. Iya, harus rutin minum Habutop dong biar nggak kambuh-kambuh lagi asam lambungnya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Pasti udah aman, udah halal, izin edar BPOM-nya udah ada, apalagi nih sobat Sara yang kurang. Ya, yang paling penting tuh 100% herbal alami ya, kalau minum tuh tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Iya, jadi udah aman halal ya. Yuk buruan coba rutin minum sehari tuh 3 kali ya untuk Habutopnya. Sekali minum 2 kapsul, jangan lupa menggunakan air hangat. Oh iya, ya yang barangkali pengen beli Habutopnya ke studio, boleh juga silakan merapat ke Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5 RW1, Kecamatan Kedawinangun, Kabupaten Kebumen. Yuk merapat. Jangan sampai kehabisan. Oke sobat Sara, langsung deh beli ya. Oh iya, juga yang mau tanya nih, Habutop ada berapa kemasan? Kebetulan tuh ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Ya, mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Oke deh, makasih yang udah ikutan gabung pagi ini. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya. Dan ini nih ya, izin bacain untuk atensinya ya. Banyak banget. Dan yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, terus ada ternyata ada banyak ya pesan ya. Selamat pagi buat Baya cantik dulu ya. Katanya salam nih Bania buat Bu Yati, Bu Tuti, Bunda Wartik, Bu Karmina, Basri, Mama Asrah, Bu Gi, Pak Yanto, Pak Riana, Bu Penyenora, Pak Dislamet, dan untuk semuanya. Lagunya katanya selamat ulang tahun buat Lianya, makasih. Dan buat Banianya Matugas ya, oke. Okay. Makasih buat Mbak Yaya. Oh, selamat ulang tahun buat Mbak Lia. Oh iya, Mbak Lia lagi ulang tahun hari kemarin ya. Iya, barokallahu fi umrik pokoknya ya, doa terbaiknya, makasih. Ada Papa Ijo juga, selamat pagi. Katanya mau request lagunya Masa Lampau dari Titik Sandora. Salamnya buat Bunder, pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hani, Mama Agung, Mama
Cindy, Bu Ayu, Bu Komis, Bu Saminten, Bu Fatur, Mas Andre, ada Mas Giman, Om Gendro, Penyenora, Om Mas Imam, Om Pariono, Duren Diambal, Pak Angkarin Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat manianya, tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, keluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa bahagia ya, ingat pesan Mas Andre. Makasih buat Papa Ijo, sehat selalu ya pokoknya. Ada juga dari Naili di Sanggo Banyu, Assalamualaikum salam, selamat pagi, lagunya Pilu dari Panbers, terima kasih. Oke, udah muncul ya Naili ya untuk lagunya. Dari Mbah Bubut hadir, selamat pagi, waalaikumsalam buat Mbah Bubut ya. Katanya mau salam buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminta, Mama Nami, Mama Wulan, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Mas Safi Jambi, ada Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Asri, Mama Fauzan, Pak Adi Yadi Antika, Mama Asraf, Mbak Warid, Mbak Cindy, Bunda Titin, Mbak Sakina, Mbak Inora, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mafian, Bunda Nisalis, dan buat semua yang lagi monitor. Lagunya Hatiku Bagai Terpenjara, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Mbah Bubut. Lagunya barusan udah nih yang munculin ya Mbah. Dari Mas Andre, Mat Pagi juga ikut gabung nih di All This Memories, request lagunya 5 Minutes, Salam Terakhir. Boleh, boleh, boleh, habis ini diputerin ya. Salamnya buat semua sobat Sara FM yang udah nyalamin Andre dari pagi, siang, dan malam hari. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Buat bandingannya, buat siaran, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre. Ya, ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam ya, mat pagi juga buat Papa Romeo. All This Memories di play lagunya ada Dia di Antara Kita dari koleksinya Obi Mesa. Boleh. Salamnya buat Bapaknya Nora, Putra Sulung, Papa Jo, Putri Selatan, Duren Diambal, dan buat semua penggemar Stara FM Kebumen aja ya. Buat yang lagi tugas, buat tugas sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Papa Romeo Diambal. Ya, ada Mbak Sri Purworejo ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya hari ini, Bani? Alhamdulillah sehat. Lagunya Bara Api Dian Pisesa. Kirim salam buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Hija, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, ada Mbak Putri, Mbak Ayu, Mama Asraf, Mbak Yayah, Mbak Siti, Pak Sutar, Kang Imam Butuh, Mas Oyang, Mbak Yanti Marun, Ibu Karminah, dan ada Ibu Tuti yang ada di gerabak. Buat Mbak Dianya petugas, semoga sehat selalu ya. Makasih Mbak Sri. Ya, ada Pak RT Depok Rejo, mat pagi ya. Katanya lagunya di play, tolong Somewhere Bad Wind. Salamnya buat semua sobat setara di mana aja berada. Buat Mania matugas sampai paripurna nanti dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Pak Rete ya. Ada Mama Kiki, mat pagi. Lagunya ada Kamu. Makasih ya, boleh-boleh. Simpel, jelas, padat ya. Dari Bambang di Bagelen, selamat pagi. Katanya kirim salam untuk semuanya aja, mat pagi, mat aktivitas sambil dengerin acara nostalgianya Stara FM Kebumen. Semoga terhibur. Buat Kanianya, mat siaran sehat selalu. Lagunya dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Hatur nuhun. Ya, terima kasih buat Bambang di Bagelen. Ada Mbak Siti di Kalikutes, waalaikumsalam. Mat pagi juga lagunya Di Batas Kota. Mau salam-salamnya buat Mbah Karto, Bunda Ervita, Mama Asra, Mbak Sri, Mbak Cindy, ada Bu Yati, Bu Heni, ada Mi Hanif, Om Pariono, Penyenora, Pak Sutar, dan buat semua yang lagi monitor. Buat medianya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mbak Siti di Kalikutes ya. Ada Mbak Bunga di Puring. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Mau salam-salam katanya buat Umi Hanif, Bunda Tini, Mama Intan, Bunda Rukmi, Mas Andre, Bapaknya Nora, ada Mbak Nur Pirang, dan buat semua yang lagi monitor All This Memories, lagunya Gereja Tua. Buat bandingnya matugas sampai tuntas, sehat selalu, full barokah. Terima kasih doanya ya Mbak Bunga ya. Semoga sehat juga di sana. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo, gasikan ini Bapak ya. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi Aldi Sewari, selamat pagi Bania. Ya, dingin banget Bania, iya sama nih ya.
tapi harus tetap semangat. Betul ya, harus bangun pagi semangat pokoknya. Nitip salam nih dari Pak Yanto buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andri, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Agendro, Pak Sutar, Pak Paijo, ada Pak Soeharto, pokok semua fans Radio Stara FM Kebumen aja. Semoga semuanya sehat-sehat selalu buat manajemen sama tugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Telepon Rindu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Lanjut lagi deh dari Putra Sulung. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat ya, dari Purworejo Utara ikutan desel hadir. Absen, mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelusung, Mbak Saminten, Pak Soeharto, Mbak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Suter, Papa Nora, Papa Romeo, Mas Oyang Banyurip, Mbak Siti Muslingati, Mas Tejo Ragil. Terus ada untuk semuanya tanpa terkecuali buat Manianya, selamat pagi. Ya, pagi juga buat Putra Sulung ya. Lanjut di bawahnya Putra Sulung tuh ada Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Selamat pagi. Katanya mau minta lagunya Bintangmu Bintangku. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya, lanjut lagi deh dari Mbak Putri Cantik. Hai, selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Tetap monitor. Katanya salam buat semuanya aja yang udah cawel, yang udah dengerin Bania siaran, yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan doa yang sama untuk Banianya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Putri, sehat selalu ya. Lagunya ngikut aja semuanya bagus. Siap. Makasih banyak ya. Enggak hujan di sini mah, cerah, ini cuma hawanya emang dingin ya. Iya, di sini enggak hujan tapi dingin-dingin banget, emang sama ya kayaknya cuaca ya. Oke deh, sobat Star FM, Nia puterin dulu ya ada lagu dari 5 Minutes Salam Terakhir. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
6: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama dia bareng Aldia sama Emoris. Hai, hai, hai. Selamat pagi semua sobat Setara FM Kebumen. Dilanjut gak di sesi pon live aja yuk. Yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Semoris.
1: Halo, selamat pagi Aldi Semoris. Pagi,
0: alhamdulillah nih ya, baik. Apa kabar Mbah Warid, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: kabar
1: baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat selalu ya Mbah Warid ya. Mau lagu apa nih Mbah Warid?
1: Ya, mumpung bisa naik nih lagunya. Gagal dalam cinta, Dedi Dores.
0: Gagal dalam cinta, oke deh, siap. Oh, salam-salam Mbah Warid. Silakan Mbah Warid.
1: Salamnya buat semuanya adalah yang lagi dengerin Setara FM.
0: Oke.
1: Dari Mas Ibrahimnya.
0: Sama-sama Mbah Warid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Mbah Warid. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi banget. Selamat pagi Aldi Sewaris.
0: Selamat pagi Bapak Kenaura juga. Sehat nih Bapak Kenaura.
2: Tentu dong, biar kelar dengan benda siaran di Aldi. Selalu semangat
0: pokoknya.
2: Walaupun tadi kesenggol gelundung sama Mbak Warid, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa yang gelundung-gelundung.
2: Iya,
0: ya.
2: Yang

0: pas semangat. Karo ngopi banyak, karo udut, karo makan ketan goreng. Mana Mbak Sindi ketan goreng, Mbak Sindi?
1: Wah, ganti menu nih Mbak Sindi. Udah pisang goreng maning ya.
0: Ketan Mbak Sindi gitu.
1: Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bapaknya Naura nih?
0: Aku minta dari geng Pegangsan ada Dirimu, Kenan Nasution tuh.
1: Dirimu, ya. Kenan Nasution. Oke, siap. Ya, salam-salamnya Bapaknya Naura.
0: Salam-salamnya buat Karim Chicken, ada Putra Sulung, Putri Selatan, ada Bunda, Mbak Sindi, ada Mbak Sakina, Mama Nong, Asraf Iya, ada Putri Nawar Deni, ada Kang Gendro, selamat pagi Kang Gendro, ada Kang Imam Buto, ada Mas Abdul Aziz, ada Mas Andi yang ada di Kepil, selamat pagi, ada Biati, Bisa Minta, ada Mbak Nur Trirong, ada Siti di Kalikotes, ada Pak Parion di Wonosobo, tentunya juga Mbak Wadar, ada Matuk, ada Mbak Bu, ada Mbak Mbak, juga buat tetangga tuh ada Bule Nur yang lagi dengerin Old Memory, juga ada Pak Beriatinya selamat pagi, ada Bu Karmina, ada Mbak Yaya, ada Mama Agung selamat pagi, ada Mas Irnu, juga ada Manto, tentunya buat Pak Ketua selamat pagi, ada Bu Mimi, ada Pak Dislamo, ada Mama Dina Pak Tetap, dan supaya aja lagi dengerin Old Memory. Okay. Buat Mbak Nia, selamat ambil tanam satunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Naura ya. Lanjut-lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Odisse Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Odisse Morris. Mbak Nia, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Umi Hanif? Sehat ini hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga Mbak Nia. Aku lari-lari tak sampingnya. Aku Bapaknya Hanif yang mencetin.
1: Wah, kompak banget ya. Yang satu mencet, yang satu megawean rumah ya. Kompak, kompak, kompak. Alhamdulillah, sehat selalu pokoknya ya. Mau lagu apa nih Umi Hanif?
2: Birunya Cintaku Mbak Nia.
1: Birunya Cintaku, oke, siap. Silakan salamnya.
2: Salamnya buat Mbak Lia, selamat ulang tahun. Semoga selalu dimurahkan Allah Subhanahu wa taala Mbak Lia.
1: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Tambah keimanannya, dimurahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Berkah rezekinya ya Mbak Lia.
1: Amin. Makasih
2: buat Bapaknya Naura barusan kok tidak nyalamin sama Mbak Farid. Semoga sehat selalu. Terus salam buat nanti yang udah nyalamin ada Mbak Paijo, Mbak Sri, Mbak Tutu di Kaliputes. Terus buat apa lagi tadi Mbak Nia kalau Mbak Bubut. Terus buat Mbak Nur yang ada di Klerong, Mbak Bunga sama Buka Tini ada di Puring. Mas Duren saya minta nomor HP-nya boleh nggak?
1: Oh, Duren diambal ya, ya nanti coba ya, boleh nggak nih?
2: Ntar kalau boleh tolong dikirim ya Mbak Nia.
1: Ya, siap, siap, siap. Nanti nunggu jawaban.
2: Mbak Seri yang ada, terus buat Mbak Seri yang ada di Purworejo, Bu Karmina juga. Terus buat Mama Fian, Pak Karim. Terus buat Bu Tuti. Mas Giman yang ada di Lajar, Mas Imam di Kutu. Buat Ibu Mardhani. Mbak Nur yang ada di Klirong. Buat semuanya saja ya Mbak Lia, terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Ini hari ini kenapa ya yang telepon tuh sangat-sangat gercep ya, alias cepet ya. Boleh, boleh, boleh. Satu penelpon lagi ya. Tapi lagunya nggak tahu nanti ya, kalau masih nih ya itu, kalau nggak masih ya nggak nih ya puter ya. Coba deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Odisse Morris.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Dini ya.
1: Waalaikumsalam.